0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja kata 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu.
1: Tanggal 5 kita sudah kosong. Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, P3 dari Terus Udara untuk Indonesia.

0: ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein, mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 portal dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan Debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sigaf dari Asrama Haji Donu dan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Thank you.

0: kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733. 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya

0: membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
1: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun, gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik, Kampung Nelayan itu bisa.
0: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekedar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya

0: dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
3: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri_programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, terima kasih masih di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan menantikan laporan lalu lintas yang dilaporkan dari Polresta Kota Tanjung Pinang, dan kita sudah terhubung dengan Bribda Algino Pradipa. Selamat pagi, Bribda.
2: Halo, selamat pagi, Bang.
1: Baik, silakan Bribda, laporan lalu lintasnya untuk pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi. Kami dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas, yaitu pada hari Kamis 18 Juni 2026, sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bribda Algino Pradipa melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah Kota Tanjung Pinang. Untuk traffic light sampai dengan Simpang Perla yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way, yang mana situasi lalin terdapat dalam keadaan ramai, aman, tertib, dan lancar. Kami menghimbau untuk pengendara roda 2 dan 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak saat berkendara. Kemudian bagi pengendara roda 2, selalu mengenakan helm ganda apabila membawa penumpang serta mengenakan kaca spion. Kemudian bagi pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cerminan budaya bangsa. Demikian, saya Bribda Algino Pradipa melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi, Bang.
1: Baik, terima kasih Bribda Algino Pradipa, dan selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan kita buka untuk pagi hari ini Opini Publik ya, edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan Pak Rasino ya, kembali ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino, topik kita pagi hari ini nih, maksimalkan momentum Tour de Bintan. Memaksimalkan momentum Tour de Bintan untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi Kepri nih, Pak Rasino. Oh, silakan.
2: Memaksimalkan momentum Tour de Bintan untuk memaksimalkan pariwisata di Kepri Bintan ya.
1: Betul.
2: Ya. Jadi memang salah satu produk yang dapat menambah APBD dan tidak bisa habis ya, adalah pariwisata. Kenapa? Kalau usaha seperti pertambangan, mineral, gas bumi, minyak itu bisa habis. Alhamdulillah Provinsi Kepri dikaruniai hasil dari pariwisata juga banyak, seperti di Batam ya, kemudian di Natuna, Nambas dan juga Penyengat serta Bintan. Alhamdulillah di daerah Bintan juga ada beberapa wisata seperti Pantai Tikora, kemudian Lagoe Bay di Bintan Utara, kemudian wisata pantai atau bekas tambang di Gurun Pasir Pucung ya. Kemudian ada tenaga biru juga ya. Jadi saya kira ini suatu yang baik, apalagi ada beberapa event tahunan yang dijadwalkan oleh Kabupaten Bintan seperti Festival Budaya dan Kuliner, terus Bintan Congres Festival, kemudian Bintan Triathlon Sport ya, kemudian Tour de Bintan ya, yaitu ajang balap sepeda yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai negara. Kemudian pariwisata seperti ini akan berdampak pada pendapatan asli daerah, pajak daerah, restoran dan restribusi wisata, dan juga saya kira bertambah juga ke Tanjung Pinang, karena Tanjung Pinang restoran hotelnya luar biasa yang banyak ya. Kalau kita di tambah lagi dengan pesta kuliner ikan misalnya ya, atau pesta kuliner durian. Nah, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana para wisatawan ini dapat di negeri kita tenang, aman, terus tentram dan indah dan berkesan. Bagaimana caranya untuk mengajak negara kawan-kawan di negara-negara lain untuk berkunjung ke Bintan, untuk Indonesia, agar seperti Indonesia terutama di Kabupaten Bintan bisa seperti Bali dan Jakarta.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rasino, terima kasih atas opini. Di belakang Pak Rasino kita akan kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nampaknya Ricky Al-Huda namanya, ini bercuk-cuk.
1: Betul Pak Umar.
3: Fitra Suti ya?
1: Iya betul. Lagi ada urusan ini, apa mau pendaftaran anaknya masuk sekolah?
3: Anaknya sekolah di mana?
1: Nggak tahu tuh, yang mau masuk SMP kalau nggak salah. Jadi minta tolong dulu untuk hari ini gitu.
3: Berapa hari cuti dia?
1: Kayaknya gak lama deh Pak Umar, sehari aja, cuma hari ini aja.
3: Oh hari ini aja.
1: Iya. Pak Umar gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Pak Umar tak ada cuti-cuti ini. Pak Umar kerja terus, jalan.
1: Betul-betul baik.
3: Berapa dari Soekarno-Hatta ke pasar seberapa panjang, lebar. Itulah kerja Pak Umar hari-hari.
1: Baik-baik. Udah ngopi Pak Umar?
3: Pas ngeteh ini.
1: Pas ngeteh, cocok kalo nih sama cuacanya ini, ya.
3: Kalau kalau ngopi siang nanti
1: sini jam 12. Gitu.
3: Nah, sekarang satu hari satu kali aja ngopi.
1: Iya betul Pak Umar. Enggak boleh banyak-banyak lagi Pak Umar ya.
3: Ya tak boleh. Lagi kalau mau teh Pak Umar antar nih.
1: Ah, enggak usah Pak Umar, sudah masih ada kopi, masih ada kopi di sini. Baik Pak Umar, silakan nih topik kita memaksimalkan momentum tur de Bintan nih untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi Kepri nih. Gimana nih Pak Umar?
3: Kalau pendapat Pak Umar ya harus ditingkatkan pariwisata itu.
1: Ya.
3: Seperti yang dikunjungi peminat-peminat kan yang banyak yang dikunjungi Trikora.
1: Iya, betul.
3: Seperti Lagoy, ya. Pantai Sakera. Sekitar-sekitar daerah Tanjung di Bintan lah.
1: Iya.
3: Cuman ada satu yang kekurangan Pak Umar tengok. Istilahnya oleh-oleh itu agak kurang.
1: Oke, oleh-oleh khas Bintan ya Pak Umar ya.
3: Khas Bintan itu agak kurang. Apa yang terjadi si otak-otak itu di mana-mana sudah menjamur kan?
1: Betul.
3: Yang khas dari Bintan itu apa aja yang ada? Itu yang dikeluarkan sebagai oleh-oleh buah tangan. Kalau di Bintan itu saya tengok yang jadi tradisinya itu tapai.
1: Iya.
3: Otak-otak. Enggak apa enggak ada selain otak-otak itu dengan tapai itu ada enggak ada yang lain. Kalau otak-otak itu kan taruhlah tapai itu juga digaring enggak akan basi dia.
1: Iya.
3: Malah makin manis dia. Tapi kalau otak-otak ini kan harus pakai freezer.
1: Betul, Pak Umar.
3: Tidak tahan lama.
1: Iya. Harus cepat dimakan ya, Pak Umar ya. Harus cepat dimakan.
3: Harus cepat dimakan otak-otak itu. Enggak bisa dia bawa dari sini. Kalau ke Singapura ya paling 2 jam, 3 2 jam paling. Iya. Masih Pak Umar tuh keluar provinsi.
1: Iya, betul. Sama
3: provinsi begitu.
1: Betul, betul.
3: Kalau dari sini kan ke Pekanbaru kalau naik pesawat ya cepat. Sampai kalau naik
1: kapal
3: naik Roro kan itu.
1: Iya, betul, lama.
3: Itu lama kan?
1: Iya.
3: Atau kita naik peri itu baru berhari-hari. Bisa basi juga. Jadi makanya Pak Umar bilang kemaslah barang itu dengan baik.
1: Iya.
3: Tapi harga variatif. Dia tahan lama.
1: Iya, betul.
3: Nah, ini yang saya tengok Pak Umar berkunjung ke Bintan itu baik pun ke Trikora, ke Lagoy, Kijang, mana-mana ya. Itu tradisinya otak-otak sama tapai. Okay. Tidak ada tradisi lain.
1: Iya.
3: Kalau bisa itu diutamakan makan makanan siap saji tahan lama. Ya. Kalau macam tapai itu Ricky, ya paling-paling berair aja.
1: Iya.
3: Jadi saking banyak airnya berair aja. Tapi manis.
1: Tapi manis ya.
3: Manis. Tapi kalau tapai itu tahan 2-3 hari, tahan.
1: Oh, oke.
3: Okay. Nah, itu. Jadi kalau otak-otak itu nggak tahan ya.
1: Iya.
3: Jadi kalau bisa, di harga kreatif, yang perlu tahan makanan, tahan. Tahan lama.
1: Iya.
3: Seperti laksa itu kan. Laksa itu kuahnya itu kalau nggak pakai santan, satu hari satu malam bisa lah. Enggak akan basi lah dia kan.
1: Iya.
3: Nah, paling-palingnya itu lah bisa dipanasi.
1: Harus dipanasi, betul.
3: Itu aja ya.
1: Baik, Pak Umar.
3: Ya, Kak. Bola kapan main?
1: Bola mungkin nanti malam lagi nih, Pak Umar.
3: Jam berapa tuh?
1: Jam, tunggu saya lihat jam berapa ya? Jam
3: 3.
1: Besok tuh tanggal berapa Pak Umar ya? Tanggal 19 ya. 19 itu jam 2 tuh ada Pak Umar. Jam 2, jam 5 sama jam 8 pagi.
3: Oh, besok.
1: Iya.
3: Jam 2,
1: jam 5,
3: jam 5
1: dan jam 8 pagi.
3: Jam 8 pagi.
1: Iya.
3: Yalah, hari ini enggak ada ya.
1: Hari ini sudah tadi subuh Pak Umar dari jam 12 sama jam 3 tadi.
3: Oh, jam 12 tadi ada ya?
1: Ada tadi jam 12 itu Portugal. Jam 3 tadi Inggris sama Kroasia.
3: Mana yang menang pagi tadi?
1: Portugal seri sama Kongo.
3: Omo, ya
1: itu? Inggris menang sama Kroasia 4-2.
3: Oh, 4-2?
1: Iya.
3: Oh, lumayan. Masih megang mana kita?
1: Saya Pak Umar. Kalau saya sih masih Jerman nih Pak Umar. Agak-agaknya nih.
3: Jerman?
1: Iya.
3: Oh iyalah.
1: Kalau Pak Umar apa?
3: Pak Umar nampak-nampaknya Argentina.
1: Oh iya Argentina 3-0. Semalam bagus Pak Umar 3-0.
3: 3-0 dia main kan?
1: Wah bagus tuh keren.
3: Pak Umar tak tahu malam tadi ada bola.
1: Malam tadi ada bola.
3: Pak Umar tidur.
1: Oh iya iya.
3: Jam 12 sampai jam 3 dia. Kita ini ngobrol dulu lah besok.
1: Oke, baik Pak Umar.
3: Nanti malam nanti jam 2 jam 5 ya.
1: Iya, betul.
3: Jam 8.
1: Jam 8. Nah, jangan lupa Pak Umar.
3: Insyaallah.
1: Baik.
3: Jadi besok tak ada halo RI, tak ada lah ya.
1: Iya kayaknya enggak ada Pak Umar karena ada bola kan.
3: Iyalah. Besok di mana bertarung?
1: Besok mana aja saya Ricky kurang tahu tuh, baru tahu jamnya aja.
3: Oh gitu.
1: Jadwalnya ya, ada ya. Di meja depan.
3: Ya itu aja lah ya.
1: Baik-baik Pak Umar.
3: Oh, nanti yang lain menelepon juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar atas opininya. Dan jangan lupa untuk nonton ya siaran bola Piala Dunia tahun 2026 ya Pak Umar. Bisa dengarkan di RRI juga, bisa nonton di TVRI juga. Baik, di belakang Pak Umar kita akan kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abdul Qadir kembali.
4: Ketemu lagi yang kedua kali pagi hari ini. Silaturahmi lewat udara Bung Riki. Tetap baik. Semangat, sehat selalu Bung Riki ya.
1: Tetap semangat Pak Abdul Qadir. Silakan Pak Abdul Qadir.
4: Jalankan tugas negara.
1: Iya.
4: Ini kalau saya dengar informasi publik ini seperti macam kita bercerita di ruang rindu. Topiknya beda.
1: Oke
4: lah, Bung Riki. Topik tebak hari ini memaksimalkan momentum Tour de Bintang untuk meningkatkan
1: pariwisata dan ekonomi
4: di Kepri.
1: Betul.
4: Ini khususnya di Bintan, Bung Riki.
1: Iya.
4: Harapan saya mungkin dari pihak-pihak pengelola tempat usaha pariwisata ini untuk dapat meningkatkan pelayanan, Bung Riki ya. Iya. Mungkin salah satunya resort-resort itu mungkin bisa dibanyakkan mungkin ya Bung Riki. Yeah. Kita ini Kepri bukan hanya di Bintan saja Bung Riki.
1: Betul.
4: Kepri itu Banten, Tanjung Pinang, Bintan dan Anambas, Natuna itu menyangkut. Ini kan skopnya Kepri ini.
1: Yeah.
4: Jadi memang kalau memang kita giatkan ekonomi kreatif ini mungkin bisa meningkatkan ekonomi tempatan Bung Riki ya.
1: Yeah.
4: Salah satunya mungkin tadi yang disampaikan Pak Umar seperti cenderamata mungkin yang kurang ya Bung Riki. Mungkin tapi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang luar tuh selalu membeli bilis ya Bung Riki untuk oleh-oleh ya.
1: Betul.
4: Nah kalau saya lihat di Tanjung Pinang nih mereka selalu banyak berkunjung ke toko-toko yang menjual ikan bilis kan apa sotong kering ya. Itu salah satu oleh-oleh mungkin yang dari Kepri. Mungkin juga nanti sebentar lagi para narasumber Bapak Kepala Dinas Pariwisata untuk dapat lebih menjelaskan lebih spesifik lagi.
1: Iya betul.
4: Mungkin apakah di Bintan tuh ada batik gonggong atau juga nanti itu kan bisa di sebagai cenderamata mungkin ya
1: betul.
4: Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan mungkin pembinaan-pembinaan dari pihak-pihak terkait untuk lebih meningkatkan ekonomi kerakyatan ini yang UMKM apakah selain tadi yang disampaikan otak-otak dan tapai itu tadi yang saya katakan tadi itu mungkin bilis dan sotong kering juga menjadi salah satu oleh-oleh untuk mereka bawa pulang yang lebih tahan Buriki ya. Mungkin itu saja masuk saya singkat dan padan Buriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir atas opininya ya. Satu penelpon lagi sebelum kita ke menuju dialog. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Riki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, apa kabarnya?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Mas Riki sehat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat Bu Erna. Baik Bu Erna, silakan nih opininya, apa yang mau disampaikan?
5: Baik Mas Riki, tentang Tour Bintan ya.
1: Betul tuh.
5: Saya juga merasa senang dengan adanya kegiatan ini. Berhubung Mas Riki, kita ini masih satu daratan Mas Riki.
1: Iya betul sekali.
5: Jadi sedikit banyaknya acara yang ada di Bintan itu akan menular juga ke kita nih Mas Riki.
1: Betul tuh.
5: Gitu kan?
1: Iya.
5: Terutama dalam pariwisatanya, ya kan?
1: Ya.
5: Terutama kita harus membenah kota Tanjung Pinang ini dengan pulau yang di sebelah sana, pulau penyengat, Mas Riki.
1: Iya, betul.
5: Karena kebanyakan nanti para turis itu akan berkunjung ke kota Tanjung Pinang dan ke kota ke daerah penyengat gitu. Mm-hmm. Jadi saya berharap kepada yang mengadakan usaha UKM itu, terutama di penyengat, Mas Riki.
1: Iya.
5: Saya udah berapa kali ya ke sana. Fasilitas umumnya kurang begitu bersih, Mas Riki. Apalagi di daerah masjid itu.
1: Iya.
5: Saya merasa apa ya, di situ tuh udaranya kurang leluasa, kemudian daerahnya sempit seperti itu. Maunya, Mas Riki, di samping masjid itu kan ada tanah. Dulu tak salah saya, zamannya siapa ya? Apa mungkin masih programnya Pak Ansar Ahmad, mungkin akan dibikinlah sarana untuk masyarakat itu, untuk pengunjung itu ada berapa pintu seperti itu. Sebaiknya itu diperbaiki, Mas Riki, karena setiap kita yang datang ke penyengat ini kan kadang-kadang ada buang hajat, ya enggak, akses berangkunya ya ingin cuci tangan atau apa. Tapi jagalah kebersihannya, wangikanlah tempat-tempatnya itu. Karena saya sering juga berkunjung ke Malaysia, tempatnya sederhana, Mas Riki, tapi airnya bersih dan toiletnya juga bersih, wangi seperti itu. Kita maunya seperti itu, Mas Riki.
1: Baik.
5: Kemudian juga kepada pengusaha-pengusaha ini, kalau membuat makanan itu, buatlah yang enak. Enak di lidah kita.
1: Betul.
5: Enak juga di lidah orang, Mas Riki.
1: Iya.
5: Saya kalau bikin kue gitu, saya coba rasa orang lain, enak gak ya kue saya ini? Kalau enak kita teruskan, kalau gak enak gak usah. Enak, Bu, udah, Bu, bikin aja, Bu, gak apa-apa. Seperti itu, Mas Riki.
1: Baik.
5: Jadi dalam masakan apa aja lah ya, misalnya ikan bakar, di situ kan ada laksa goreng, ada laksa apa namanya satu lagi, kuah, gitu kan?
1: Iya.
5: Itu rasain itu, Mas Riki.
1: Baik.
5: Jangan sampai kuahnya basi.
1: Betul.
5: Kemudian apa namanya, laksanya kurang enak seperti itu. Jadi kita menjaga kualitas jualan kita yang baik. Dengan adanya menjaga itu, Mas Riki, orang akan berdatangan ke tempat kita. Oh, itu laksanya enak loh, enak loh, gitu kan.
1: Baik.
5: Pasti ada gitu ngomongnya, Mas Riki.
1: Betul, Bu.
5: Nah, juga kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola tentang turis ini, berikanlah kesempatan para turis ini untuk beristirahat, untuk minum, untuk makan di tempat pulau penyengat itu.
1: Yeah.
5: Karena saya tengok sebentar aja mereka tuh tak sampai sejam atau berapa menit aja udah keluar dari penyengat lagi, langsung balik ke Tanjung Pinang. Jadi yang jualan tuh elah melongo aja, ya Allah kok gak ada disinggahin gitu turis-turisnya seperti itu kan.
1: Nice.
5: Jadi kita mengharapkan adanya kerjasama antara Bintan dengan kota Tanjung Pinang, agar kota Tanjung Pinang juga ketularan dengan adanya acara program Tour de Bintan ini.
1: Baik.
5: Hanya itu aja, Mas Riki.
1: Baik, Bu Erna, terima kasih.
5: Mudah-mudahan Dinas Pariwisata Bintan dengan kota Tanjung Pinang itu bisa bekerja sama.
1: Amin.
5: Untuk kebaikan masyarakat kita, Kepulauan Riau, khususnya kota Tanjung Pinang dan Bintan.
1: Baik.
5: Terima kasih, Mas Riki.
1: Sama-sama, Bu Erna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Erna, terima kasih atas opininya. Dan kita akhiri dulu opini publik untuk pagi hari ini. Dan kita akan menuju ke dialog interaktif Tanjung Pinang pagi nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan topik memaksimalkan momentum Tour de Bintan untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi Kepri. Baik, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Abdul Muklis. Menurut saya pelaksanaan Tour de Bintan ini sangat bagus dan membanggakan. Kegiatan seperti ini bisa menjadi ajang promosi wisata Bintan keluar daerah bahkan keluar negeri. Saya lihat juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar karena adanya peningkatan kunjungan wisatawan yang tentu sangat berpengaruh pada pendapatan pelaku usaha lokal.
1: Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi. Menurut saya pribadi, adanya Tour de Bintan yang akan digelar di Kabupaten Bintan ini menurut saya kurang efektif ya, atau kurang pantas lah untuk digelar dalam kondisi saat ini. Karena apa? Karena Indonesia lagi nggak baik-baik saja, banyak program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menemani Anda dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini yang menghadirkan berbagai isu penting dan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, pendengar, Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan dunia melalui pelaksanaan Tour de Bintan, sebuah ajang spot tourism internasional yang tidak hanya menghadirkan para pesepeda dari berbagai negara, tetapi juga membawa dampak yang luas bagi sektor pariwisata, ekonomi, UMKM, transportasi, perhotelan, hingga promosi daerah di tingkat global. Nah, pertanyaannya, sejauh mana sih momen Tour de Bintan ini mampu dimaksimalkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Kepulauan Riau? Apakah event ini telah menjadi investasi jangka panjang bagi sektor pariwisata daerah atau masih sebatas kegiatan tahunan semata? Nah, pagi ini kita akan membahas topik maksimalkan momentum Tour de Bintan untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi Kepri. Telah hadir bersama kita, yang pertama ada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Hasan Esos. Selamat pagi, Hasan.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Hasan?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Oke. Keren bajunya ya.
3: Waduh.
2: Baik, yang kedua ada Bang Raja Azmizal, Koordinator Utama Tour de Bintan. Selamat pagi, Bang.
4: Selamat pagi, Pak.
2: Sehat, Bang, ya?
4: Alhamdulillah.
2: Oke, okay. Sibuk pasti ya. Yang ketiga ada pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, ada Associate Profesor Dr. Satriadi SAP MSc. Terima kasih sudah hadir, Bang Satriadi. Sehat kabarnya?
5: Bang. Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Oke. Okay. Siap, pendengar, bersama selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengulas berbagai aspek, mulai dari strategi promosi wisata, dampak ekonomi yang nanti akan dihasilkan, peluang bagi UMKM dan masyarakat lokal, hingga langkah-langkah yang perlu dilakukan agar Tour de Bintan ini benar-benar menjadi penggerak ekonomi dan pariwisata Kepulauan Riau secara berkelanjutan. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, Tour de Bintan bukan sekedar ajang olahraga bersepeda internasional, tapi juga sebuah momentum strategis untuk memperkuat citra Kepulauan Riau sebagai destinasi wisata unggulan, sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. Kita mulai dari Pak Hasan dulu. Pak Hasan, setiap tahun kan Tour de Bintan ini selalu masuk dalam kalender event internasional Kepri ya. Sebenarnya seberapa strategis sih event ini bagi pembangunan pariwisata Kepri secara keseluruhan?
1: Ya, saya kira Tour de Bintan ini is comeback nih. Sebenarnya ini event spot tourism internasional yang memang sudah menjadi ikonik di Provinsi Kepri, khususnya di Bintan. Kita apresiasi ya, terima kasih melalui Bintan Resort Cakrawala BRC yang merupakan salah satu kawasan pariwisata unggulan di Kepri, khususnya di Bintan, yang memang untuk menarik daya tarik bagi wisatawan. Memang salah satu di dalam konsep pariwisata itu ada namanya 3A, salah satu A-nya itu adalah atraksi. Nah, atraksi pariwisata ini salah satunya tentu event. Nah, event yang digelar oleh BRC melalui kawasan pariwisata di Lagoy dan bersama pemerintah Bintan dan Kepri, saya kira kan ini dikemas dengan sedemikian rupa dan sebaik mungkin, karena targetnya adalah peserta dari Tour de Bintan itu sendiri yang dihitung bukan hanya berapa jumlah pesertanya, tapi setiap peserta itu membawa keluarga maupun tim-timnya di dalam kompetisi Tour de Bintan ini. Saya kira Tour de Bintan ini sudah hampir sudah yang ke sejak tahun 2009. Jadi pasca COVID itulah terhenti di tahun 2023. Terakhir itu 2022. Mungkin nanti Pak Azmi bisa sampaikan. Saya kira ini sudah comeback, saya bilang tadi itu. Artinya ini memang ajang spot tourism yang memang sudah dikenal, karena dia sudah berlisensi Union UCI itu, seperti Tour de France, seperti itulah labelnya. Bahkan ada spesifikasi UCI Grand Fondo. Jadi ini sudah mendunia, orang sudah tahu semua. Nah, sekarang yang terpenting bagi kita pemerintah daerah dan masyarakat dan pelaku industri pariwisata, dan yang terendahnya adalah ekonomi masyarakat, bagaimana imbas dari Tour de Bintan ini juga membawa multiplier effect terhadap ekonomi masyarakat. Karena kita harus jujur bahwa pelaku industri pariwisata di Lagoy juga pekerja-pekerjanya juga orang-orang kita Bintan, orang Kepri. Jadi semakin ramai dan banyaknya kunjungan wisata itu, ya tenaga-tenaga kerja kita yang ada di industri perhotelan dan lain juga jalan semuanya.
0: Baik, ke Bang Raja. Bang Raja, pemerintah menempatkan Tour de Bintan itu sebagai event strategis ya. Nah, dari sisi penyelenggara nih, apa yang membuat event ini mampu bertahan dan tetap diminati oleh peserta internasional?
2: Kalau kami dari PT BRC sebagai penyelenggara, pertama kita ngelihat Tour de Bintan ini apa dulu ya. Tour de Bintan ini adalah salah satu balapan paling ikonik nih. Dan disinilah kita akan menyatukan para pesepeda setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya itu, itulah komitmen dari kami. Kita tuh selalu kalau bikin event, komitmennya jangan bikin event itu cuman udah satu kali selesai. Kita maunya event itu berkelanjutan. Jadi udah kita lihat dari mulai Bintan Triathlon. Bintan Triathlon itu dari tahun 2005 sampai kemarin, dan tahun ini juga kita akan diselenggarakan di bulan Oktober. Jadi komitmennya itu yang kita dari kami yang berkelanjutan untuk menjadikan balapan sepeda ini menjadi ikon bukan hanya untuk di Bintan tapi untuk Asia. Tujuannya apa? Memperkenalkan Bintan ini, jadi orang tahu Bintan ini, oh ini tempat yang baik, bagus, nyaman, aman untuk bersepeda. Jadi itulah tujuannya kita, komitmen yang berkelanjutan untuk memperkenalkan Bintan ke segmen pesepeda, ya gitu kan? Jadi maksudnya kami di sini menyelenggarakan Tour de Bintan ini, ayolah kita sama-sama berupaya menghadirkan pengalaman yang terbaik, yang berskala kelas dunia dengan latar belakang keindahan Pulau Bintan.
0: Oke,
2: apa? Jadi kami tidak bisa jalankan sendiri, pasti ada kontribusi juga dari masyarakat, dari pemerintah, dari media. Yang selalu saya bilang itu sinergi pentahelik ya Pak Hasan ya. Selalu harus ada itu, harus ada kolaborasi itu. Tujuannya satu, kalau dari kami promosi, tapi promosi yang memberi dampak yang positif kepada masyarakat.
0: Oke. Apa yang paling disukai oleh peserta ketika datang ke Bintan dan itu membuat mereka kembali lagi begitu?
2: Kalau saya bilang rute sepedanya itu
0: steril-steril,
2: rute yang steril, nyaman, dan aman. Jadi sebenarnya kalau saya banyak pengalaman saya mengurus event-event yang sebelumnya, mulai dari maraton, triathlon, mereka itu sebenarnya senangnya ke Bintan tuh itu tadi, kemudahan yang diberikan ke sini, kenyamanan yang diberikan, mulai dari penginapan, pelayanannya, makanannya, pengalamannya secara keseluruhan. Dan ditambah dengan waktu pas mereka bersepeda itu mereka merasa aman. Tentu aja pesepeda ini kalau pergi dari rumah pasti minta izin sama keluarganya nih. Saya mau main sepeda nih, pasti keluarganya juga mengizinkan main ke satu tempat yang memang memberi keamanan. Jadi sebenarnya rutenya itu,
0: rute yang diminati oleh peserta ya. Berapa ya, berapa negara yang akan ikut tahun ini, Bang?
2: Kalau saya lihat dari data yang sudah masuk pagi tadi, wah saya nggak bisa hitung satu-satu ini.
0: Udah ada
2: jumlahnya dari Singapura, dari UK, dari Jepang, dari Australia, dari Filipina, dari Prancis, dari Belanda juga ada, dari Spanyol juga ada, dari Jerman, Malaysia, Amerika juga ada ini, dari Swiss juga ada, dari South Korea juga ada, even dari Rusia dan Norway, yang logikanya ini jauh sekali kan, ada juga. Dan yang menarik nih, even dari Amerika Selatan juga ada nih, Ekuador dan Costa Rica.
0: Ya, itu menarik. Berarti ada penambahan setiap tahunnya Bang, untuk jumlah peserta sendiri?
2: Iya, kalau sekarang ini kan tahun 2022 itu sekitar 400, sekarang udah 500-an
0: pesertanya yang ikut dalam
2: turnamen. Iya, dan dari data yang masuk ini tadi pagi, itu 90% itu dari mancanegara sementara ini.
0: Walaupun ada perhelatan Piala Dunia ya, tapi itu setelah Piala Dunia selesai ya pelaksanaannya.
2: Enggak, kan Piala Dunia tanggal
0: Juli sudah selesai.
2: Ya. Ini 21 23 Agustus.
0: Agustus pelaksanaannya ya.
2: Agustus. 21 ke 23 Agustus.
0: Berarti masih kemungkinan bertambah untuk jumlah peserta, masih mungkin.
2: Masih.
0: Dan itu kita ready ya,
2: ready
0: untuk fasilitas hotel dan lain sebagainya jika ada penambahan jumlah peserta dan penonton yang ingin datang ke untuk menyaksikan turnamen Bintan ini, kita fasilitas aman ya kalau di Bintan.
2: Kita kan bisa mengakomodasi sekitar hampir 3.000.
0: Iya,
2: bisa.
0: Baik. Ke Bang Satriadi. Bang Satriadi, kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi daerah, apakah event seperti Tur Bintan ini memang layak dijadikan instrumen pembangunan ekonomi?
3: Kalau dari sudut pandang ekonomi tentu ini menjadi salah satu tolak ukur ya Pak. Jadi memang apalagi event internasional, skalanya juga skala yang sangat luas. Tadi kalau kita hitung negaranya udah hampir 20 negara nih yang ikut serta nih. Ini saya pikir menjadi salah satu tolak ukur pemerintah dalam melihat perkembangan ekonomi di daerah. Nah ini kan stigma yang bagus nih. Nah stigma yang bagus nih tentu harus kita rawat, kita jaga keberlangsungannya. Jangan sampai nanti ada kesan positif yang dibawa pulang oleh peserta. Ini yang kita memang betul-betul hindari. Kenapa? Ketika katakanlah tadi dengan jumlah peserta yang makin bertambah banyak, sebenarnya yang dikhawatirkan itu kan ketika dalam memberikan pelayanan, apakah bisa maksimal atau tidak?
0: Servisnya.
3: Karena apapun yang kita tampilkan itu indah, kalau servisnya buruk, kesan yang dibawa pulang juga akan buruk. Nah ini yang mungkin dikhawatirkan kan sebenarnya. Tapi saya yakin dengan kemampuan daripada BRC dalam mengelola event ini sampai bertahan hingga detik ini itu luar biasa sekali. Nah kita juga harus ngelihat, tentu fasilitas, artinya jalan yang ditempuh. Nah, ini kan jangan pas lagi event ada beberapa jalan yang mungkin kesannya buruk. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan juga, dan memang butuh kerjasama. Kerjasama. Jadi BRC nggak bisa kerja sendiri, harus hadir yang namanya Pemda di situ. Nah inilah salah satu hari ini adalah kolaborasi kita Yang paling penting kan kalau di kita itu adalah bagaimana mempromosikan Kepri ini di kancah internasional. Itu yang paling penting, karena tanpa adanya event, tanpa ada atraksi, apa yang akan dilihat oleh mancanegara di kita di Kepri, apa yang akan dibawa pengalamannya untuk di negara mereka, sehingga mereka bisa mempromosikan lewat mulut ke mulut. Bahkan sekarang bisa mempromosikan lewat sosial media.
0: Oke. Apakah jumlah peserta ini otomatis berbanding lurus dengan dampak ekonomi yang akan dihasilkan nantinya?
3: Tentu saja berdampak lurus. Kenapa? Karena pasti dengan bertambahnya jumlah peserta pasti akan terjadi peningkatan, terutama okupansi hotel. Apalagi kalau sudah terkait masalah hari, masalah jumlah kamar, berapa yang nanti dibawa dalam satu kamar tuh, apakah nanti dalam satu grup itu nanti terdiri dari berapa kamar. Nah, itu kan juga menjadi tolak ukur. Kemudian omset UMKM yang ada di sekitar. Nah, cuman balik lagi nih, UMKM-nya siap atau tidak ketika rombongan ini nanti akan datang. Kadang-kadang kan UMKM kita tuh begitu ramai yang datang, mereka yang gak siap.
0: Benar.
3: Ini yang mungkin yang harus dijaga dan diatur oleh event organizer nantinya. Kemudian nanti satu lagi, jangan lupa berkaitan dengan penyelenggaraan event, transportasi juga harus perlu diperhatikan, karena transportasi untuk para peserta, mana tahu kan setelah bersepeda ingin berkeliling kemana, itu perlu persiapan juga nih terkait transportasi.
0: Bagaimana Bang San tanggapannya? Itu UMKM kita dikhawatirkan tidak siap nih dengan kondisi kayak gini. Terus transportasi dan lain sebagainya seperti apa, Bang
1: San? Benar apa yang disampaikan Prof Setriadi. Saya kira kan beliau cukup memahami ya artinya. Tadi Bang Azmi sampaikan ini harus kerjasama Pemda, karena bicara pariwisata ini nggak bisa kerja sendiri.
0: Betul.
1: Ya. Dia

0: dan memang saat ini sedang dikerjakan ya beberapa rehabilitasi pemeliharaan jembatannya. Okay. Tapi kemarin sudah diaminkan oleh kepala balai bahwa ini dapat di, mudah-mudahan dapat dirampungkan insya Allah dalam menjelang pelaksanaan Tur Bintan.
1: Insya Allah.
0: Saya kira kan nanti kita juga bukan setakat ini, kita bersama Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan bersama Biasi akan keliling lah nih mengecek nanti apa yang disampaikan Pak Prof Satria tadi benar. Sampai Pak Gubernur itu kita harus cek nih jalan-jalan lubang yang kecil-kecil pun harus apa, karena kelajuan sepeda itu untuk keterangan Bang Hasbi itu cukup
2: kencang ya,
0: kencang. Jadi kan kembali tadi disampaikan Prof Satria, ini kan soal citra nih. Memang selama ini Pak, kita di Kepri ini yang kita jaga adalah citra destinasi itu. Mau mau di mana aja lah, artinya di Bintan, di Tanjung Pinang dan lain-lain. Kan ini cerita kesan gitu ya. Kalau sudah kesan berarti ada rasa. Jadi kalau kesannya sudah tidak baik, betul, tentu rasanya juga
1: malas
0: jadinya seperti itu. Nah, soal UMKM tadi sama. Benar, kesiapan kita memang selama ini BRC melalui event-event bukan Tur Bintan saja, memang kita kemas lah UMKM-nya itu bagaimana titik venue-nya itu kan rata-rata mereka di dalam. Kalau dulu sebelumnya di luar star-nya itu
2: apa?
0: Itu UMKM semua. Kalau di dalam juga dilibatkan nih sama mereka semua. Tentu kan kalau UMKM juga kita kurasi karena yang pembeli ini juga orang-orang luar. Kita selalu biasa kerjasama sama
2: tamunya kesehatan. Beda Bang Hasan
0: ya. Kesehatan. Ya termasuk yang penonton yang Nusantara kita kan ada hadir juga.
2: Yeah.
0: Kita mau makanan juga dikurasi itu artinya ada makanan Melayunya dan soal kebersihannya. Ini kan harus kita duduk sama BP POM kesehatan. Kita tak mau, ya mudah-mudahan tidak pernah terjadi sih, tapi kan itu kita perlu. Karena ini soal
2: antisipasi ya.
0: Antisipasi. Nah, soal kesiapan saya kira kalau untuk UMKM-nya rata-rata mungkin BRC sudah banyak juga beberapa referensi kurasinya dan kita Pemkab Bintan sendiri ya, cuman kan ini harus didudukkan kembali juga gitu. Jadi bagaimana dia selain menikmati alam, dia menikmati kuliner juga. Salah satunya, satu lagi tambahannya adalah ini yang kita mau tonjolkan, kami tekankan sama teman-teman BRC ya, bagaimana budaya kita lokal ini, karifan lokal juga kita angkat kan. Kemarin sudah dipresentasikan oleh Bang Hasbi di hadapan Pak Gubernur berbagai macam atraksi lah, atraksi budaya selain spot tourism ini. Ya mudah-mudahan ini bisa terpuaskan, mereka dapat kesan yang baik karena saya yakin BRC cukup profesional ya dalam melaksanakan, karena ini kan juga terkait performance teman-teman juga di BRC.
2: Okay.
0: Sekarang lagi tinggal lagi bagaimana multiplier effect dari Tur de Bintan ini, nanti kami akan coba mendudukkan sama teman-teman BRC atau travel-travel agent. Bagaimana dari Bintan juga terimbas juga ke Pulau Bintan, ini kan ada kota Tanjung Pinang. Makanya tadi spend waktunya cukup panjang. Mungkin kita nanti bisa mendirect lah di beberapa destinasi yang ada di Pinang, misalnya Patung Seribu,
2: ya Pulau Penyengat,
0: Pulau Penyengat. Mungkin ya bisa melihat di kawasan Gurindam itu dengan pusat oleh-oleh kita ya, Dekra Nasda itu. Cuman ini kami sedang susun dulu, nanti baru sudah kami apa, baru masih punya waktu nih dengan mendudukkan bagaimana juga terdirect juga ke Tanjung
2: Pinang. Imbasnya dirasakan juga ya, oleh orang Tanjung Pinang juga Bang Hasan ya.
0: Tidak mereka ini, tapi mereka ada space waktu, mereka bisa ke Tanjung Pinang, bisa-bisa
2: berbelanja lah di Tanjung Pinang ya, setidaknya begitu ya. Oke, Bang Asmiza, ketika ribuan peserta ini kan datang nih ya ke Bintan gitu, apa yang paling dirasakan dampaknya? Hotel kah, restoran, transportasi atau UMKM ini ikut merasakan juga dampaknya itu? Bang Asmizal,
3: saya ada listnya nih udah,
2: sudah
3: saya pelajari nih. Kalau kita lihat impact itu, kalau saya hitung tuh ada sekitar lebih dari 12.
2: 12, apa ya, saja?
3: Mulai Bang dari transportasi tadi. Kalau transportasi itu berarti itu ngelibatkan guide juga tuh. Iya kan? Jadi ada transportasinya, ada local guide-nya, hotel terutama, terus kulineri tadi, UMKM. Saya agak sentuh sedikit mengenai UMKM ini. Kita kan ada beberapa event di dalam satu tahun tuh, mulai dari regata, terus Tur de Bintan, Bintan Triathlon, terus maraton. Kita sudah create satu produk yang namanya Kedai Bintan. Jadi setiap kali event yang kita selenggarakan itu, Kedai Bintan ini akan ada di setiap event. Apa itu Kedai Bintan?

0: Dan kedai Bintan itu adalah kurasi UMKM yang kami kurasi, bekerja sama dengan pemerintah juga, dari Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dari Dinas Pariwisata, karena ada binaan-binaan dari Dinas-Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian ini kita kita rangkul dan dibantu sama Dinas Pariwisata mengenai medical check-up-nya, karena kita ada syarat nih kalau kita mau jualan di kedai Bintan, food handler namanya, itu harus melalui beberapa tes. Nah itu diakomodasi sama pemerintah. Jadi instead of pelaku UMKM-nya harus mengeluarkan uang untuk biaya berobat atau medical check-up itu nanti dibantu sama Dinas Pariwisata. Jadi sebenarnya kita udah kurator satu produk namanya Kedai Bintan. Nah itu dia akan ngikutin kemana aja event. Ada regata, ada Kedai Bintan. Kemarin ada Jong Festival itu, mungkin Bapak lihat ada Kedai Bintan. Nanti di Tour de Bintan ada Kedai Bintan. Nanti di Triathlon ada Kedai Bintan. Nanti di Marathon ada Kedai Bintan. Jadi itu sebenarnya juga kita mau memperkenalkan, jadi kalau event itu tidak hanya experience ridingnya, tapi dari rasa, berarti itu Kedai Bintannya. Dari pendengaran, berarti mendengar musik Melayunya. Kalau pandangan, berarti melihat tarian budaya Melayunya. Jadi kita coba dari semua panca indera ya, mata ngelihat keindahan dekorasi, keindahan Pulau Bintan. Dari pendengaran kita lihat musik Melayu, tradisional Melayu, dari tarian, rasa dari Kedai Bintan itu tadi. Jadi kita kemas itu dan kita jaga itu. Jadi karena harus dijaga sama-sama tuh, karena itu kan image-nya kita.
1: Benar.
0: Kalau kayak tadi Profesor bilang, itu kita harus jaga, karena yang mereka datang ke sini itu yang bisa bawa balik itu nggak bisa mereka bawa pulang. Yang mereka bawa pulang itu ceritanya, makanan di Bintan itu enak, kan gitu.
1: Itu yang ngundang orang datang
0: kita
1: lagi.
0: Kita nggak bisa bawa Bintan balik ke luar negeri ya.
1: Nggak bisa bawa.
0: Bawa itu cerita.
1: UMKM-nya balik.
0: Bagaimana experience itu kita kemas sebaik mungkin. Kalau mengenai transportasi, saya sentuh juga. Tahun ini kita agak beda, kayak Pak Asad tadi bilang. Kalau dulu tuh pesepeda yang dari Singapura tuh kita urus sepedanya. Dari Tanah Merah kita handle tuh sepedanya. Jadi mereka cuma datang ke Tanah Merah, taruh sepeda, udah, dia akan terima sepedanya nanti di hotel. Itu udah kita lakukan dari tahun 2009. Nah di tahun ini dari saya punya GM of Guest Experience, Pak Chris Gunara, beliau maunya, saya maunya tamu yang dari Batam, dari Hang Nadim juga seperti yang di Tanah Merah. Dia sampai di Hang Nadim, taruh sepeda, langsung ke hotel. Sepedanya udah di hotel. Nah, experience yang sama kita lakukan juga di Airport Tanjung Pinang. Jadi, peserta yang datang dari Jakarta sampai di Tanjung Pinang, Pak, ini sepeda saya, langsung nanti ada tim yang ngetek sepedanya. Dia sampai hotel, sepedanya udah di hotel. Nah, untuk melakukan servis pelayanan seperti itu tidak bisa dilakukan hanya biasa. Itu pasti akan melibatkan
1: banyak pihak
0: terutama para pihak yang memang sudah mahir ya Pak ya, Pak Hasan ya, di transportasi. Jadi itu kita melibatkan logistik, transportasi yang lumayan kompleks. Itu sebenarnya proyek baru di tahun ini. Insya Allah akan kita jalankan, emang sudah dijalankan. Jadi kita akan jual paket-paket itu. GM saya bilang, Pak Asmi, kita harus one stop service gitu. Jadi hassle free. Jadi tamu itu daftar, tidak hanya daftar kategori sepedanya aja. Misalnya kita cuma bayar uang peserta, tidak. Jadi kita siapin paket yang itu tadi. Udah hassle free, udah gak pusing lagi, sepeda saya udah aman. Yang jemput saya sudah aman. Pokoknya hotel juga sudah aman. Jadi mereka cuma tinggal datang menikmati keindahan Bintan dan bersepeda.
1: Fokuslah mereka intinya ya.
0: Jadi impact-nya itu mulai dari transportasi, tadi kulineri, UMKM. UMKM ini tidak terbatas hanya di makanan ya Pak Asan dan Profesor. Itu juga souvenir juga. Nah di BRC ini kita ada program namanya Bintan Berkarya yang dijalankan sama community development kita. Bintan Berkarya ini membina masyarakat sekitar Lagoy. Dari Sebung Pere, Kampung Baru, itu mereka ada kelompok-kelompok yang melakukan ada ibu yang ngerjain rajut, ada yang bikin souvenir-souvenir macam-macam tuh, ada batik ecoprint. Nah ini souvenir-souvenir ini kita akan bantu ibu-ibu ini nanti berjualan tuh di acara event itu. Namanya Bintan Berkarya. Nah Bintan Berkarya ini juga kalau kita lihat kayak event maraton, itu kan ada pouch bag yang tas untuk goodie bags itu.
1: Yeah, yeah.
0: Itu sudah dibikin sama UMKM binaan kita yang Bintan Berkarya dari ibu-ibu penjahit yang ada di sekitaran Lagoy.
1: Okay.
0: Nah itu kita bina dari kita punya community development. Nah tadi Bapak bilang mengenai service. Nah service ini macam-macam dia. Tidak hanya pelayanan di hotel, tapi termasuk bike mekanik juga itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah itu kita tidak pakai lagi udah bike mekanik dari luar. Sekarang dari lokal, dari Batam atau dari Bintan itu sudah ada bike mekanik yang cukup handal, yang bisa menghandle sepeda dengan spek yang cukup tinggi ya. Jadi itu service itu banyak kalau saya ngeliat. Betul. Mulai dari bike mekanik, termasuk urut, masas. Karena ini kita bikin tuh ada yang namanya recovery stage nanti. Jadi habis dia finish sepeda atau finish triathlon atau finish lari itu, dia ada satu stage di mana itu kita siapin recovery-nya. Di situ mulai dari ice pool, mulai dari masas. Apa itu kita provide free of charge. Jadi udah bagian dari satu paket itu tadi. Jadi mereka enggak perlu lagi aduh, aku pengen masas harus bayar lagi. Tidak perlu. Ya. Jadi dia sudah datang dengan bib, datang ke masa stand, dia sudah dapat free masas.
1: Okay.
0: Nah berarti itu kan sudah satu lagi memberi kesempatan bagi peluang kerja buat teman-teman kita di Bintan kan.
1: Iya.
0: Okay. Terus tidak berhenti di situ lagi, talent juga. Talent itu berarti tari daerah tadi. Nah, itu selalu dibantu sama dinas pariwisata, sama masyarakat sekitar. Jadi kita tidak pernah pakai sanggar-sanggar jauh-jauh dari tempat lain. Di tempat kita ini yang kita karyakan.
1: Okay.
0: Mungkin kita fokuskan untuk yang sanggar-sanggar yang ada di Bintan itu juga cukup banyak, yang dari Sebong Lagoy. Itu semua dari binaan juga dari pemerintah kabupaten.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dan marketing promosi. Jadi sebenarnya kalau marketing promosi ini impact-nya juga kemana-mana ya Pak Hasan, mulai dari billboard, dari radio ini sendiri, media. Yeah. Jadi impact-nya kemana-mana sih? Kalau saya hitung ini impact-nya sih, ini kan secara hitungan kasar, ini sudah ekonominya berputaran di atas 6M sudah ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Oke, okay, berarti berapa sih rata-rata yang dikeluarkan oleh peserta selama berada di Bintan? Biasanya mereka mengeluarkan berapa?
0: Nah, tadi saya habis ngobrol-ngobrol juga sama Bang Pandu tadi di luar sebelum radio. Logikanya gini, kalau kita dari Jakarta ke Bintan, mungkin ini perlu saya sampaikan juga tantangan kita ini juga sebenarnya penerbangan. Akses ke Pulau Bintan ini challenge-nya adalah aksesnya itu sebenarnya untuk yang domestik ya. Kalau dari luar sebenarnya sih Singapura itu kan sudah hub dari semua negara.
1: Betul.
0: Saya rasa semua penerbangan itu kayaknya
1: di situlah.
0: Touchdown-nya juga semua di Singapura juga ada. Jadi keuntungan kita di situ karena kita dekat dengan Singapura, terus kita punya akses ferry dari Tanah Merah ke Bintan. Sebenarnya kalau international market aksesnya cukup terbuka. Cuman yang saya agak sayangkan sebenarnya aksesnya domestik, untuk domestik malah. Sebenarnya kita juga tidak pernah melupakan domestik karena kita juga sekarang lagi gencar-gencarnya. Kita ada Ibu Helsa yang selalu gencar kali mempromosikan Bintan ini di market domestik. Cuman tantangan kita aksesnya malah. Cuman masuk dari Tanjung Pinang itu cuman dari Jakarta. Nah, kalau kita ngandalin dari Batam, ya itu tadi kita beri bantu kemudahan dengan akses bike handling tadi, transportasi. Cuman Tanjung Pinang ini tiket pesawat aja sekarang dari Jakarta ke Bintan pulang pergi udah 3,84 juta. Semalam tadi saya ngecek Batik Air itu 3,8 PP. Jadi kendalanya di situ. Tapi kami tidak menyerah di situ. Kami dari panitia mikir apa nih yang mitigasi kita bisa lakukan. Jadi kita tahu nih biaya datang ke Bintan mahal. Jadi kami mengeluarkan promosi dari kemarin untuk komunitas sepeda. Jadi promosinya itu tertutup hanya untuk komunitas sepeda. Jadi kalau para komunitas sepeda yang ada di Jakarta, Bandung, dari Medan, Pekanbaru, mereka bisa dapat diskon sampai 50%. Nah, range pendaftaran kita kan startnya dari 1,5 juta. Jadi logikanya kalau komunitas pesepeda dari Indonesia itu bisa cuma bayar cuma 750.000. Jadi kita memitigasi biaya transportasi yang besar tadi dengan uang pendaftaran yang kita kasih diskon khusus untuk komunitas.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Baik. Menarik sekali. Kita juga akan mengundang ya pendengar kita untuk bergabung bersama kami. Silakan di 0771 27 100, atau bisa di 0811 778 9830. Tapi setelah yang satu ini.
2: Penyengat Heritage 2026. sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
1: Ya, baik, masih di Dialog Tanjung Pinang Pagi di siar ini Kamis 18 Juni 2026. Maksimalkan momentum Tur Bintan untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi Kepri. Kita udah buka line teleponnya, silakan yang mau bergabung di 0771-27100 atau bisa di 0811-778-9830. Baik, sembari menunggu penelpon tadi mungkin halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
3: Dengan orang Penyengat nih.
1: Orang Penyengat, Toatan ya?
3: Astel.
1: Oke, silakan, Toatan. Apa yang mau disampaikan?
3: Assalamualaikum, Bapak narasumbernya yang terhormat, yang saya hormati, Pak Hasan kita. Pak Hasan tahu saya itu kan. Saya sudah 21 tahun di situ, Pak.
4: Siap, Bapak.
3: Duduk tempat yang terpencil di situ, kan. Yeah. Orang lain kan tempat lama, balai ada di pelabuhan, kan. Yeah. Tapi tempat terpencil, tapi alhamdulillah tempat kunjungan orang padat di situ.
4: Benar, Bapak.
3: Cuman, satu sekarang ini habis COVID ini sejak ada travel, ini yang matikan saya nih.
1: Apa tuh, Pak? Kenapa?
3: Sejak ada travel ini, saya sudah mau berhantam sama guide dari Batang kemarin. Sampai ke Kedengata, saya ikut peraturan saya dari atasan saya, dia bilang enggak bisa lama-lama di sini. Orang mau belanja tak jadi, Pak, tak dikasih dia waktu kita di depan. Nanti Pak Tan kalau orang terlambat, Pak Tan mau bayar orang-orang ini, kata dia. Jadi yo begitu ya. Jadi saya pening juga, saya bagaimana menjadi sampai orang tak sempat belanja, kan? Enggak punya rasa.
1: Baik.
3: Kalau dia tak punya Rahman Rahim, kalau manusia kan Rahman punya Rahim nih, kan, ngasih dan sayang itu. Orang kita mengharapkan duit juga di situ. Itu gaib-gaib punya hal tuh, gaib-gaib. Tolonglah benah pada gaib-gaib. Dia berdasarkan kepada travelnya, mau cepat, mau cepat. Tolonglah, Pak.
4: Baik, Pak.
3: Bagaimana atas Pak Hasan dengan travel-travel itu, tolong masuk penyengat tuh. Janganlah sampai sempat gitu. Malahan awak lah datang menganjur nih orang gitu. Sini, Pak, saya tunggu mau belanja tempat. Saya di sebenarnya sudah 21 tahun di pelabuhan tuh lagi kosong, pelabuhan lagi kosong. Saya yang dulu bikin souvenir situ.
1: Baik.
3: Itu
1: Pak Tata. Baik, Pak Tata.
3: Assalamualaikum, Pak San.
4: Iya, waalaikumsalam, Bapak.
1: Baik, nanti ditanggapin ya sama Bang Hasan kita. Baik, ada lagi penelpon yang berikutnya, ini dari WhatsApp ya, dari Pak Bambang nih Tanjung Pinang. Kepada Pak Hasan, apakah wisatawan Tur de Bintan ini hanya menikmati Bintan atau ada strategi agar mereka juga mengunjungi Tanjung Pinang, Penyengat, Batam, Lingga, Natuna hingga Anambas? Bagaimana konsep integrated tourism yang sedang dibangun? Oke, itu dari Pak Bambang di Tanjung Pinang ya. Okay. Mungkin ada penelpon. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Tony.
5: Selamat pagi bapak-bapak narasumber yang berbahagia.
4: Ya.
5: Pagi, Pak. Kalau kita bicara memaksimalkan Tur de Bintan untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi, kita tahu Tour de Bintan ini bukan barang baru. Bintan itu memang barang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Nah, yang ingin saya tanyakan, alat-alat untuk memaksimalkan itu yang pertama apa saja untuk memaksimalkan, kira-kira apa alat-alat atau
1: fasilitas atau alat
5: ya, yang kedua meningkatkan pariwisata dan ekonomi. Yang ingin saya tanyakan, seberapa besar nanti setelah berdasarkan studi empiris Tour de Bintan yang lalu gitu kan, berapa peningkatan ekonomi dan pariwisata itu tadi terhadap PAD, PAD dan PDRB. Tentu kan ada gambarannya nih. Nah sekarang begitu diadakan sekarang nih, kira-kira berapa peningkatannya dan berapa trickle down efeknya ke masyarakat? Artinya masyarakat itu kan ada penonton, penonton-penonton ini nak minum, nak jajan, nak makan kan di sepanjang jalan itu.
1: Baik.
5: Di samping turis-turis itu tadi, nah itu seberapa besar? Itu kan ada ukurannya nih.
1: Baik.
5: Ukurannya. Mohon penjelasannya.
1: Baik, Pak Soni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada, kita jawab dulu deh sambil menunggu ya. Silakan. Bang Hasan.
4: Iya, pertama terima kasih Pak Atan. Apa yang disampaikan Pak Atan itu benar. Kami sudah dapat beberapa WA laporan, sudah hampir satu bulan ini. Itu oknum nih. Jadi semalam kami di Batam bersama pengurus Asita, Kepri, HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, itu yang tour guide-nya. Tour-tour guide termasuk dengan PHRI. Jadi yang disampaikan itu adalah mungkin ini oknum nih. Jadi begini, kita tidak pernah tuh meminta dia membatasi. Justru kita memberi ruang. Bahkan yang Pak Atan sampaikan itu kita sudah dapatkan siapa-siapa saja. Jadi memang kita sudah minta dari teman-teman Asita dan HPI sudah melihat mereka ini kejar-kejaran waktu lah. Jadi kadang-kadang cuaca ini tak menentu. Kadang-kadang sampai di sini jam ini, jadi harus kejar target. Jadi Pak Atan, saya kira ini perlu masukan Pak Atan itu benar. Jadi ini jadi komunikasi kita, dan kita sudah semalam, saya harus kembali lagi ke Tanjung Pinang karena hari ini jam 8 apa, kami sampai jam setengah 2 pagi sampai di Pinang. Kita rapat semalam sampai jam 11. Salah satu yang membicarakan soal ini. Jadi memang ini bukan hal yang Pak Atan sampaikan itu benar. Ini oknum. Tapi dari travel agent sendiri, karena rata-rata travel agent kelompok perjalanan itu kan dia membawa guide nih. Guide-nya itu kan dari apa kan? Dari teman-teman guide, tour guide, tour guide-nya itu
1: mereka
4: kan
1: punya ya. Orang mereka lah gitu.
4: Mereka perjalanan tuh juga pakai step ini ke sini, ini ke sini. Karena mengejar waktu itu. Sebenarnya tinggal lagi kita tidak bisa, kalau untuk kami sudah sampaikan semalam untuk penyengat diberikan aja kebebasan. Misalnya selama sepanjang di penyengat itu berapa lama dia. Kalau UMKM yang ada di situ, silahkan dia mau berbelanja. Jadi Pak Atan, ini kita sudah evaluasi. Mungkin nanti satu bulan ke depan kita akan pantau ini. Bahkan kita nanti ada petugas kita dinas pariwisata, kita meminta yang kelompok-kelompok tour guide yang ada travel-travel yang bawa penyengat itu komunikasinya untuk sebelum masuk ke kita, biar kita bisa pantau juga gitu loh. Tapi sebenarnya sudah berjalan seperti biasa sebenarnya. Cuman ini saya bilang tadi ya, kita katakan oknum lah ya Pak, seperti itu. Jadi itu, tapi betul apa yang sampaikan Pak Atan, nggak salah itu, benar.
1: Baik,
4: itu tadi, yang pertama. Yang kedua,
1: dari Pak Bambang tadi,
4: yang dari Pak Bambang tadi terkait
1: apakah wisatawan Tour de Bintan hanya menikmati Bintan atau ada strategi agar mereka juga mengunjungi Tanjung Pinang, Penyengat dan lain-lain.
4: Ya itu yang saya sampaikan tadi di awal. Kita kan nanti, kita kan lagi mengemas nih sama teman-teman apa, gimana nanti yang wisatawan yang hadir di Tour de Bintan ini. Karena kalau pesertanya, Tour de Bintan ini pernah tertinggi pesertanya hampir 1200. Kalau 1200 itu rata-rata satu orang 5, dia bawa keluarga 5 orang atau 4 orang aja, itu sudah hampir berapa ribu ya, 2000 sampai 3000. Nah saya kira kan bukan nikmati alam Bintan ya, bagaimana kita bisa mendaerah ke Tanjung Pinang. Saya bilang ini yang saya nanti kita mau kemas bersama Bintan, bagaimana ini bisa kita bawa mereka juga bisa berkunjung melalui, kan ini juga mereka berjalan juga ada travel agent-nya juga kan, biasanya seperti itu yang meng-guide-guide-nya, mungkin bisa dibawa melalui HPI, nanti kami akan bicarakan itu. Ya mudah-mudahan ada imbasnya, imbas ke Tanjung Pinang, itu yang dari awal saya sampaikan tadi. Langsung
1: Sony.
4: Saja yang Pak Sony, Pak Sony saya kira begini, memang kalau untuk, jadi dari sektor pariwisata itu ada dua indikator yang menjadi target dari pusat sampai ke daerah. Yang satu, yang pertama adalah rasio pertumbuhan ekonomi, rasio pertumbuhan ekonomi dari akomodasi makan minum. Yang kedua adalah pengeluaran wisatawan. Dua indikator itu aja kalau di pariwisata. Nah, untuk pemerintah daerah, kunjungan ini ngapa kita begitu masif dan lain-lain, dan kita bersama, terima kasih sama BRC, karena imbasnya adalah dari PAD. PAD-nya memang bukan untuk provinsi, itu beradanya di kabupaten kota. Mungkin Pak Sony, saya harus informasikan, itu PAD sektor pariwisata untuk Kabupaten Bintan 2024 kemarin dan 2025 lagi kita dudukkan sama apa, itu Bintan bisa tembus 157 miliar PAD-nya. Berarti PAD Bintan itu dari 200 lebih, itu hampir 54%-nya dari sektor pariwisata. Jadi kalau kita tidak jaga ini ya PAD sulit juga Bintan. Seperti itu. Tadi yang disampaikan oleh Bang Azmin, tadi sudah disampaikan, berapa sih sebenarnya perputaran uang yang setiap event itu yang UMKM. Tadi Pak Azmin sudah sampaikan ada 11 tadi item. Jasa transportasinya, tenaga kerjanya, UMKM. Itu sementara dari itu aja sudah hampir 6. Mau 6 miliar.
1: 6 miliar lebih ya.
4: Ya. Nah, cuman biasanya di setiap event nanti setelah kita lihat, kita biasa nanti coba bersama menganalisa UMKM dan lain-lainnya itu bisa kita hitung nanti. Karena kan venue-venue itu kan ada di beberapa venue ya Pak. Betul. Pak Azmi ya, ada yang di luar, ada yang di dalam. Tapi rata-rata yang trip ini kita di dalam, tapi UMKM-nya kan juga didorong ke dalam juga. Saya rasa nanti Pak Sony, kami akan rilis lah nanti setelah nanti ini rampung, biar nanti publik juga tahu bahwa sebuah event itu ya dampak ekonomi bagi daerah, khususnya masyarakat juga multiplier efeknya cukup besar, karena bukan soal ekonomi, soal tenaga kerja. Berapa ratus orang mungkin BRC itu menggunakan apa namanya Pak, yang penjaga-penjaga simpang,
1: marshal.
4: Apa tuh, marshalnya itu kan diupah mereka itu. Bukan cukup puluhan, itu ratusan orang itu.
0: 250 sementara
4: apalagi ini. Apalagi yang rutenya itu Grand Fondo 150 km itu butuh orang banyak. Siapa tenaga ambil dari Batam atau dari enggak dari sini semua apa? Dan saya bilang biar sih cukup profesional lah mengadakan yang seperti ini. Tapi rata-rata seperti ini. Mungkin itu Pak Atan, Pak Bambang, Pak Sony. Mungkin kalau belum apa, mungkin nanti bisa komunikasi sama kami.
1: Bang Hasan, mungkin bisa ditambahin, apakah peserta diberikan paket wisata tambahan nih setelah perlombaan selesai?
0: Ya, itu tadi kan yang Pak Hasan tadi sampaikan. Kita tuh seinovatif mungkin, sekreatif mungkin, membuat event ini tidak hanya datang satu malam, dua malam.
1: Betul.
0: Ya, jadi kita coba kemas dari hari Jumat ke hari Minggu. Jadi hari Jumat itu mereka ada respect collection, siangnya ada time trial, terus di hari Sabtunya ada kategori yang 100 kilo dan 70 kilo, di hari Minggunya di acara puncak yang 150 dan 45 kilo. Nah itu kita bikin paket sedemikian rupa supaya tamunya stay lebih lama. Nah kalau dia stay lebih lama ini, yang saya tahu ya Pak ya, ini ada beberapa pengalaman kita di event itu biasanya kalau yang turun dari Pinang itu biasa jarang langsung ke Lagoy. Iya, biasanya dia ke Penyengat, kedai kopi, sama makan dulu, baru dia ke Lagoy. Nah itu selalu tuh, jangankan event, kalau saya manggil tuh acara tahun baru kayak kemarin Padi, Cangcuters, itu mereka jarang tuh kalau dijemput di airport. Saya telepon sama kita punya license officer, di mana pergerakan Padi? Udah gerak ke Lagoy belum Pak? Mereka pengen ke Penyengat. Mereka pengen makan dulu di makan otak-otak dulu. Pengen coba kopi Hawaii dulu. Jadi itu sebenarnya kita ini sebenarnya kalau di Jakarta, di Jawa itu memang terkenal sama kopi. Kemarin kan saya sempat kerja di Jakarta juga, teman-teman saya, "Abang dari mana?" "Saya dari Tanjung Pinang." "Wah, kopinya enak tuh. Saya bingung juga, ada kebun kopi ya di Tanjung Pinang. Saya gitu kan. Ternyata setiap orang kesini tuh taunya kopi kan gitu. Nah, jadi karena
1: budaya lah itu,
0: budaya ya, seperti itu. Di Tour de Bintan ini kita kenalkan yang namanya kopi-kopi ride. Okay. Nah, kopi-kopi ride itu apa? Benar-benar nanti water station-nya kita siapin kedai kopi di situ. Bukan kedai kopi dalam arti pesepeda itu memang dia stop di situ, tidak hanya minum isotonik dan air. Memang kita siapin kopi di situ. Nah, itu sebenarnya permintaan dari komunitas yang dari Jakarta, karena tim marketing kita Ibu Elsa itu kan sebelum ada event itu mereka akan jejak pendapat lah, dengar feedback, terus kita coba mengakomodasi itu. Nah, itu kita bikin itu kopi-kopi ride itu di hari Sabtu dan Minggu yang 70 dan 40 kilo. Itu kategori yang kita bilang non kompetitif.
1: Itu khusus peserta atau penonton juga
0: peserta,
1: boleh deh?
0: Peserta.
1: Khusus peserta aja ya?
0: Jadi kita siapin, memang kan water station ini kan kalau di maraton juga ada water station ya. Di apa, di Bintan Triathlon juga ada water station. Nah, cuman di sepeda ini kita bikin sedikit agak unik beda, yang kategori yang non-kompetitif yang 40 dan 70 itu kita bikin kopi-kopi ride. Nah, itu kan sebenarnya pengalaman yang baru dan juga memberi perkenalan lah, di Bintan ini juga kopinya kita kenalan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita juga nyiapin paket-paket wisata di Bintan itu, tidak hanya menjual Bintan. Kan kalau di Bintan itu ada atraksinya, apa tuh, gurun pasir ya Pak Asani, yang terkenal di Busung itu. Terus kita ada Bintan Mangrove. Cuman kalau di kawasan wisata tuh, untuk tamu-tamu di hotel tuh, kita juga nyiapin paket wisata ke Penyengat, ke Patung Seribu, which is itu kan bukan kawasan Bintan sudah, itu udah ke Tanjung Pinang. Dan ada kemarin tuh minggu lalu tuh saya ada handle tamu sekitar 70 orang itu dari Singapore Marine Officer Union, berarti itu para pensiunannya para pelaut dari Singapura. Itu mereka minta saya dibawanya kemana? Ke Pelantar 2, pengen beli ikan bilis katanya. Nah, jadi kan sebenarnya kami di Bintan, kita tuh tidak ngejual Bintan-Bintan ya. Kalau saya dengan Pak Wahab itu, kalau ngomongin Bintan itu ya satu pulau Bintan itu pengalamannya. Experience-nya the whole island. Jadi kita tuh ngejual paket-paket wisata kayak Island of the King. Nah, namanya tuh emang kayaknya keren gitu, Island of the King. Tapi sebenarnya itu Pulau Penyengat kan gitu. Nah, itu kita kemas bagaimanapun. Jadi kami tidak menutup kesempatan tamu-tamu ini, kita siapkan. Kita tidak memaksa mereka, tapi kita siapkan opsi-opsi buat mereka.
1: Baik.
0: Nah, itu sih yang kita lakukan.
1: Oke, Bang Satriadi, dari perspektif ekonomi ini, apakah memperpanjang lama tinggal wisatawan lebih penting daripada sekedar menambah jumlah wisatawan?
6: Saya pikir semuanya penting tuh.
1: Karena mana yang lebih penting?
6: Kalau dibilang mana yang paling penting, ya pasti yang paling lama, yang kita utamakan, karena di situ nanti akan masuk PAD-nya. Kalau orang datang ramai dia tak ada ngapa-ngapain, toh tak ada nambah PAD juga. Nah, ini juga mungkin cerita sedikit dari hasil studi kita kemarin terhadap masalah pariwisata di Bintan. Memang lebih dari separuh itu PAD Bintan itu mungkin ditopang daripada pajak, salah satunya pariwisata, pajak perhotelan salah satunya. Nah, ini juga mungkin kemarin itu sempat kita menjadi satu problematik terkait masalah pajak hotel ini, ketika pelapor, artinya dari pihak-pihak mungkin dari perhotelan-perhotelan di Bintan itu tidak melaporkan sesuai dengan apa yang diperolehnya. Nah, ini yang menjadi kesulitan juga nih daripada beberapa teman-teman OPD, khususnya untuk yang bagian apa, untuk pemungutannya. Nah, ini yang mungkin juga butuh keterbukaan juga nih dari pihak Bintan, terutama dari pihak hotelnya. Kemudian juga ada memang beberapa event ini, kayak kalau kita ngeliat kan perputaran luar biasa nih, hampir 6M, bahkan di salah satu masyarakat Bintan, yaitu kan yang ngerasain kan cuman beberapa segelintir orang saja, kami gak ada ngerasain. Ini kan balik lagi nih perspektif orang. Nah, ini yang mungkin harus kita coba akomodir, coba kita mitigasi bagaimana supaya yang namanya efek ini semuanya bisa merasakan. Walaupun memang kita tidak bisa memuaskan semua orang. Kan itu, ini yang mungkin menjadi salah satu kesulitan. Nah, harusnya kan dengan adanya event ini kita juga menjadi salah satu apa ya, penyemangat kita mempromosikan daerah kita supaya orang ramai-ramai datang. Nah, ini yang mungkin ada yang tersinggung, kayak tadi Pak Atan kan, tidak ada singgah untuk beli, tidak diberikan kesempatan, waktu, dan segala macam berbagai macam alasan lah. Nah ini yang mungkin butuh peran pemerintah hadir di sana dalam memecahkan persoalan ini segera secepat mungkin ya kan, sebaik mungkin, agar memang ini juga memberikan kesan yang positif ya kan, tidak hanya untuk pemerintah saja tetapi bagi masyarakat, karena kan yang menikmati itu sebenarnya juga masyarakat yang paling utama itu mungkin sih.
1: Oke, baik. Lupa tadi Bang Asmi, Tour de Bintan ini kalau bisa diceritakan seperti apa sih eventnya? Masyarakat kan pengen membayangkan Tour de Bintan itu seperti apa, perlombaan apa gitu. Mungkin dari awal tadi lupa mau nyampaikan ini.
0: Lupa pembukaannya.
6: Modelnya gimana?
1: Tour de Bintan ini seperti apa kejuaraannya? Pertandingan itu kayak apa sih gitu? Biar tergambar.
0: Harusnya
1: gitu.
0: Di depan.
1: Kita agak beda aja nih.
0: Oke, jadi Tour de Bintan itu kita selenggarakan di tanggal 21 Agustus hari Jumat, hari Sabtu 22 Agustus sampai di hari akhir di Minggu 23 Agustus.
1: Yeah.
0: Nah, tempatnya di Plaza Lagoy sebagai epicentrum, tapi sebenarnya Plaza Lagoy ini memang selalu kita gunakan untuk semua event. Jadi kita terpusat di situ karena fasilitas sangat penting. Jadi kayak yang Pak Hasan bilang tadi kan ada 3A tuh, salah satunya amenities ya Pak ya. Karena faktor amenities itu penting karena lokasi itu ditentukan. Jadi acaranya di 21 ke 23 Agustus. Jadi kategori yang dilombakan itu total ada 5. Jadi di hari Jumat itu seperti biasa tamu datang pagi, itu mereka udah mulai registrasi ulang. Collect dia punya bib number, dia punya race tag-nya untuk timing system, terus terus dia punya entitlements lah yang kita siapin. Itu biasa di hari Jumat pagi mereka udah mulai datang, sampai malam tuh kita buka race pack collection-nya. Cuman tempatnya sekarang masih belum kita reveal. Nanti nanti surprise aja, follow aja Instagram kita tuh. Di hari Jumat siangnya itu kita ada individual time trial. Individual time trial ini berlombaan yang dilepas secara individu. Jadi dia dilepas satu sepeda dengan jeda sekitar 1 menit kalau nggak salah.
1: Okay.
0: Itu berjarak 17 kilo. Jadi itu kayak apa ya? Kalau mobil itu kayak drag race ya, ngacu kecepatan aja itu.
1: Siapa yang cepat dia menang?
0: Iya, dia ngeliatin dari timingnya.
1: Timingnya.
0: Ya. Okay. Itu di hari Jumat. Di hari Sabtu itu baru kita masuk ke lomba. Nah, kita itu selalu mengkombinasikan antara kompetitif sama non kompetitif. Maksudnya apa itu? Maksudnya yang kompetitif ini berarti jarak tempuhnya jauh. Jadi untuk acara Tour de Bintan ini ada dua yang kompetitif, berarti yang 150 kilo sama yang 100 kilo. Nah, itu kita split di dua hari, yang 100 kilo di hari Sabtu, yang 150 kilo di hari Minggu. Nah, di hari Sabtu dan Minggu itu juga ada yang non kompetitif. Yang non kompetitifnya ada dua kategori, ada yang 70 kilo yang saya bilang tadi copy ride dan 45 kilo. Jadi yang 100 kilo dan 70 kilo di hari Sabtu, di hari Minggu yang 150 kilo dan 45. Nah, ini jadi kita bikin di dua hari yang berbeda. Jadi puncaknya itu sebenarnya di hari Minggu. Kalau dulu di hari Sabtu, kita bikin nih puncaknya di hari Minggu. Nah, di hari Minggu itu ada sedikit perbedaan di tahun ini. Itu yang ada namanya nanti UCI 1.2 point race. Itu apa? Itu adalah lomba sepeda untuk kategori pro. Jadi dia yang ikut itu nanti adalah para pesepeda, tim-tim sepeda yang diundang. Jadi dia seperti kayak Grand Prix Motor Mandalika, tapi ini Grand Prix sepeda
1: ya.
0: Iya. Nah, mereka yang ikut berlomba di 1.2 itu akan mengkolek poin. Jadi sama aja kayak kita FIFA bola. Indonesia lawan Mozambik menang terus poin kita
1: dapat naik. Poin gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Nah, mereka yang lomba di 1.2 race itu kalau menang dia dapat 2 poin di individu dia. Misalnya Azmi ikut, saya punya kategori ranking mungkin sekarang 100. Saya menang di Tour de Bintan, poin saya naik jadi 102. Nah, ini sengaja kita bawa untuk dan ini yang pertama di Indonesia yang UCI 1.2 point race ini kalau kita selenggarakan nanti di Agustus, itu adalah event pertama diselenggarakan di Indonesia. Nah, itu kan jadi satu kebanggaan lagi untuk orang Bintan. Apa? Berarti itu apa manfaatnya ke masyarakat? Intinya tuh ripple effect-nya dulu yang kita lihat. Kenalkan Bintan dulu ke mereka, jadi orang tahu di dunia ini, oh ternyata ada tempat bersepeda yang bagus, adanya di Bintan. Jadi kan mereka kenal Bintan, akhirnya di mana sih Bintan? Akhirnya dengan rasa penasaran tadi, datanglah dia ke Bintan. Nah, itulah impact-nya yang berkelanjutan. dalam jangka, bukan event tuh hari ini, impactnya itu hari ini, tidak, impactnya itu kita akan rasakan dalam jangka panjang.
1: Okay.
0: Jadi eventnya akan kita selenggarakan selama 3 hari, itu nanti kita kemas kayak Pak Hasan bilang tadi, dengan adanya budaya, ada pertunjukan, seni, kuliner tadi, kedai Bintan.
1: Oke. Okay. Ya. Yang mau nonton datang gratis ya.
0: Wow, ini terbuka buat umum. Kita ya? Tidak pernah tutup dan terbuka buat umum. Semua event kita dibuka buat umum. Semua masyarakat silakan kalau yang mau nonton dari Lagoy B, karena nanti startnya dari Lagoy B. Kalau mau nonton juga di rute perjalanan juga silakan. Kita welcome. Kita sangat membantu. Malah para pesepeda itu sangat senang malah kalau banyak yang
1: kasih ini ya.
0: Iya.
1: Semangat gitu ya.
0: Saya kalau sepeda lebih senang main di Pinang sebenarnya. Karena banyak yang lihat kan gitu kan. Jadi semangatnya beda kalau main di Lagoa itu
1: sepi
0: ya, tenang gitu. Ya, jadi kalau orang ramai nonton kayaknya lebih semangat ya kayaknya.
1: Oke. Baik, Bang Hasan, apakah Pemprov Kepri ingin menjadikan Tur Bintan ini sebagai ikon spot tourism terbesar di Indonesia?
4: Iya.
1: Mimpi lah.
4: Iya, sebenarnya bagi Pemprov Kepri jauh sebelumnya Pemkab Bintan ini, Tur Bintan salah satu yang tadi Bang Azmi itu spot tourism ikonik dan itu menjadi triggernya spot tourism yang ada di Bintan. Selain ada Bintan Triathlon,
1: tapi kita ada Tour de Singkara juga kan, kalau nggak salah ya.
0: Oh iya, kalau nggak salah dulu ada Tour de Singkara, ada Tour de Siak, cuman nggak tahu sekarang masih berlanjut atau tidak.
1: Kalau Tour de Bintan yang masih bergema ya.
0: Ini yang ke-13 ya.
1: Oke, okay, lanjut Bang San.
4: Jadi Tour de Bintan ini kan yang paling konsisten. Jadi kemarin terhenti itu karena COVID kan pada waktu itu ya, per COVID. Dan makanya saya bilang Tour Bintan is comeback nih kan gitu. Artinya ya ini jadi trigger spot tourism di Kepri ya khususnya, karena yang terbesar ya Tour de Bintan ini untuk di Kepri, dan ini juga salah satu kalender event yang ada di Kepri, di Kepulauan Riau dan Bintan. Kita apresiasi lah ya, BRC cukup intens ya dan konsisten di setiap event-event yang dilaksanakan. Nggak mudah menyelenggarakan event itu, selain pembiayaan, selain harus punya koordinasi pentahelik tadi. Gak mudah, kita buat event sedikit budaya aja harus koordinasinya sudah lintas
1: sektor ya.
4: Apalagi yang sifatnya internasional. Karena wisatawan asing datang.
1: Benar.
4: Itu izinnya sampai ke Mabes Polri. Iya kan, itu gak bukan
1: tidak semudah yang kita bayangkan.
4: Jadi maka saya bilang dari awal tadi, pariwisata itu gak bisa kerja sendiri. Dia gak bisa tunggal dia. Dia pasti harus
0: kolaborasi.
4: Jadi butuh ya kolaborasi dan saling memahamilah seperti itu. Ya namanya terkadang terkendala begitu, ya itulah dinamikanya seperti itu. Prof. Jadi mungkin melalui Prof bisa memberikan juga kan semangat atensi bagi kita pemerintah daerah dan terutama industri, pelaku industri pariwisata seperti BRC dan pelaku industri pariwisata yang ada di Pinang juga. Jadi memang ayo kita sama-sama pemerintah. Hari ini dengan kondisi efisiensi dan lain-lain, selagi itu masih bisa duduk bersama, kan pasti solusi-solusi pasti ada. Ini membuat event mau sendiri tahu tengah jalan
1: telungkup
4: susah.
1: Oke, Bang Satar ini terakhir, kalau diberi kesempatan memberikan satu aja rekomendasi kepada pemerintah hari ini, apa yang paling penting dilakukan agar Tour de Bintan benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Kepri?
6: Promosi via digital lewat talent-talent daripada OPD masing-masing lah. Karena itu yang paling murah, paling cepat dan paling bisa dilaksanakan secara apa, efektif dan efisien. Itu yang paling ini.
1: Baik. Kita sudah selesai. Untung bisa diceritain sedikit sebentar tadi, baru ingat tadi di ujung. Tapi enggak apa-apa. Penutupnya cantik tadi kan. Baik, terima kasih Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bang Hasan Nesos, terima kasih waktunya. Bang Raja Asmizal, koordinator utama Tour de Bintan, semoga sukses acaranya nanti ya. Baik, pengamat ekonomi STI Pembangunan Tanjung Pinang, Associate Profesor Dr. Satyardi Acap MSc. Terima kasih masukan-masukannya. Terima kasih juga buat pendengar yang sudah bergabung bersama kami, pendengar. Semoga apa yang sudah kami sampaikan ini bisa menjadi masukan lah. Kita hanya berdiskusi, tapi Anda juga yang menilai nanti akhirnya gimana. Baik, mengawakili teman-teman bertugas, saya Aryo Wisnu, pamit selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Baik, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi. Dan dengar kita kembali ke informasi berikutnya yang kami ambil dari rri.co.id ya. Piala Dunia 2026 menghadirkan sejumlah aturan baru untuk menyesuaikan kondisi cuaca panas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penerapan hydration break atau jeda minum di tengah setiap babak pertandingan. FIFA menerapkan aturan untuk membantu pemain menghadapi suhu tinggi di sejumlah lokasi pertandingan dapat melampaui 32 derajat Celsius. Namun, kebijakan itu muncul perdebatan karena dinilai berpotensi mengganggu ritme permainan. Sorotan mengemuka setelah Curacao memberikan kejutan saat menghadapi Jerman pada laga fase grup di Houston. Tim debutan tersebut sempat menyamakan kedudukan menjadi satu sama sebelum pertandingan dihentikan untuk jeda minum. Setelah laga kembali dilanjutkan, Curacao kehilangan momentum dan akhirnya menelan kekalahan telak 1-7. Situasi itu memunculkan anggapan bahwa penghentian pertandingan turut mempengaruhi performa tim yang sebelumnya sangat berada dalam tren positif. Mantan penyerang Inggris Alan Shearer mengaku prihatin dengan apa yang dialami Curacao. Hydration break menghentikan momentum pertandingan dan sebenarnya ia merasa kasihan kepada mereka. Mereka mencetak gol dan mungkin sekitar 30 detik setelah itu pertandingan berhenti. Jadi itu bisa membunuh momentum mereka. Dan awal turnamen menunjukkan 8 dari 16 pertandingan pertama menghasilkan gol dalam kurun 10 menit setelah laga kembali dimulai usai jeda minum. Fakta tersebut memunculkan dugaan bahwa jeda juga menjadi momen penting bagi pelatih memberikan instruksi tambahan. Sedangkan pelatih Belanda Ronald Koeman mengakui jeda tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki permainan tim. Dan menurutnya kesempatan singkat itu memungkinkan staf pelatih menyampaikan evaluasi dan arahan yang diperlukan kepada para pemain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Baik, masih dari Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita ke informasi berikutnya. Sebanyak 38 program acara pariwisata daerah sukses mencatat nilai perputaran ekonomi sebesar 86,05 miliar rupiah. Agenda pariwisata unggulan tingkat daerah tersebut sukses menarik kunjungan sebanyak 1,19 juta orang wisatawan. Pelaksanaan puluhan festival tersebut ikut melibatkan sebanyak 4.670 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sektor ekonomi kreatif ini juga memberikan manfaat kesejahteraan bagi 30.873 orang tenaga kerja daerah. Kepala Badan Komunikasi Bakom RI M. Kodari menyampaikan perkembangan data tersebut pada hari Rabu 17 Juni 2026 dan laporan pencapaian itu ia jabarkan dalam konferensi pers program hasil terbaik cepat atau PHTC di Jakarta. Sebanyak 38 event telah terselenggara dengan capaian 1,19 juta pengunjung dan perputaran ekonomi sekitar 86,5 miliar rupiah. Dan keterlibatan 4.670 pelaku UMKM serta manfaat bagi 30.873 tenaga kerja. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus menyokong agenda wisata melalui Karisma Event Nusantara atau KEN. Langkah strategis ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata nasional sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Sepanjang tahun 2025, program unggulan pariwisata tersebut sukses menggelar sebanyak 98 agenda festival daerah. Berbagai kegiatan besar tersebut tercatat berhasil memikat kehadiran sebanyak 10,80 juta orang total pengunjung. Seluruh festival pariwisata tersebut sukses menghasilkan nilai perputaran ekonomi yang mencapai sebesar 17,01 triliun rupiah. Dan berbagai agenda ekonomi ini juga terbukti aktif melibatkan sebanyak 15.400 pelaku UMKM daerah. Kegiatan pariwisata ini juga memberikan dampak kesejahteraan bagi 219.100 tenaga kerja serta pekerja seni. Dan selain itu sejumlah komunitas lokal juga tercatat mendapatkan manfaat langsung dari seluruh perhelatan festival. Informasi ini kami ambil dari edari.co.id dan tetaplah bersama kami.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Baik, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi. Dan tak terasa pukul sudah menunjukkan jam sudah menunjukkan pukul 9:51 waktu Indonesia Barat. Saya menemani Anda ya dari pukul 5 tadi ya bersama Ricky Herluda dengan berbagai program acara dan informasi yang kami berikan. Dan cukup sekian, saya menemani Anda dalam Tanjung Pinang pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju Tanjung Pinang siang nanti bersama rekan kami ada Rika Pertiwi. Dan akhir kata saya Rika Herlo ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan Eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026, saya Rika Perti akan temani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat dan bertepatan dengan Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian. Pendengar, untuk peringatan ini ya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, cara kita berkomunikasi menjadi hal yang sangat penting. Satu kalimat yang kita tulis ya di media sosial bisa menyebar luas dan memberikan dampak bagi banyak orang. Nah, karena itu kebebasan dalam berekspresi tentunya perlu juga disertai dengan tanggung jawab ya. Ujaran kebencian tidak selalu berupa kata-kata kasar, bisa juga muncul dalam bentuk komentar yang merendahkan dan juga informasi yang palsu, pendengar, atau hoax, atau pesan yang memicu perpecahan dan juga diskriminasi. Dan sebagai pengguna media sosial, kita bisa ikut menciptakan ruang digital yang lebih sehat dengan beberapa langkah yang sederhana ya. Yang pertama itu tentunya mengecek kebenaran informasi sebelum kita membagikan. Dan yang kedua, pikirkan dampak dari kata-kata yang kita tulis. Ketiga adalah tetap menghargai perbedaan pendapat, karena setiap orang punya peran untuk menjaga agar ruang publik termasuk dunia digital menjadi tempat yang aman dan positif. Jadi pendengar, mari kita gunakan teknologi untuk menyebarkan hal baik, bukan memperbesar kebencian.

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, informasi terkait dengan fenomena El Nino. Ini merupakan salah satu peristiwa iklim yang dapat mempengaruhi kondisi cuaca di berbagai wilayah, termasuk tentunya di Indonesia. Dampaknya seringkali berupa berkurangnya curah hujan yang memicu musim kemarau lebih panjang dan lebih kering. Kondisi ini, pendengar, dapat meningkatkan resiko kekeringan, terutama di daerah yang bergantung pada sumber air. Selain itu, sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling rentan mengalami kerugian akibat berkurangnya ketersediaan air. Nah, informasi dari rri.co.id, BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia itu terjadi pada bulan Juli sampai dengan September 2026. Dan kondisi ini, pendengar, harus mulai diantisipasi oleh masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali. Kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh El Nino. Pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan perlu bekerjasama dalam menyusun strategi mitigasi yang efektif.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Lagu dari Insan Sarga tadi penyiar Saat Semua Tanpamu, dan lagu ini membawa kita menuju pukul 10.43 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada kalanya dalam perjalanan hidup ya, kita harus menerima kenyataan bahwa seseorang yang pernah dekat dengan kita tidak lagi berjalan bersama. Hubungan berakhir, komunikasi juga berkurang, dan kita harus belajar menjalani hari tanpa orang yang dulu selalu ada bersama kita. Ya, berakhirnya suatu hubungan memang bukan hal yang mudah ya. Ada kebiasaan yang hilang, ada kenangan yang datang tiba-tiba, dan tentunya ada rasa rindu yang mungkin muncul di waktu tertentu. Tapi hidup tetap berjalan, pendengar. Perlahan kita belajar ya bahwa kehilangan seseorang bukan berarti kehilangan diri sendiri. Beberapa hal yang bisa membantu kita melewati masa ini, yang pertama adalah berikan waktu untuk diri sendiri memproses perasaan Anda, dan yang kedua, tetap lakukan hal-hal yang membuat kita bisa berkembang, dan selanjutnya jangan lupa bahwa kebahagiaan kita tidak hanya bergantung pada satu orang. Kadang sebuah perpisahan bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Dan pendengar, kalau hari ini ada yang sedang belajar melepaskan, dan ingatlah bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing untuk kembali menemukan kebahagiaan.

izinkan walau sekejap.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI,

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa, juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Jenis Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Jenis Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Jenis Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah peonsnya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: keluar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya terbang ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Reggae, lagu dari Mary Goeslow tadi, pendengar. Dalam band Potret tadi ya, judulnya Belum Tentu merupakan lagu yang dirilis di tahun 2003. Mary Goeslow ya, saat ini juga aktif sebagai anggota Komisi 10 dari DPR yang menyoroti nasib pencipta lagu dan mendorong penguatan aturan hak cipta. Dan ia juga mengungkapkan memiliki sekitar 600 lagu dan ingin karya musik bisa lebih dihargai sebagai aset. Jadi secara umum pendengar, Mary Goeslow ini masih aktif ya di dunia musik sekaligus dari kegiatan politiknya. Informasi dari rri.co.id, puluhan nelayan Bintan menerima bantuan kebutuhan pokok. Satpol Airut Polres Bintan yang menyalurkan 50 paket kebutuhan pokok kepada nelayan desa Air Kelubi dan desa Kelong, kecamatan Bintan Pesisir. Bantuan ini diberikan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 sebagai bentuk kepedulian dari Polri kepada masyarakat nelayan tradisional. Kasatpol Airut Polres Bintan, Ibtu Syafril, berharap bantuan ini bermanfaat bagi penerima.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

Pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami sampaikan masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu pada pukul 12.07 menit waktu Indonesia Barat. Masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu pada pukul 12.07 menit waktu Indonesia Barat. Ya, tidak menunggu waktu luang ya untuk kita beribadah, tetapi luangkanlah waktu di tengah kesibukan kita. Dan panggilan waktu sholat adalah jeda terbaik ya untuk mengingatkan kita bahwa rezeki dan kesuksesan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adik.

0: memasukkan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.

0: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
0: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanju Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang tentunya untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami di frekuensi 98,3 MHz pendengar atau juga dari aplikasi RRI Digital. Kami informasikan pendengar 10 menit ke depan Anda bisa mengikuti warta berita daerah dari Pro 1 RRI Tanju Pinang, dan Anda juga bisa menyaksikan video dari informasi dan warta berita kami dari streaming RRI Tanjung Pinang. Ya, selamat kembali bekerja. Semoga setelah menikmati waktu istirahat siang, kita kembali fokus dan juga memiliki semangat yang baik ya, untuk menuntaskan segala pekerjaan kita pada hari ini.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Wali Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat mensukseskan sensus ekonomi 2026. Di pertengahan tahun 2026, jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Bintan mengkhawatirkan. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 guna mendukung tersedianya data yang akurat bagi perencanaan pembangunan di daerah.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Dukungan masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusun program pembangunan di masa mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, usai mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Tanjung Pinang, Senggarang. Pendataan terhadap kepala daerah tersebut dilakukan bersama dengan pendataan terhadap wakil wali kota dan sekretaris daerah Kota Tanjung Pinang. Nis mengatakan, pelaksanaan sensus merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat yang perlu mendapatkan dukungan seluruh masyarakat. Menurutnya, data yang diperoleh akan memberikan gambaran mengenai kondisi sosial, ekonomi, serta berbagai aspek lainnya yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
2: Arahan dari pemerintah pusat, dan kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, kita dukung sensus yang dilaksanakan oleh BPS ini. Tentunya sensus ini akan memberikan sebuah gambaran kita bagaimana faktor-faktor sosial, faktor-faktor ekonomi, dan faktor-faktor umum lainnya.
1: Nis menambahkan, masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui kondisi real daerah dan menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Trimadani mengatakan, pendataan terhadap tokoh penting di Kota Tanjung Pinang telah rampung. Selanjutnya, BPS akan melaksanakan pencanangan sensus ekonomi 2026 tingkat kota setelah pencanangan di tingkat provinsi Kepulauan Riau. Yulia menjelaskan, sasaran pendataan mencakup seluruh pelaku usaha dan perusahaan di Kota Tanjung Pinang. Selain itu, petugas juga mendata setiap rumah tangga guna mengidentifikasi berbagai bentuk usaha, termasuk usaha berbasis digital yang berkembang saat ini.
3: Jadi ini yang kita data adalah seluruh usaha dan perusahaan di Kota Tanjung Pinang, namun kita juga mendata seluruh keluarga juga yang ada di Kota Tanjung Pinang.
1: Menurutnya, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu meningkatkan kualitas data perekonomian yang mengalami perubahan signifikan dibandingkan satu dekade lalu. Pada pelaksanaan sensus kali ini, petugas menggunakan aplikasi PASI yang terpasang pada gawai masing-masing sehingga proses pengumpulan data dilakukan secara digital dan langsung terhubung dengan server pusat. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bintan terus menjadi perhatian Satlantas Polres Bintan. Terlebih jumlah korban meninggal dunia dalam 6 bulan pertama 2026 telah menyamai total korban sepanjang tahun 2025.
4: Satlantas Polres Bintan mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama menjelang musim libur sekolah. Imbauan ini disampaikan menyusul tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bintan dalam beberapa waktu terakhir yang menyebabkan korban meninggal dunia maupun luka-luka. Kadit Gakum Satlantas Polres Bintan Ibda Teddy Sinaga mengatakan masyarakat yang melakukan perjalanan harus memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat serta mematuhi aturan keselamatan berkendara. Ia juga mengingatkan pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm, sementara pengemudi kendaraan roda 4 harus memakai sabuk keselamatan atau safety belt.
5: Ini sedang ada momen liburan anak sekolah. Kami himbau kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, pastikan keadaan fisik fit untuk berkendara, dan adanya pengalihan arus lalu lintas di mana ada perbaikan jalan di lintas barat atau perbaikan jembatan di lintas barat, jalan dialihkan ke jalan lama, jalan yang lumayan sempit, tetap berkonsentrasi.
4: Berdasarkan data Satlantas Polres Bintan, sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 89 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 orang meninggal dunia, 78 orang mengalami luka berat dan 87 orang mengalami luka ringan. Angka korban meninggal dunia tersebut sudah menyamai jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 10 orang dalam satu tahun. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menegaskan komitmennya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara. ASN yang terbukti terlibat akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
6: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN Kota Tanjung Pinang. Dirinya menyatakan akan menindak tegas setiap ASN yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu. Pernyataan ini disampaikan menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme ASN sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Lis Darmansyah menambahkan keterlibatan ASN dalam narkoba bukan hanya merusak citra instansi pemerintah, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik. ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Lis Darmansyah menegaskan jika ada yang terbukti terlibat narkoba, sanksi tegas mulai dari pemecatan hingga proses hukum akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.
7: Nah, kalau pegawai negeri ini kan sudah ada aturannya, ya sudah ada aturannya, begitu dia ditetapkan menjadi tersangka, apa saja hal yang dilakukan dalam proses dan tahapannya sudah kalau misalnya kalau karena ini bukan korupsi kita bisa memberikan bantuan, ya kan? Tadi tergantung daripada pihak keluarga. Dapat ke depannya kita ingatkan, dan dapat ke depannya maka kita akan memberikan sanksi. Tapi tegasnya sampai pemberhentian.
6: Pemerintah Kota Tanjung Pinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Lis Darmansyah akan terus berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan dan tes urin secara berkala di lingkungan ASN. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif sekaligus deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan abdi negara. Reporter Aryo Wisnu, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Event balap sepeda Tour de Bintan dinilai mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara dan domestik ke Bintan, sekaligus menikmati keindahan panorama alam Bintan di sekitar rute perlombaan.
8: Event Tour de Bintan yang akan diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, supaya memberikan kesan yang segar, dinamis, dan ekspresif. Kemudian menggandeng Trifactor sebagai partner event organizer. Event balap sepeda bertaraf internasional ini mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara ke Bintan, bahkan domestik. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta komunitas olahraga sangat dibutuhkan demi suksesnya sejumlah event berskala internasional di kawasan Kabupaten Bintan. Koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Azmi Usman, menambahkan event Tour de Bintan tahun 2026 ini menariknya mulai bertransformasi dengan logo yang baru. Selanjutnya, salah satu highlight baru tahun ini adalah hadirnya kategori Union Cyclist International atau UC 1.2 Point Race. UC Point Race merupakan perlombaan balap sepeda resmi yang terdaftar di UC. Para pembalap dapat memperoleh poin untuk peringkat internasional berdasarkan hasil perlombaan mereka. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, para pembalap akan disuguhi menikmati keindahan alam Bintan di sekitar rute perlombaan.
9: Bisa sama-sama merasakan balap sepeda di tengah keindahan alam tropisnya Pulau Bintan. Nanti rutenya tuh melintasi garis pantai, desa-desa pesisir, seperti desa-desa suku laut, hingga tepian hutan di sepanjang Pulau Bintan. Karena nanti dia akan melewati juga area di sekitaran Gunung Bintan. Jalan beraspal yang mulus dan terawat dipadukan dengan kondisi yang aman dan nyaman. Karena itu memang udah yang pasti kita jual. Yang pasti yang utama di rute Tour de Bintan ini, kondisi yang aman, nyaman.
8: Masih disampaikan koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Azmi Usman, berbagai kategori perlombaan yang dipersiapkan mulai dari kategori kompetitif profesional seperti Grand Fondo Classic 150 km dengan rute jarak jauh yang menantang. Kemudian Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, hingga Individual Time Trial ITT 17 km. Sementara balap sepeda Tour de Bintan ini direncanakan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen penuh memastikan infrastruktur jalan siap digunakan untuk perhelatan internasional Tour de Bintan.
10: Ini kan pemerintah ikut nih dalam memastikan bagaimana selesai event internasional ini bisa berjalan baik.
11: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen penuh memastikan infrastruktur jalan siap digunakan untuk perhelatan internasional Tour de Bintan. Langkah ini diambil demi menjamin aspek keselamatan para atlet dan menjaga citra positif daerah di mata dunia. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Hasan menekankan, pemeliharaan jalan merupakan prioritas utama yang dipantau langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Targetnya, 14 Agustus perbaikan jalan sudah rampung agar pelaksanaan event berjalan baik. Hasan menjelaskan, pihaknya terus memfasilitasi koordinasi lintas sektor agar kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi. Dukungan penuh ini diberikan guna memastikan event balap sepeda bergengsi tersebut berjalan tanpa hambatan berarti.
10: Kekhawatiran ini kan perlu dimitigasi. Makanya Pak Gubernur langsung ya memimpin memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan baik dan efektif. Karena race-race yang di jalan tempuh cukup jauh sampai 150 km.
11: Koordinator utama Tour de Bintan Raja Admijan memastikan rangkaian perlombaan akan berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Agustus. Hari Jumat dimulai dengan registrasi ulang dan individual time trial sepanjang 17 km di kawasan wisata Lagoy. Admizal menambahkan, pada hari Sabtu, peserta akan mengikuti kategori Grand Fondo dengan pilihan jarak 100 km dan 70 km. Perlombaan kemudian berlanjut ke acara puncak pada hari Minggu yang menempuh jarak hingga 100 km.
12: Diikuti sama 11 tim profesional atlet itu tadi. Itu mungkin mereka dalam 150 kilo akan selesai dalam hitungan 2 jam. Nah itu acara puncaknya di hari Minggu itu nanti ditutupi dengan penyerahan hadiah.
11: Hingga saat ini tercatat lebih dari 500 peserta telah mendaftar dengan dominasi atlet mancanegara mencapai 90% dari total pendaftar. Kehadiran para peserta internasional ini menjadi bukti kuat kepercayaan dunia terhadap potensi sport tourism di Kepulauan Riau. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Event internasional Tour de Bintan yang dilaksanakan di Plaza Lagoy, Kabupaten Bintan, dinilai mampu memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian daerah.
13: Event internasional Tour de Bintan yang dilaksanakan di Plaza Lagoy, Kabupaten Bintan, dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui peningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi selama kegiatan berlangsung. Kehadiran peserta dari dalam dan luar negeri menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Muhammad Isa Alam Syahbana mengatakan, setiap kegiatan yang mendatangkan banyak wisatawan ke suatu daerah berpotensi menciptakan perputaran uang yang lebih besar. Menurutnya, manfaat ekonomi akan dirasakan apabila para pengunjung membelanjakan uangnya selama berada di lokasi penyelenggaraan event. Muhammad Isa menilai, Tour de Bintan yang telah rutin digelar selama beberapa tahun terakhir menjadi agenda yang memberikan dampak ekonomi positif bagi berbagai pihak. Selain pemerintah daerah, manfaat tersebut juga dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
14: Harapan kita adalah mereka datang, mereka bisa berbelanja sama spend uangnya itu di tempat daerah, tempat penyelenggaraan acara. Kami kira kegiatan nasional yang sudah dilakukan beberapa tahun ini di Lagoy itu adalah hal yang positif dan bisa merasakan dampak ekonomi secara positif baik dari pemerintah daerah juga bagi para pelaku UMKM atau masyarakat yang berada di sekitar.
13: Dirinya menjelaskan, besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan sangat bergantung pada program dan aktivitas yang disiapkan panitia selama event berlangsung. Semakin banyak pilihan destinasi, produk, dan kegiatan yang ditawarkan kepada peserta maupun wisatawan yang berkunjung, maka semakin besar pula potensi perputaran uang yang tercipta di daerah. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita di RRI siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Wali Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Di pertengahan tahun 2026, jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Bintan mengkhawatirkan. Sekian warta berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz

0: 101.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar kita di program siaran Persada Indonesia. Silakan bagi yang mau request lagu di sini ya di 27100 atau juga di 0811 7789 830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
5: Selamat siang Indonesia, selamat siang Indonesia.
4: Apa sih, ngomong apa sih Lek, selamat siang apa?
5: Selamat siang Persada Indonesia 100% Indonesia.
4: Oke, okay, Persada Indonesia 100% Indonesia.
5: Yuk.
4: Baru bangun tidur?
5: Tidak, bisa makan. Tidak, masih bicara tuh. Makanya sekarang gak ngomong sedikit.
4: Ya ampun, dikunyah dulu rokoknya, baru ngomong.
5: Emang permen.
4: Aduh, enak kali lah udah makan siang dia.
5: Rika,
4: apa tuh?
5: Rika, dengar suaranya masih lebih parah, sakit ya tenggorokan nih?
4: Udah lumayan sih Karika sekarang. Udah minum ini. Kemarin dibilang Bang Ayi minum apa? Jahe merah ya.
5: Merah ya.
4: Jadi aku buat jahe merah, terus ada juga kasih
5: ini
4: jeruk pakai kecap.
5: Ayo, ah? Ini aja. Rika tau nggak jahe jantan?
4: Jahe jantan?
5: Ini. Kunyit
4: apa nih?
5: Jantan.
4: Kunyit jantan?
5: Di besar.
4: Di apain?
5: Di mulut kaki kan. Balikah terus dibentuk dari jempol panjangnya, parut, ya kan? Parut. Dia tuh udah parut, bisa air panas, tinggal 2 sendok. Akan peras minum airnya.
4: Oh, kunyit jantan tuh di apa? Bagian apa tadi?
5: Ini kau tahu tuh jantan kan, bini jantan.
4: Gampang lah, pergi aja ke pasar minta.
5: Ini besar ini kan, parut. Ini kan segera panjang dari jempol lah. Parut, direndam di siram air panas 2 sendok. Peras minum airnya.
4: Oh itu bagus ya, untuk ini ya, untuk sakit tenggorokan ya.
5: Bukan tenggorokan itu, penyakit lebih dalam. Lagi dalam tu, apa ya lah, sudah terlebam lagi. Ini tu agak sembuh.
4: Pernah minum enggak?
5: Benar, saya dah aku dulu berobat gitu. Jatuh aku dulu apa gini kan, ada orang yang bilang apa, bapa, nampak ni, saya berduka dalam ini ya, berduka iya kenapa? Kamu jatuh kan, kamu duduk kan, ya ulang. Nah, kamu itu lah, bilang dia. Dengan ni, ulang bilangnya saya sok nabi kali ni ya. Menyembuhkan luka dalam aja. Ya. Kalau sembuh dan kalau sembuh lah bilang. Alhamdulillah, cuma dua kali ini tinggal
4: minum tuh. Boleh juga ya nanti dicoba ya. Soalnya tuh kalau ngomong banyak tuh kayak sakit gitu, Le.
5: Iya, ada kayak minde kayak tuh even like itu dia ngorokan tuh.
4: Iya, tapi agak kurang sih kalau dengerin suara Ile tuh.
5: Jadi dibe.
4: Makanya antarin dong Karika kopi Baraksa.
5: Hah? Nanti.
4: Nanti udah berapa aku, udah berapa tahun ku menanti. Tak sampai-sampai kopimu tuh.
5: Apa itu beriman, ya kan? Kapan enggak pakai sama sudah datang. Yakin saya masalah.
4: Oh gitu. Ya. Jadi sampai berapa lama lagi nih nungguinnya nih? Sampai akhir tahun.
5: Dikon tahu kan aku kan. Doakan aja sih.
4: Oh ya amin ya rabbal alamin. Semoga nanti ilek nyampe ke RRI ya.
5: Amin. Pokoknya
4: kabarin kalau mau ke RRI kabar-kabari nanti Karika datang.
5: Pokoknya aku tak kali RRI, ya aku cari kamu. Kenapa aku mau cari? Pertama kali RI, pertama kali suara kamu.
4: Oh gitu. Ya udah. Tapi nanti kalau datang kasih tahu. Takutnya ya, pas lagi di rumah karena kan jauh dari kantor.
5: Aku tahu, kamu di kilometer 13 bisa
4: juga. Iya benar, kantor kan 44.
5: Iya betul, makanya sih ya kan. Kamu tahu enggak? Aku tak lupa tuh kata kamu bilang kamu mau gemar ya, kalau kamu nih gugu selama lalu ya, ya kan? Ingat tuh. Kamu nih gugu itu aja kamu
4: nya. Biar grogi. Ah iya benar-benar masih ingat deh.
5: Awal kali itu awal 6 tuh. Akhir 6 mau lancar telepon. Kamu juga mau lancar ya.
4: Ya udah nanti kalau datang kasih tahu ya.
5: Insyaallah pasti.
4: Lagunya apa lagunya, Lek?
5: Lagunya. Ini lagu ini dengan ngoceh, lupa lagunya.
4: Lagu apa?
5: Lagu apa ya? Lagu Astrala mereka lagu apa lah? Kedengar lagu ini.
4: Jadi?
5: Astrala mereka lagu apa? Lagu apa yang bagus?
4: Bagus semua sih, ya udahlah lagu yang ada di sini aja lah ya.
5: Ayo. Lagu apa yang ada itu?
4: Di sini ada apa ya? Cinta Mati Rio Basir mau?
5: Cinta mati itu pada boleh lah.
4: Salah-salah buat siapa?
5: Salah-salah itu untuk kebaikan, mungkin disehatkan, berarti nyakitin sembuh. Tentang sinar drama. Mereka datang siapa lagi?
4: Iya, bentar. Oh, yang mana nih?
5: Yang siapa sih? Hindi.
4: Dua-dua ada.
5: Udah daftar.
4: Udah, kalau yang SMA udah daftar. Yang SMP nanti tanggal 22 ya kalau Mbak Rika enggak salah ya.
5: Kenapa? Mbak Rika nanti cuti kan ya, guys?
4: Hah?
5: Mbak Rita.
4: Heeh.
5: Dia cuti sama Riki di pagi.
4: Oh gitu, daftarkan anak sekolah.
5: Anak sekolah. Kemudian dari itu mau pomo telepon kan, mau nanya, Mbak Rika ini jadi Rita itu cuti ya, nanya anak sekolah.
4: Iya.
5: Kamunya.
4: Kesedih ya Mbak Rika ya, semalam gantiin Kak Rika, hari ini gantiin Kak Epi ya.
5: Aku, hari kamu ini kan dia, malah Rika dengan jam Rika juga sakit. Jangan lagu aja kan. Selamat malam.
4: Ya.
5: Selamat untuk Mbak Rita, Mbak Rima, Mbak Liza, Mas Agian, Mbak Liki, mantan punya deh. Nah. Untuk Teh Dina Bogor, Mas Bandung, Aji, Bungkulu, Yusuf Batam, Pak Gapar, Mas Pulu, Mas Prabu, Mas Lagi Giu, Yang Ucu, Mas Ima, Mbak Marika, Mbak Marika, Anu, kan Mia gak mendalam masuk ya?
4: Siapa?
5: Mbak Mia?
4: Nah. Kenapa?
5: Aku dengar kan belum masuk kan, tapi kok gak ada suaranya ya?
4: Udah jarang masuk sih dia.
5: Apa dia nguping ya, cari?
4: Apa?
5: Apa dia cari yang hanya nguping aja?
4: Jarang-jarang masuk sih dia.
5: Ya makanya dia gak lama jarang masuk, mungkin hanya nguping di radio, mungkin dengerin. Entah lah, udah makanya disehatan lah.
4: Pinjam HP?
5: Di pondok, Putri Mica. Ini juga disama Om Rakit, Putri. Putri Trasi ya?
4: Oke, ya.
5: Apa ya?
4: Enggak, ada teman kakak datang tadi sebentar.
5: Siapa? Tamu.
4: Iya, bentar. Ada lagi, Le?
5: Untuk siapa di belakang? Putri Selasi.
4: Putri Selasi.
5: Ibu Wan juga namanya kan. Ada itu untuk Mama Dani, Depa, Indonesia, Bu Ani, Bunda Sulami. Untuk Uma, Bu Udin, Bu Gumi, Pak Herman. Lukman, Bobakal, Alif, Lulu, semua lah tentang pelatu, ya kan bisa terbatin.
4: Baik, terima kasih ya.
5: Terima kasih, berikan ya.
4: Yuk.
5: Selamat siang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Oke, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Pendengar, silakan 27100 atau juga di 0811-77-89830. Halo, selamat siang, Persada Indonesia.
1: Selamat siang, gak sehat mereka?
0: Iya, alhamdulillah, insya Allah semakin sehat. Bang Udin, tetanggaku.
1: Pantun dulu ya.
0: Oke, boleh dong.
1: Indahnya bunga di Taman Astara, bermacam-macam bunga beraneka warna.
0: Mantap.
1: Persada Indonesia pelipur lara, di siang hari penuh pesona.
0: Waduh, pesona apa kira-kira nih siang hari ini nih?
1: Pesannya lagu apa yang enak ya?
0: Orang tanya pesona apa siang ini, lagu apa yang enak?
1: Apa mbak? Tidak ada kita jelas. Sambil dengar musik nih.
0: Dengerin apa lagi di sana?
1: Macam mana?
0: Dengerin apa tuh?
1: Lagu musik dangdut.
0: Apa lagi? Dengerin lagu dangdut.
1: Ya, pokoknya dangdut Solo. Pokoknya album itu diputar terus. Mm-mm. Ini lagu apa mbak mereka?
0: Lagunya bebas aja sih, lagu Indonesia.
1: Lagu apa ya? Dari Dewi, Dedi Dores boleh ya?
0: Dedi Dores?
1: Iya.
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Dedi Dores itu yang enak lagu apa ya? Yang biasa diputar sama Mang Udin yang suka tuh, Hatiku Masih Milikmu.
0: Hatiku Masih Milikmu ya. Bentar ya, mari kita coba cariin ya.
1: Ya, ada apa tuh? Duetan tuh. Enak, Mang Udin suka lagu begitu. Lagu sahdu gitu ya.
0: Dedi Dores.
1: Nah, Hatiku Masih Milikmu.
0: Duet dengan siapa bang?
1: Apa itu tidak jelas duetnya, tapi jelas.
0: Oh ini Ria Angelina.
1: Ah ya, Ria Angelina ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, boleh.
0: Ya, boleh lah.
1: Ini telepon ke berapa nih mereka?
0: Penelpon yang masuk. Ke 7000.
1: Ketiga, obat itu indeks nomor 2 ya.
0: Nomor 1 dia.
1: Ya soalnya asyik dengan dangdut, lupa dengan persada persada Indonesia sampai tak mutak Mekardi gitu kan. Yalah, salam buat Mbak Rika, dah sehat ya?
0: Insya Allah sehat.
1: Ya itulah aja, kecap manis sama jeruk itu kan tak besar modalnya.
0: Iya, dicobain semua. Kecap manis pakai jeruk, dia tuh jahe merah, wedang Tata, jahe.
1: Ya, kalau tak jeruk asam Jawa aja campurnya kan. Suara Mang Udin mesti serak-serak juga nih.
0: Iya.
1: Mesti terkuras setiap saat ya. Apalagi subuh-subuh. Mulai suara ya.
0: Malah bagus ya subuh-subuh ya bang ya.
1: Ya terpaksa lah kita. Begitu lah.
0: Iya ya,
1: buat Inek tadi ya.
0: Iya.
1: Mungkin ada nanti Kak Berlian atau Kak Dang Merdu atau si Kak Serina ya. Masuk juga yang lucu ya. Uwir juga. Uwir tak pernah masuk persatu ini ya.
0: Uwir mana tuh?
1: Uwir Dani, guru cantik di Temeling, tetangga yang lucu.
0: Iya, iya.
1: Ya, masuk Uwir ya. Ada Mak Dani juga ya. Tak lupa Ibu Bunda Sulami, Ibu Irma, Kak Rina ya. Putri Merica tuh nguping aja tuh. Putri Merica ya. Ibu Yeni. Jangan lupa juga Mak Rosi putri 10 ya.
0: Mak Rosi.
1: Usup. Pak Demang, ada juga Long Uya ya. Di Batu Lapan ada Kak Siska, Ibu Hani ya. Salam dari Bang Udin semua ya.
0: Baik.
1: Mak Rika di Pulau Ladi, Balu Kuman ya. Ini yang dari Pancur ya Pak Gumir. Siapa lagi? Yang dari Pulau Penyengat ya, tak lupa ya.
0: Oke.
1: Pulau Permata dengan Mak Anjang.
0: Ya.
1: Ada juga yang dari Karas ya. Aida Lestari ya. Salam juga buatnya. Siapa ya? Pokoknya saya teringat namanya. Salam sehat aja semuanya ya. Dengan ucapan salam mesra dari Malu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin, salam mesra. Terima kasih dari Batu 13. Di belakangnya Bang Udin. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia. Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Lukman?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Sehat ya kabarnya ya. Lagi sibuk apa nih siang hari ini?
2: Hah?
0: Lagi sibuk apa?
2: Lagi di rumah nih, udah nggak ada.
0: Oh, lagi nggak kerja nih hari ini?
2: Hari ini nggak masuk.
0: Nggak masuk kerja hari ini maksudnya? Oh gitu.
2: Iya.
0: Oke lah, ya udah istirahat aja kalau begitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Mau lagu apa?
2: Tommy J Pisa masuk nggak ya?
0: Boleh, Tommy J Pisa apa judulnya?
2: Biarkan aku menangis.
0: Biarkan aku menangis, ya ampun. Gak usah menangis, ada diriku di sini. Ada kita yang nemenin, Bang. Gak usah nangis ya. Buat siapa ya, lagunya? Enggak, kan?
2: Cuma lagunya pertama buat pertama buat kita. Selamat siang, selamat tugas. Barusan tadi ada Bang Uden, Bang Herman. Terus ada siapa lagi, ada yang lucu juga, ada Oma Selami, ada Ilek juga tadi, ada Kak Serina, terus ada siapa lagi, Dang Mardu juga, ada Pak Kumis, pokoknya bos semua lah Rika ya, dari penelpon yang pertama sampai yang terakhir, di salam ya. Semuanya.
0: Terima kasih ya.
2: Baiklah, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: Oke, Tommy J Pisa, ini tadi permintaan Bang Lukman ya, biarkan aku menangis. Silakan untuk penelpon selanjutnya, peringer 27100 juga di 0811 77 89 830. Terima kasih bagian yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 tentunya ya. Di kesempatan siang hari ini, program Persada Indonesia sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo, Persada Indonesia.
1: Selamat siang, Persada Indonesia.
0: Halo, selamat siang juga nih, Kak Deli. Apa kabar, Kak Deli?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, kakak juga sehat ya.
1: Iya, tadi alhamdulillah, langsung ngomong alhamdulillah tadi.
0: Oh iya.
1: Iyalah.
0: Iya dong.
1: Kenapa?
0: Itu kan aku tipsnya dari keluarga-keluarga Ruang Rindu kemarin yang ngasih tips kesehatan ya, tips-tips herbal ya, apa?
1: Karena orang baik, kita doanya pun baik loh, ya kan?
0: Makasih Kak Deli, semoga kita positif terus ya Kak Deli ya.
1: Iya, makanya apa? Aku kemarin kan, aduh kok Karika gak masuk di mana ya keadaannya. Tadi kan sekarang, alhamdulillah, langsung ngomong alhamdulillah Karika yang siar.
0: Oh monitor dari siang tadi?
1: Iyalah.
0: Oh gitu, kirain diriku tuh monitornya pas acara kontak-kontak aja.
1: Mana ada dari pagi stay.
0: Waduh luar biasa. Berarti sambil masak memasak, cuci mencuci gitu ya.
1: Iya.
0: Sambil dengerin terus ya.
1: Dari pagi Ricky, ya kan?
0: Iya dia udah dari tadi dia pulang.
1: Iyalah aku bilangin.
0: Tidur kali.
1: Tidurlah kan sore dia yang masuk ya.
0: Eh aku kasihan ya. Sore semalam pulangnya malam, subuh datang lagi dia. Aduh gak kebayang ya,
1: malah aku sama Mbak Erita kan. Aku sama Mbak Erita, aku kemarin sampai pangling. Aku bilangin, kok ada penyiar baru. Astagfirullahaladzim, kok Karika suaranya kayak gitu. Ya Allah, sembuhlah. Aku bilang kasihan. Aku sayang sama saudara-saudara aku di Prasatun.
0: Aduh makasih nih Kak Deli.
1: Jujur ya, jujur nih. Ini hati aku yang jujur nih. Aku Prasatun itu sering aku kelemah sama aku loh.
0: Apa?
1: Ajak mama aku pergi, satu yang sering aku kasih semangat kan, kasih aku selalu motivasi, itulah yang aku bikin senang. Jadi aku banyak stay di Pro 1, apalagi radio tetangga kan udah tak jarang, ya dari anehlah Pro 1.
0: Oh iya.
1: Paling jam 4, nanti lah jam 3 lebih nanti berpindah ke Pro 4.
0: Iya, adik-adik di Pro 4 ya.
1: Iya, maksudnya lagu ini aja lah ya,
0: kita sebelahan aja tuh.
1: Iya sebelah apa? Apa selingkuh kamar sebelah.
0: Itu iya. Makanya karena sebelahan itu jadinya ketahuan kan.
1: Terus katanya nampak kan?
0: Iya tembus pandang semua jadi ketahuan. Siapa barusan? Oh ke situ juga ya. Tapi Karika, ada sih sebagian pendengar Pro 4 itu nggak ke Pro 1. Apa?
1: Ini apa namanya, lagu. Udah ngajak kita ngerujak di Pro 1. Aku bilang, macam mana ngerujak, ini cuaca panas bisa ngerujak.
0: Siapa yang mau ngerujak?
1: Ya Uya.
0: Kak Uya tuh di mana?
1: Yuwin.
0: Yuda Winangon?
1: Iya.
0: Sama diriku gak pernah loh dia. Oh, mau ngerujak?
1: Aku sama Karito.
0: Mau ngerujak?
1: Rupanya dia nanti kalau dia masuk, kalau dia monitor pasti dia masuk nih.
0: Emang kalau dia ngerujak mau di studio gitu?
1: Iya, katanya gelar tikar. Aku itu aku nak ngomong sama dia, kita gitu, gelar tikar di studio depan RRI. Dengan anu aja, depan apa itu lampu merah sambil bawa ember.
0: Iya ya. Banyak duit ya kita nanti pulang ya.
1: Makanya donasi.
0: Ya Allah.
1: Ayo udah lagu aja lah, tak enak nanti orang.
0: Lagunya apa?
1: Kemesraan lah.
0: Oh, Iwan Fals ya?
1: Iya, yang mana sih itu ya?
0: Iya, kemesraan ini janganlah cepat. Itu kan?
1: Iya,
0: bulat. Gitu.

0: Kenapa? Ya, itu sedap lagu tuh.
1: Ya lagu itu ya, tapi mau versi dia sendiri atau versi rame-rame yang ada Niji, yang ada Geisha, The Massive?
0: Ah, boleh lah, itu aja lah, rame-rame tak apa juga.
1: Ya rame
0: Kan itu
1: aja.
0: kan,
1: Ya kakak kan
0: ya.
1: memang orangnya suka yang rame, nggak suka sepi.
0: Iya. Umur boleh tua, tapi jiwa harus muda.
1: Iya juga sih ya.
0: Hebat.
1: Iya. Ke atas muda ya.
0: Kalau muda,
1: Apa?
0: angka 50 udah lewat.
1: Kakak ini.
0: Kan? Angka 50 udah lewat loh.
1: Masa sih?
0: Astagfirullahaladzim, demi Allah, enggak,
1: Oh,
0: aku udah dibilang.
1: kirain masih masih ini milenial
0: Percaya
1: gitu,
0: kan?
1: milenial gitu, 25-an gitu ke atas.
0: Masa lagi, Alhamdulillah dibilang muda. Aku
1: Oh.
0: dibilang 13 lagi.
1: Sama dengan ini berarti, sama dengan Bu Sinta berarti kakak nih.
0: Seperti itulah. Pokoknya angka 50 itu udah lewat.
1: Oh, iya.
0: Aku takkan mau lah ngomong umurku berapa. Pokoknya angka gol itu, angka perak tinggal perunggu lah nunggu nih.
1: Oke lah, panjang
0: Alhamdulillah.
1: umur terus ya. Silakan Kak, mau salam-salam buat
0: Iya,
1: siapa?
0: salamnya untuk Kak Rika ya. Sehat selalu Kak Rika.
1: Amin, kakak juga
0: Makin
1: nih.
0: sehat, panjang umur, rezeki lancar, dimanapun kakak berada, keluarga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.
1: Amin.
0: Nah, keluarga aku pun jauh juga kan. Tadi ada Ile, tadi ada Pak apa? Pak Udin.
1: Pak
0: Tadi
1: Udin.
0: ada Pak Lukman, tadi ya Teluk Bakau. Bintanau, Bintan Buyu, Kampung Giri, Pikole, Senggol semua. Kalau Senggol banyak itu, jadi kita satu kampung aja ya kan. Putri India, ada Mak Ucu, Kak Wir, Sembeling, Senggol.
1: Putri India siapa
0: Ada
1: sih Kak?
0: Mak Dani. Hah?
1: Putri India siapa?
0: Sekarwangi.
1: Oh, dia ini masih aktif ya?
0: Ada, dia bang susah masuk. Aku bilang masuklah.
1: Di ini, di Bintan dia?
0: Iya, di Bintan, kilometer 38.
1: Oh, iya dia di sini
0: Sering
1: nggak
0: saya
1: pernah
0: pulang
1: masuk
0: ke rumah
1: lagi
0: dia.
1: tuh, Kak Sekarwangi kan?
0: Iya, Sekarwangi dia lah.
1: Oh, iya.
0: Sering kami telepon sama dia.
1: Oh iya, masuklah Kak, ke sini lagi Kak, Ruang
0: Iya,
1: Rindu.
0: aku bilang, memang susah katanya masuk. Aku bilang, enggak, aku juga kok, aku bilang. Mungkin dia memang agak susah sih. Mudah-mudahan dia monitor lah
1: Udah
0: ya.
1: lama nih nggak masuk tuh, udah berapa tahun nih nggak masuk?
0: Iya, dia bilang dia udah lama tak masuk. Ya lah, mudah-mudahan dia monitor mana tuh bisa masuk kan. Nanti ada siapa? Pak Umar kan, Mak Berlian, Bunda apa? Bunda Hani,
1: Bunda Hani.
0: ada Mak Oma Sulami, Mama Rosi, Mama Mala masuk, tak lupa. Bunda Permata juga lah
1: Tuh,
0: ya. Jadi,
1: Marosi, Bang Lukman, Kak Aida Karas, itu teman-temannya Kak Sekarwangi tuh.
0: Iya, pokoknya yang masuk di perompet itu semua dari Bintan semua itu. Aku monitor loh,
1: Iya.
0: semua dari Bintan.
1: Iya benar-benar
0: teman
1: sih.
0: kita juga.
1: Dangdutan sana.
0: Iya,
1: Makasih ya.
0: ya dari siapa? Yuwin, bapak kita itu Pak Demang. Mudah-mudahan Pak Demang sehat selalu lah ya. Hati-hati Pak di jalan jalan Nitin. Nah, ada bang kita itu Bang Uya. Masuk Bang Uya. Jangan tidur aja. Malah dia bilang apa? Ya, pakai teko ajaib sama Pak Erita. Ini bukan teko ajaib. Teko ini apa? Teko itu apa? Stainless yang mahal.
1: Oh.
0: Ya udahlah ya Kak Rika ya. Kasih
1: Oke.
0: orang anak masuk juga. Semoga yang mendengarkan.
1: Itu tunggu dulu, tunggu dulu nih.
0: Kesehatan.
1: Kak, tunggu Kak. Pak Demang nanya.
0: Apa?
1: Kak Deli masa apa?
0: Hari ini aku ngelalap. Tempe
1: lalapan.
0: tahu, lalat timun, ya masa anakku, bukan gue. Ikan selar, ngono. Itu lalapannya. Pak ada mau monitor rupanya, siap ya Pak ya.
1: Ya.
0: Ya, itu ulang masuk lah Pak.
1: Ya.
0: Oke, cari aja ya.
1: Yuk.
0: Tunggu lagunya, kemesraan.
1: Oke.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Sama-sama, terima kasih kembali nih Kak Deli tadi ya. Di kilometer 5. Pak Demang udah diriku jawab tadi ya. Kata Kak Deli dia masak tempe tahu, ada lalapannya terus juga ada ikan selar. Ya masak putrinya tadi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kenal Mbak Rika.
1: Sama-sama. Ini dengan siapa?
2: Barusan disebut tadi itu.
1: Pak Demang.
2: Bukan.
1: Kau ya.
2: Bang Uya.
1: Iya, makanya tadi bilang kau ya, tapi kenapa suaranya laki-laki? Ternyata abang-abang ya.
2: abang-abang.
1: Oh, Bang Uya.
2: Dia manggil kakak itu kemarin Nardian kan, kakak Uya gitu kan, jadi kayak orang timur gitu.
1: Oh gitu. Kakak Deli, kakak Uya. Ya juga ya. Kirain diriku tadi kakak-kakak, pakai bilang, oh, Kak Uya mau ngerujak, ngajak Kak Deli gitu ke studio gitu, kapan gitu kan. Ternyata abang-abang.
2: Jadi apa sama Mbak Rita kan bilang, ayo kita ngerujak aja yuk di sana, saya bilang.
1: Emang mau datang?
2: Nggak tahu yang lain.
1: Oh gitu.
2: Kalau sendiri ya nggak mungkin lah.
1: Gak enak kan? Kalau sendiri jatuhnya nggak ngerujak, jualan rujak.
2: Iya. Ya makanya.
1: udah ada depan.
2: Mangkal di depan nanti tuh.
1: Udah deh, mangkal depan bang.
2: Sehat Kak Rika?
1: Sehat kabarnya Bang Uya. Bang Uya juga sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, dari Yudo Winangun.
2: Iya. Tetangga Pak Demang.
1: Tetangganya Pak Demang. Oke. Sama Pak Demang juga saya belum pernah tuh dengar suaranya Pak Demang.
2: Pak Demang saya itu fans lama. Ya, dari saya dari tahun 97.
1: Oh, 97.
2: Ah, waktu itu masih Mbak Nunung, Mbak Larmi.
1: Acara apa itu?
2: Sama, kirim-kirim salam gini. Mbak oh. Dewi Agustina.
1: Oh, ya.
2: Mbak Dini Kriman, itu semua. Jadi udah lama enggak pernah ada lagi, sekarang aktif lagi.
1: Ya ampun, diriku kira dirimu masih ABG, Bang.
2: Kalau Kak Deli kan udah gol ke atas ya. Kayak gol sedikit bawah aja.
1: Oh, di bawah Kak Deli sedikit ya.
2: Jelita, jelita.
1: Hah?
2: Jelita.
1: Jelita Batam.
2: Jelang 50 tahun.
1: Oh, astagfirullah, sekirain jelita itu yang di Batam itu. Oh gitu. Kirain masih muda iya. Tadi Bang Uya ini.
2: Masih. Kelas orangnya muda, masih muda.
1: Oke. Okay. Iya. Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: ABG Vintage. Nah ini dia nih Kak Deli, diriku kira masih mudaan, ternyata udah sampai umur segitu. Bang Uya juga, Pak Demang, ternyata ABG-ABG Fintech nih harus kumpul ya.
2: Ya nanti kalau ada waktu kita kumpul-kumpul ya.
1: Ya udah, saya mau kok.
2: Lagunya apa Mbak Rika?
1: Lagunya bebas saja sih, lagu Indonesia. Bebas. Bang mau lagu apa ya. Nih?
2: Siang ini dari siapa ya?
1: Siapa?
2: Yang enaknya dari... Oh ini aja lah, BCL aja.
1: BCL.
2: Sunny.
1: Sunny, oh ya, ini lagu-lagu
2: udah lama banget. Ya, sama Buan Barika, selamat bertugas.
1: Makasih.
2: Sehat terus tadi buat Kak Deli, kirim alamat Kak Deli, saya mau mampir makan.
1: Yang nanya tadi Pak Demang yang mampir Bang Uya. Rumahnya di sini kan, di Polres ya Kak Deli ya.
2: Di bawah, turun aja tuh Batu Lima bawah tuh.
1: Oh bukannya Batu Lima atas?
2: Kak Deli Batu Lima bawah.
1: Oh kirain Balilas Batu Lima atas.
2: Baliba dia, Baliba.
1: Oh Baliba ternyata, bukan ya. Balilas ya.
2: Gak jauh sama Bu Erna dia.
1: Oh Bu Erna yang pagi?
2: Iya.
1: Oh Gatot Subroto. Iya iya.
2: Terus tadi buat Bang Udin, Bang Ilek, buat yang di Kijang semuanya, terus Mas Prabu, Pak Umar juga, dan di Batam semuanya, Pak Yusuf, terus siapa lagi ya? Mak Rosi, Ayang Ucu. Buat yang di Balai, yang di Bengkulu, di Jambi semua. Pokoknya semuanya aja lah. Saya kalau masuk sama Kak Rika, susah betul.
1: Susah apanya?
2: Susah masuknya.
1: Oh susah masuk ya. Ya makanya jarang masuk.
2: Kadang mau masuk udah lagu. Nanti ada yeah. Itu ada orang lagi.
1: Kalau sering-sering masuk tuh gampang tuh Bang. Udah tahu celahnya Bang.
2: Iya. Makanya tadi coba kan. Kalau pas lagi ngomong, oh kalau masuk berdering tadi masuk.
1: Makasih ya.
2: Gitu ya. Oke gitu aja Kak Rika ya. Salam kenal lagi ya.
1: Sama-sama.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uya dari Yudo Winangun tadi ya. Oke, tetangganya Pak Demang nih. Baik, selamat siang juga untuk Bang Fauzi dari Batam. Assalamualaikum, waalaikumsalam Persada Indonesia. Saya selalu ya Kak ya, salam-salam nih untuk seluruh pendengar Pro 1. Terutama buat Bang Ile, untuk Bang Udin juga yang tadi udah masuk semuanya, dan lagunya dari Stinky Mungkinkah. Selamat bertugas. Baik, terima kasih Fozi dari Batam, ada Yusuf juga tentunya di Ngenang ya. Tugasnya di Batam. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum Sada Indonesia cantik.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
1: Sehat kabarnya. Apa kabar nih, Mama Rosi?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ya. Oke. Okay. Lagi ngapain?
3: Lagi duduk.
1: Oh, lagi nyuci
3: baju.
1: Jemur baju.
3: Itulah kata Mbak Erita. Kalau Mak Rosi masuk sama Erita pasti katanya nyuci baju.
1: Ih, macam Alif lah. Hah? Alif kalau tak Alif kalau nelpon lagi ngapain? Lagi nyuci baju. Kok enggak lagi gosok baju? Lagi ngepel.
3: Iya.
1: Macam Alif, Alif
3: kejadian rumah itu kan. Cuci baju, cuci piring, masak.
1: Sama dengan Alif Mbak Rosi ini. Jemur baju, siang betul jemur baju.
3: Tadi pagi tuh gak cuci. Nunggu anak cucu juga tuh rumah sakit belum balik lagi.
1: Oh iya iya.
3: Nah, Rika minta lagu lah.
1: Boleh, lagu apa?
3: Oh bebas ya hari ini ya.
1: Bebas kan, lagu bebas kan siang-siang.
3: Oh mana lagu tahu.
1: Apa? Iya.
3: Ah, kalau gitu minta lagu apa ya? Apa? Kan nak pilih lagu susah.

0: sebuah nama. Apalagi ya, Tak Ingin Sendiri, itu lagu-lagu dia tuh.
1: Itu ya, untuk sebuah nama aja lah.
0: Untuk sebuah nama.
1: Untuk sebuah nama.
0: Indu
1: tak pernah pudar.
0: Nah, itu lagu dia tuh.
1: Kota sana sih.
0: Betul, betul, betul. Lagu-lagu tahun 8. Lagu 80-an nih. Salam-salam yuk buat siapa?
1: Ya. Pertamanya buat Rika, selamat siang sama petugas, selamat hati, udah sehat selalu. Tadi ada mau ya, ya. Terima kasih singgulannya. Ah, udah masuk yang udah masuk tadi tak tahu Mak Rosi. Baru monitor juga nih Rika. Ah, buatnya Kak Deli udah masuk dia.
0: Udah tadi barusan sebelum Bang Uya.
1: Oh gitu ya. Oh, buatnya Mama Berlian, ada Benda Permata, ada Mas Prabu, ada Bang Udin, ada siapa lagi Pak Umar, adanya Bang Ilek, adanya siapa lagi ya? Kalau Mama Dani, ada Ali, Bicijang ya. Buatnya Dang Merdu juga, mudah sehat selalu. Ada yang Ucu, ada Kak Sarina, ada Pak Amzah Yusuf, ada Yusuf juga di Batam, ada Nek Anjang. Buat siapa lagi ya? Oh, dah masuk error nih Rika.
0: Lupa.
1: Ah, oh lupa. Siapa lagi ya?
0: Fauzi tadi Batam.
1: Ah?
0: Fauzi.
1: Fauzi.
0: Pak Demang.
1: Oh, Pak Demang ya, salam kenal buat Pak Demang. Ada Bang Adi. Ada siapa lagi? Ada Siska, ada Mbak Linda. Buatnya siapa lagi ya? Buat semua aja. Oh ya, ini apa nama Mbak Juna juga. Dah lama tak dengar suara tu ha.
0: Iya, Bang Juna ha.
1: Buat yang di Mansur mewakili Mama Indah sama Mak Nora ya. Buat semua aja lah penipuan pertama sampai terakhir.
0: Iya, makasih.
1: Disenggol tempat terkecuali.
0: Okay.
1: Terima kasih sayangku.
0: Sama-sama.
1: Pulangnya teh tim dasar selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang juga buat Bapak Hamzah Yusuf dari Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Persada Indonesia. Pandangan pertama dari Ran katanya ya, salam untuk semua fans Pro 1 Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga senang selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran selamat siang, semoga sehat selalu ya. Salam persahabatan dari udara dari Bang Haye di Jambi. Oke, terima kasih Bang Hamzah Yusuf, Bang Haye tadi dari Jambi. Persada Indonesia, selamat siang dari Kak Hani Jalan Sultan Sleman ya. Request lagu dari Kire, Rindang Tak Berbuah. Kalau ada ya Mbak ya, ada dong. Salah-salah tuh Barik, alhamdulillah suaranya sudah mendingan ya. Selamat siang, selamat bertugas. Dan Mak Dani, selamat ulang tahun. Semoga saya selalu. Ya, apakah Mak saya ulang tahun hari ini? Lupa. Ya Allah, kok bisa lupa sih ya. Mak Dani sama ulang tahun ya. Saya selalu tuh bangunin juga untuk Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, untuk Bunda Permata, Bang Ilek, Bunda Isal tadi ya. Dan juga untuk Kak Yeni, untuk Yusuf, Putri Maricha, Oma Sulami, Kak Sarina Q, Macik Ma, Yang Ucu, dan fans RRI dimana saja berada. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, terima kasih Kak Hani dari Jalan Sultan Sulaiman, WA-nya sudah Mbak Rika bacakan. Selamat ulang tahun juga buat Mak kami, Mak Roni, Mak Dani. Ya Allah, kok jadi Mak Roni ya, ingat Mak Roni Karas nih. Mak Dani yang ada di Kijang, selamat ulang tahun. Saya selalu ya Mak ya, panjang umur, berkah usianya, sukses selalu dan bahagia tentunya ya, bersama dengan keluarga yang tersayang. Mungkin kayak dari Stinky.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, sesi yang terakhir pendengar ya. Halo Persada Indonesia, selamat siang.
1: Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia.
0: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang. Dengan siapa?
1: Dengan Ibu Yus.
0: Bu Yus, di mana Bu Yus?
1: Di Senggarang, Kak.
0: Dari Senggarang, Bu Yus, apa kabar? Iya.
1: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya Bu Yus ya.
1: Tapi itu dengarkan suara Rika agak beda ya.
0: Waduh, udah bagus nih suara saya nih. Udah mantap kali nih.
1: Udah mantap. Nah, dikasih pinjam suara Ibu Yus pun tak bagus pula. Kalau tidak dipinjamkan.
0: Nanti kalau manggil saya Bu Yus pula. Ini Bu Yus baku cintan di udara ya?
1: Iya, hampir Rio pula lagi kan.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Sekarang dah tak ada yang berkucingan di udara. Aduh, sedih banget lah.
0: Oh iya, Bu Yus di Senggarang. Kira saya Bu Yus dari Pekanbaru, Bu.
1: Asalnya, awalnya gitu.
0: Pekanbaru di mana, Bu?
1: Tapi saya di Taluk Kuantan.
0: Di Taluk Kuantan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Okay. Bukan di Pekanbarunya, Pekanbaru itu hanya lewat aja kan.
0: Di Taluk Kuantan ya. Kalau Pak Hamzah pendengar kita di Jambi ya, beda lagi ya.
1: Iya Jambi. Kalau Bang Udin itu hampir dekat lah dengan saya tuh.
0: Oh Bang Udin di Rengat.
1: Katanya naik lagi tuh di Batu Rijalnya, katanya gitu. Cuma dia mungkin lama di Rengat kan. Oh kalau melanglang buana nih boleh tahan lah kami ini.
0: Taluk Kuantan tuh lewat ini Bu, lewat Pelawan gitu ya?
1: Enggak.
0: Oh bedanya.
1: Itu Pelawan dari sebelahnya Pekanbaru. Tapi bisa ke situ gitu.
0: Oh ibu nih arah lipat kain.
1: Ande yo laki ngelipet kain tuh.
0: Oh gitu ya tahu.
1: Lewatnya yeah. Lewat lipet kain. Nah langsung tuh lewatnya lagi tempat orang jual kain.
0: Oh gitu dibilang lipat kain sekarang banyak jualan kain Bu.
1: Iya. Iya, kan ada pasar-pasarnya kan kalau di situ kan.
0: Iya.
1: Alah, kita pasar pula kita nih.
0: Lagunya apa, Bu? Lagunya?
1: Lagunya ini menaya aku. Iya, apa tuh tadi? Aku tak rela, ada tak?
0: Aku tak rela.
1: Iya.
0: Penyanyi siapa tuh?
1: Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola. Nanti ya kami putarkan lagunya ya. Buat siapa, Bu, lagunya?
1: Oh, buat Angela tuh buat hiburan sendiri lah ya Rika. Untuk kawan-kawan yang masuk dari pertama masuk tadi, untuk Deli juga tuh, untuk Bang Udin, untuk semua lah Rika. Dah tak ingat pula, dah hilang kisah. Disalamin semua, disenggol semua, walaupun hanya mendengar.
0: Ya Bu Yus.
1: Kadang-kadang kan masuk di perempat jadi nenek Balkis. Kalau yang ini kan yang dari awal kemarin kan Ibu Yus aja ya Rika ya. Mungkin banyaklah yang ingat. Oh iya Ibu Yus itu di Baku Cindan Udaro tuh gitu. Nah itu aja lah Rika, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus dari Senggarang. Penelpon yang terakhir, halo sama siang Persada Indonesia. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Dengan siapa ini?
2: Pak Demang, Mbak Rika.
0: Pak Demang. Di mana? Apa Demang di Yuwin? Yuda Winangon.
2: Iya. Masih ingat dengan saya? lupa ingat atau kadang-kadang ingat?
0: Enggak ingat saya, Pak. Pernah ketemu, Pak?
2: Ya.
0: Pernah ketemu kita?
2: Aduh, kurang dengar ya suaranya agak.
0: Pernah ketemu kita?
2: Ya, pernah.
0: Di mana ya, Pak?
2: Dalam mimpi, entah dalam.
0: Oh. Dalam mimpi. Ya ampun, Pak Demang. Kira saya beneran nih kita pernah ketemu gitu. Enggak ingat maksudnya
2: sering
0: pernah ketemu.
2: Jumpa di RRI hanya oh itu Mbak Rika ya saya ya nanti aja lah kenal gitu loh. Saya dari tahun 98 sampai sekarang aktif lah, hanya belakangan ini kurang aktif kontak karena Ya ini dengar yang lucu-lucu nih saya tertarik.
0: Pak Demang yang mana? Dulu nama Pak Demang, Pak Demang apa ya?
2: Gimana?
0: Namanya Pak Demang apa ya Pak panjangnya? Biasanya
2: Demang Wira.
0: Pak Demang, Demang Wira, Demang Wira. Bapak kesini?
2: Demang Wiro, Demang
0: Wira. Eh? Kesini dengan siapa waktu itu?
2: Yang di situ kan Pak Suparwiyoto itu.
0: Iya, maksud itu datang ke RRI dulu dengan siapa?
2: Dulu tahun 98 kan masih penyiarnya Mas Marjuki, Mbak Mini, Mbak Nunung, Mbak Larmi Karli, Mbak Dewi, Mas Turan Triseno, Mas Marjuki MK, Margo. Dulu yang tahun 2000-an gitulah. Itu banyak yang fan-fan tuh yang sekarang vakum karena mungkin kurang entah bagaimana nggak dengar ataupun kurang bagaimana.
0: Iya,
2: kayak
0: iya.
2: Si Kak Deli tadi kan orang orang anu lah ya, orang baru tapi ceria betul. Salam kenal dengan ini Kak Deli tadi masa apa?
0: Iya.
2: Masa lalapan.
0: Lalapan.
2: Lalapannya daun apa? Lalapannya daun apa? Daun kates, daun upi, jangan daun pintu, daun jendela jangan keras tuh.
0: Daun-daun yang lole, yang lain-lain nggak apa-apa ya.
2: Ya, daun-daun yang lain boleh. Atau jangan daun pintu gitu.
0: Iya, namanya sebenarnya nggak asing tuh. Pak Demang tuh dulu memang pernah dengar, cuman nggak ingat yang mana gitu Pak Demang gitu.
2: Oh gitu.
0: Iya, kalau namanya sih memang nggak asing sih saya.
2: Oh namanya? Namanya gak. Lupa, orangnya lupa juga ya.
0: Orangnya itu yang saya tuh nggak ingat. Kalau tapi ya, kalau namanya
2: yang
0: ingat.
2: Hidungnya, yang hidungnya dua gitu loh.
0: Oh, lubang hidungnya dua. Bapak kok jadi hidungnya dua Pak? Sebelah mana satu lagi Pak?
2: Lubang hidungnya dua.
0: Lubang hidungnya dua. Iya iya iya. Ya udah deh.
2: Oke, salam salam kompak, salam sayang semuanya ya. Kayak Uya. Baru lewat siapa? Bu Yus.
0: Bu Yus tadi.
2: Oh, di Senggarang ada Kak Deli, ada yang fan lama Mbak Sri Martinin Batu Lima tuh. Kalau Kak Deli kenal sih Pak, salamkan dia gitu Pak. Suruh masuk lagi gitu Pak. Dia rumahnya di atas Swalayan Batu Lima tuh. Kak Delinya entah di sebelah mananya. Saya lewat pun mungkin dia di depan pintu, saya lewat nggak negur
0: ya,
2: karena
0: gimana,
2: belum kenal gitu,
0: nggak tahu aja
2: kalau
0: sih.
2: Kita masuk kalau kita masuk takut nggak diterima ya.
0: Tulis namanya besar besar Pak, pakai karton Pak, kalau lewat ada Mang nyari Kak Deli.
2: Terus salam sedikit nih boleh, ada Bang Udin, ada Putri Berlian di Ganet. Ganet sebelah mana? Saya sering ke Ganet tuh. Ada Kak Sarina Kiu, ada Bang Merdu, ada Pak Umar, ada Lukman di Teluk Bakau ya, ada Kak Merica, ada Putri Berlian, ada Pak Kumis, ada Yusuf, ada Ilek, ada ya ada semua-semuanya kayaknya lagi dengar.
0: Baik Pak.
2: Lagunya boleh?
0: Gak boleh.
2: Ada?
0: Gak boleh. Hah? Pak, gak boleh.
2: Gak boleh.
0: Gak boleh, gak boleh. Udah. Jadi, udah ya. Mau selesai Pak.
2: Oh udah habis ya?
0: Habis ini kita gabung ke Pro 1 Jakarta.
2: Yang bisa tak boleh nyanyi lagi?
0: Gak boleh. Nanti malam aja Ruang Rindu ya.
2: Yang penting bisa masuk, udah ya, seneng kita lah.
0: Udah seneng kita bisa ngobrol ya. Makasih ya Pak.
2: Salam salam kompak semuanya. Oke. Mbak Ditan, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam.

0: Tanjung Pinang Sore. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali dari Tanjung Pinang Siang menuju ke Tanjung Pinang Sore untuk edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Dan kami nanti akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Beranda Asta Cita secara berjaringan ya, nanti bersama RRI Ambon, Fak-Fak, Cirebon dan Banten, di mana nanti siaran ini kami juga akan merilai melalui Pro 1 Jakarta.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: bersama kita. Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Kami langsung saja ajak Anda untuk menuju ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Astacita.
1: Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya, Pak.
1: Iya, Pak Sumardi selaku seorang petani,
2: ya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
2: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, kata bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
1: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
2: Perbedaan itu mas satu, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton kan berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari para dinas pertanian kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari dinas pertanian kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja, tidak ada hujan setengah bulan, Pak, karena petani sudah setengah mati ini, Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari dinas pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satu bantuannya Pak melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada bawah ini. Iya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak, dari dinas pertanian setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya di bed air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah, balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya, andai kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
1: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami dari Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar. Bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fafak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberi merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bumrai, Kabupaten Fakfak, kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bumrai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bumrai di sini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bumrai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bumrai, kami khususnya masyarakat Bumrai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bumrai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bumrai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bumrai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bumrai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumrai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Ibu Mbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Ibu Mbrai maupun luar Ibu Mbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Ibu Mbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang.

0: Entah masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir, Bu, harapan ke depan.
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPPRRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikutnya.

Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesi tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesi hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air kehidupan.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana?

0: Nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
1: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
0: Baik, makasih Pak Didis.
2: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Cisangga.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Ya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Nah, terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kan. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari situ dikasih kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini, LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pakan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber ada Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air, terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sinanghela. Dengan bendungan Sinanghela ada tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Cihujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cihujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan, yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan misalnya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi atau pertanian Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang sih, daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah rencana kami di sana di bendungan Danau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu, ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, Ludamer nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung, bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, Sungai Ciliman juga daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR dari Banten. Dari Sarang Banten, saya Argan Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami ajak Anda untuk menuju RRI Pro 1 Ranai untuk mengikuti siaran lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: Berita Korwil hari ini kami awali dari RRI Padang. Meski transportasi berbasis aplikasi semakin berkembang, angkutan kota masih menjadi pilihan sebagian masyarakat di Kota Padang untuk beraktivitas sehari-hari. Warga berharap rencana pembangunan terminal angkot dalam revitalisasi pasar raya tetap memperhatikan kemudahan akses bagi penumpang. Berikut kita dengarkan laporan Pebian Safitra.
2: Ya kalau ada rencana pembangunan terminal angkot lagi, ya bagus lah, tapi...
3: Di tengah perkembangan transportasi berbasis aplikasi, angkutan kota atau angkot masih menjadi pilihan sebagian masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari di Kota Padang. Keberadaan angkot dinilai tetap dibutuhkan, terutama untuk mengakses kawasan pasar raya yang menjadi pusat perdagangan dan aktivitas warga. Salah seorang penumpang angkot, Vina, pada RRI kemarin mengatakan masih menggunakan angkot untuk berbagai keperluan, termasuk untuk berbelanja ke pasar raya. Menurutnya, angkot menjadi alternatif yang praktis saat kondisi lalu lintas yang padat.
2: Ya kadang ke pasar sini ada perlu yang dibeli, ya, baru ibu diangkut. Kadang kalau sore itu malah sibuk bawa motor kan macet. Nah macet tuh ibu orangnya tidak sabaran, jadi mendingan naik angkot. Kadang ya kan kita ini kan perlu juga, tidak harusnya pakai motor, tidak harus pakai begini. Kadang ibu-ibu yang kayak ibu lah yang agak udah tua-tua kayak begini, kadang kami kan tidak punya aplikasi-aplikasi itu. Kadang pun kalau punya ribet nunggunya lama. Kalau kadang angkot ini kan dari pasar langsung naik, udah nunggu sebentar jalan, itu.
3: Vina menilai angkot masih memiliki peran penting bagi masyarakat yang tidak selalu mengandalkan kendaraan pribadi. Selain itu, tidak semua warga yang merasa nyaman menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi. Sementara itu, agen angkot Trayek Indarung David juga menilai masyarakat masih membutuhkan layanan angkot saat beraktivitas di pasaraya. Ia mengatakan sebagian besar penumpang memanfaatkan angkot untuk pergi dan pulang setelah berbelanja.
4: Bacarin sewa ke dalam tu, mantap supaya naik koto. Ya, bajin jangan lah, sebagian barang sewa koto supaya naik koto. Ya, sewa-sewa nampak sewa lanjut ke pasar lah. Kadangnya, dan terus padang kalau buat barang kan nak ulih rumah. Jadi kan koto lah lari. Terus padang buat lawu kan nak ulih dah buat puas.
3: Terkait rencana pembangunan terminal angkot, Vina menyambut baik langkah pemerintah Kota Padang dalam menata kawasan pasaraya. Namun mereka berharap lokasi terminal tetap berada dekat dengan pusat perdagangan agar memudahkan masyarakat yang datang berbelanja. Febian Syafitra melaporkan.
1: Masih dari RRI Padang, jemaah haji debarkasi Padang yang telah kembali ke tanah air diimbau untuk menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan. Selama 14 hari setelah kepulangan, kondisi kesehatan jemaah akan dipantau secara intensif oleh Dinas Kesehatan dan Balai Karantina Kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
5: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang dari Arab Saudi terus berlangsung. Hingga pertengahan Juni 2026, lebih dari 4.800 jemaah haji telah kembali ke tanah air dengan selamat dan menjalani masa pemantauan kesehatan pasca kepulangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang, mengingatkan seluruh jemaah haji yang telah kembali dari tanah suci agar menjaga kondisi kesehatan dan mengikuti anjuran petugas kesehatan selama masa pemantauan. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah akan dipantau secara intensif selama 14 hari oleh Dinas Kesehatan dan Balai Karantina Kesehatan. Ia menjelaskan apabila selama masa pemantauan tersebut, jemaah mengalami keluhan kesehatan seperti demam tinggi, batuk berkepanjangan atau gangguan kesehatan lainnya, maka diharapkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
6: Jadi jemaah haji yang sudah berada di tanah air, itu pertama kita sarankan untuk menjaga kesehatan, karena dalam waktu 14 hari ketika sejak kepulangan itu kesehatan jemaah haji itu masih dalam pantauan Dinas BKK. Kalau seandainya dalam 14 hari ini ada terjadi batuk yang sangat kronis atau demam yang tinggi, maka disarankan segera berobat ke puskesmas. Kapan perlu minta rujukan ke rumah sakit umum daerah, karena itu masih dalam pantauan dari Dinas Kesehatan terkait dengan penyakit-penyakit yang datang dari luar negeri.
5: Selain itu, Rifki juga mengingatkan pentingnya penyesuaian kondisi fisik setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang cukup menguras tenaga. Menurutnya, selama berada di Arab Saudi, jemaah menjalani aktivitas yang sangat padat dengan mobilitas tinggi sehingga membutuhkan waktu untuk memulihkan kebugaran setelah kembali ke Indonesia. Karena itu, jemaah dianjurkan untuk memperbanyak waktu istirahat dan tidur yang cukup untuk memulihkan kondisi fisik pasca ibadah haji dan perjalanan pulang yang melelahkan. Selain itu, jemaah juga harus mengkonsumsi makanan bergizi, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kelelahan. Elan Zulfiasari melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jalan Cuk Nyakdin, Pekanbaru dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Berikut kita dengarkan Pemi Asti Yovani melaporkan.
7: Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang diikuti 48 negara di dunia, merupakan event besar yang dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi negara penyelenggara, tetapi juga negara lain termasuk Indonesia yang masyarakatnya sangat antusias menyaksikan pertandingan tersebut. Dengan melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan pertandingan Piala Dunia khususnya menonton bareng atau nobar di berbagai tempat seperti kafe dan lainnya, maka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan momentum ini harus mampu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mendagri menyebutkan pemerintah daerah dapat menggelar nobar yang melibatkan UMKM dan pihak-pihak lainnya.
8: Ini lebih penting, ini adalah momentum juga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat ekosistem ekonomi jadi bergerak. Caranya gimana? Buat nonton bareng, nobar. Kalau ada nonton bareng, otomatis masyarakat kumpul. Di situ akan ada dorong UMKM-nya untuk bergerak. Warung-warung, dagang, toko mungkin jual-jual. Ini akan menggerakkan UMKM. Menteri daerah itu jaringannya paling luas. Karena bukan hanya sampai tingkat kecamatan, tingkat desa. Pun ada rekan-rekan kepala daerah, tolong dorong untuk membuat sosialisasi, kali untuk nonton bareng, buat modir juga. Nobarnya bisa melalui APBD, bisa juga melalui ESR.
7: Menindaklanjuti arahan dari Mendagri tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Rosariel Abdi menyebutkan pemerintah provinsi akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar yang melibatkan pelaku UMKM yang berada di Jalan Cuk Nyakdin, Pekanbaru, yang sekaligus juga dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Riau.
9: Mungkin ada bagi rangkaian juga nonton bareng ya, karena dari Juli nanti kita pilih pertandingannya, karena ada arahan dari Mendagri juga untuk kepala daerah memfasilitasi UMKM tapi dikaitkan dengan nonton bareng. Nah, kita juga tadi terpikir tapi belum kita tetapkan karena kita mikirkan waktunya nih, karena kan pertandingannya ada yang pagi. Nah, kalau pas waktunya kita mikirkan ini kan di sekeliling kita di antara usaha sama kantor ini kan ada karena UMKM yang jualan malam, apakah sulitnya kita pasang Geotron gede untuk nonton bareng, kita tetap bisa interaksi belanja UMKM itu.
7: Sekretaris Daerah Provinsi Rosaria Abdi menambahkan pemerintah provinsi Riau akan memilih waktu yang pas dan juga pertandingannya, mengingat waktu pelaksanaan pertandingan ada yang pada waktu pagi hari serta dini hari. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
10: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Masih dari RRI Pekanbaru, Polres Dumai gagalkan penyeludupan 26 kg sabu dari Malaysia. Tiga orang pria diamankan. Santi Yunas melaporkan.
11: Polres Dumai bersama Bea Cukai menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 26 kg dengan nilai mencapai 26 miliar rupiah. Tiga orang tersangka diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang menjelaskan, pengungkapan kasus bermula ketika pihak pihak Bea Cukai menghubungi Kasat Narkoba Polres Dumai. Saat itu diinformasikan bahwa kapal patroli Bea Cukai telah mengamankan satu unit kapal barang beserta seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Tim mengamankan seorang pria berinisial ESU yang merupakan kapten kapal beserta barang bukti satu kotak kardus berisi 26 bungkus teh Cina berwarna hijau yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan pengembangan mengamankan seorang pria berinisial BA dan AK yang berada di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
12: Setelah dititipkan, AK pulang, kemudian AK memerintahkan kepada BA untuk menentukan lokasinya. Barang sudah ada di salah satu gudang di Malaysia. Setelah itu, BA mencari nakoda ataupun mencari kapal-kapal yang berangkat ke Malaysia untuk minta diambilkan barang tersebut. Jadi ketiga ini adalah rangkaian yang memang tidak bisa dipisahkan.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Dumai, Ruru Firza Isnandar mengatakan pihaknya berhasil mengamankan para pelaku dan menyerahkan ketiga pelaku kepada Polres Dumai untuk menyidikan lebih lanjut.
13: Kerja sama juga dengan teman-teman dari Polres Dumai. Nah, itu prosesnya nggak lama, karena memang ditangkapnya pas di perairan wilayah Dumai. Jadi begitu sudah masuk wilayah Dumai, kita proses dan langsung kita hubungi teman-teman Polres supaya pada saat kapal sandar segera ditangani, karena amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika juga jelas bahwa kami harus segera bekerja sama dengan teman-teman dari kepolisian ataupun dari BNN.
11: Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolres Dumai dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi, 10 Koto Kabupaten Tanah Datar kini hadir untuk mewujudkan pelatihan dan pendidikan kepada para lansia. Berikut kita dengarkan laporan Alwan Ahmad Pausan.
14: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk kelompok lanjut usia atau lansia dengan menghadirkan sekolah lansia di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Reka Putra di Paninjauan mengatakan, keberadaan sekolah lansia merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan peran lansia baik dalam kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Menurutnya, sekolah lansia adalah wadah pembelajaran bagi para lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Bupati Eka menuturkan, di sekolah lansia siswa diberikan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari.

0: sehat.
1: Dengan ada syarat-syarat standar pelayanan yang minimal itu menjadi bukti bahwa pemerintah daerah serius untuk menyelamatkan anak-anak generasi kita. Pemerintah daerah serius untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani mengatakan bahwa saat ini jumlah siswa sekolah lansia terdaftar sebanyak 20 orang. Dengan rata-rata usia 60 tahun, siswa tertua berusia 70 tahun. Fitriani mengungkapkan, untuk tahap awal pertemuan belajar-mengajar direncanakan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan. Namun dapat disesuaikan seiring waktu berjalan.
2: Jumlah siswanya sebenarnya ada 20 orang.
0: Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani berharap keberadaan sekolah lansia tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi menjadi ruang interaksi sosial bagi para lansia agar tetap aktif, berdaya, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Masih dari RRI Bukit Tinggi, memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Wakil Wali Kota Payakumbuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memaknai pergantian tahun sebagai momentum kebangkitan spiritual dan hijrah mental. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
4: Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman menyampaikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah harus dimaknai secara mendalam sebagai momentum hijrah mental dan kebangkitan spiritual bagi masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini disampaikan dalam apel peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di halaman Balai Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu dan menyampaikan bahwa esensi terdalam hijrah adalah keberanian serta kesiapan setiap individu untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara konsisten. Elza Daswarman mengingatkan bahwa perubahan merupakan sebuah keniscayaan sehingga siapapun yang menutup diri atau takut bertransformasi menuju kebaikan akan tergilas dan tertinggal oleh perkembangan zaman. Lebih lanjut, Elza Daswarman menggarisbawahi bahwa tantangan hijrah di era modern jauh lebih kompleks akibat arus digitalisasi, terutama dengan maraknya krisis moral dan perilaku menyimpang seperti gerakan LGBT yang mengancam pemuda Minang. Berdasarkan refleksi pengalamannya saat tinggal di luar negeri, dirinya menyerukan membentengan diri secara agresif melalui peningkatan iman, takwa, serta konsisten menghidupkan syiar Islam seperti gerakan subuh berjamaah. Selain terkait moral, Wakil Wali Kota Payakumbuh menyentuh aspek tata kelola pemerintahan dengan menegaskan keberpihakan regulasi Pemko Payakumbuh terhadap kesejahteraan dan pemenuhan hak insentif para guru TPQ dan TPA. Wakil Wali Kota Payakumbuh menyatakan bahwa niat baik dalam memajukan pendidikan karakter anak-anak di daerah itu tidak boleh kalah atau terhambat oleh kaku dan dinamisnya perubahan aturan kedinasan.
5: Bagaimana kita bisa menyikapi semua perubahan perilaku? Paradigma dengan digitalisasi saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus anuh terlibat dalam kegiatan. Kedati dorongan transportasi, jauh bentuknya indah dan sangat indah. Jauh! Hari ini digitalisasi sudah membelenggu diri. Jauh! Kalau tidak kita sikapi, tidak akan tertindas mati. Artinya ini perubahan-perubahan. Mau tak mau apa itu? Ya kan? Apalagi sekarang setelah dunia digital. Dunia sudah tangan digital. Android. Wak cali, wak buka pelajaran partai keluar dia. Nah, salah satu yang bisa makan prepare kecikatan itu adalah yang namanya peningkatan iman pada satu. Ini dimiliki oleh sistem agama Islam.
4: Pada akhir penyampaiannya, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman mengajak pengurus PHBI yang baru di bawah kepemimpinan Wa Asri untuk mengimplementasikan semangat Tahun Baru Islam ke dalam program inovatif yang mampu membentuk karakter generasi muda Payakumbuh. Irsyad melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang, fan balap sepeda Tour de Bintan dinilai mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara dan domestik ke Bintan sekaligus menikmati keindahan panorama alam Bintan di sekitar rute perlombaan. Berikut kita dengarkan laporan Pebriansah.
7: Event Tour de Bintan yang akan diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya supaya memberikan kesan yang segar, dinamis, dan ekspresif. Kemudian menggandeng Trifactor sebagai partner event organizer. Event balap sepeda bertaraf internasional ini mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara ke Bintan, bahkan domestik. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta komunitas olahraga sangat dibutuhkan demi suksesnya sejumlah event berskala internasional di kawasan Kabupaten Bintan. Koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Azmi Usman, menambahkan event Tour de Bintan tahun 2026 ini menariknya mulai bertransformasi dengan logo yang baru. Selanjutnya, salah satu highlight baru tahun ini adalah hadirnya kategori Union Cyclist International atau UCI 1.2 Point Race. UCI Point Race merupakan perlombaan balap sepeda resmi yang terdaftar di UCI. Para pembalap dapat memperoleh poin untuk peringkat internasional berdasarkan hasil perlombaan mereka. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, para pembalap akan disuguhi menikmati keindahan alam Bintan di sekitar rute perlombaan.
8: Bisa sama-sama merasakan balap sepeda di tengah keindahan alam tropisnya Pulau Bintan. Nanti rutenya tuh melintasi garis pantai, desa-desa pesisir, seperti desa-desa suku laut, hingga tepian hutan di sepanjang Pulau Bintan. Karena nanti dia akan melewati juga area di sekitaran Gunung Bintan. Jalan beraspal yang mulus dan terawat dipadukan dengan kondisi yang aman dan nyaman. Karena itu memang udah yang pasti kita jual. Yang pasti yang utama di rute Tour de Bintan ini, kondisi yang aman, nyaman.
7: Masih disampaikan koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Azmi Usman, berbagai kategori perlombaan yang dipersiapkan mulai dari kategori kompetitif profesional seperti Gran Fondo Classic 150 km dengan rute jarak jauh yang menantang. Kemudian Gran Fondo Century 100 km, Gran Fondo Challenge 70 km, Gran Fondo Discovery 45 km hingga Individual Time Trial ITT 17 km. Sementara balap sepeda Tour de Bintan ini direncanakan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
3: Masih dari RRI Tanjung Pinang, angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bintan terus menjadi perhatian Satlantas Polres Bintan. Terlebih jumlah korban meninggal dunia dalam 6 bulan pertama 2026 telah menyamai total korban sepanjang tahun 2025. Selengkapnya, Reni Ilda Falatra melaporkan.
9: Satlantas Polres Bintan mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama menjelang musim libur sekolah. Imbauan ini

0: mengatakan masyarakat yang melakukan perjalanan harus memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat serta mematuhi aturan keselamatan berkendara. Ia juga mengingatkan pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm, sementara pengemudi kendaraan roda 4 harus memakai sabuk keselamatan atau safety belt.
1: Pada saat ini sedang ada momen liburan anak sekolah. Kami imbau kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, pastikan keadaan fisik fit untuk berkendara, dan adanya pengalihan arus lalu lintas di mana ada perbaikan jalan di lintas barat atau perbaikan jembatan di lintas barat, jalan ya dialihkan ke jalan lama, jalan yang lumayan sempit, tetap berkonsentrasi.
0: Berdasarkan data Satlantas Polres Bintan, sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 89 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 orang meninggal dunia, 78 orang mengalami luka berat dan 87 orang mengalami luka ringan. Angka korban meninggal dunia tersebut sudah menyamai jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 10 orang dalam 1 tahun. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Dari 5 desa yang diusulkan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, 1 desa di Pambang Pesisir sedang tahap pembangunan dan 3 desa sedang diverifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
3: Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bengkalis terus menunjukkan progres positif. Saat ini 3 lokasi yang diusulkan pemerintah Kabupaten Bengkalis tengah memasuki tahap verifikasi topografi oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi pada Kamis siang di ruang kerjanya mengatakan bahwa tim verifikasi dari KKP telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap lokasi yang diusulkan. Menurutnya, verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pembangunan dimulai. Dalam progresnya, terdapat sejumlah arahan teknis dari KKP terkait penyesuaian titik pembangunan dan akses langsung pendukung yang dibutuhkan. Azmir menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis siap membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar program strategis tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Selain 3 lokasi yang sedang diverifikasi, Pemkab Bengkalis juga kembali mengusulkan 1 lokasi tambahan di Desa Kuala Alam yang sebelumnya belum masuk dalam daftar usulan tahap awal. 3 lokasi yang diusulkan yakni Desa Mundur,

0: pemeriksaan di 3 lokasi. Namun pada saat pada kesempatan itu kita juga menitipkan agar lokasi yang tadinya tidak masuk ke dalam list SK pertama di Kementerian KKP untuk diperjuangkan, diperjuangkan untuk dapat, yaitu di Desa Kuala Alam.
1: Sementara itu, Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
2: Tentunya kalau berbicara dukungan, kami tentunya mensupport betul. Karena tidak semua desa yang diusulkan untuk mendapat, ya seperti apa nih, Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, keduanya tentu dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, tentunya yang pertama ekonomi masyarakat, usaha masyarakat nelayan, ini tadi bisa menjadi penghasilan tambahan untuk peningkatan ekonomi masyarakat secara masyarakat. Karena Kampung Nelayan Merah Putih, semua yang berkaitan dengan nelayan pasti difasilitasi sarana prasarananya. Jadi hari ini tentu kami berterima kasih kepada pemerintah pusat dan Kabupaten Bengkalis dan tentunya ya kepada desa-desa.
1: Menurutnya, keberadaan kampung nelayan tersebut akan memudahkan masyarakat memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini sulit diakses secara mandiri. Terkait kesiapan lahan, Refli juga menyebutkan bahwa untuk lokasi di Desa Meskom, lahan yang diusulkan telah tersedia. Sedangkan untuk Desa Kuala Alam saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi hibah lahannya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mendengar masih dari RRI Bengkalis, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar sunata massal di Polsek Bantan. Kegiatan tersebut turut diapresiasi oleh Ketua LAM Bengkalis. Berikut kita dengarkan laporan Iqbal.
1: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa sunat massal gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Markas Komando Polsek Bantang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan sosial dan kemanusiaan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Saleh Siregar bersama Ketua Bayangkari Cabang Bengkalis Lia Pahrian serta para pejabat utama PJU Polres Bengkalis. Program sunat massal gratis ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu. Selain itu, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, dan kegiatan ini juga bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Siregar melalui Kasihumas Polres Bengkalis Juliandi mengatakan bahwa kegiatan bakti kesehatan tersebut merupakan implementasi nyata dan dari semangat Polri untuk masyarakat yang terus diusung dalam setiap pengabdian kepada masyarakat.
5: Yang mana kegiatan massal ini berupa kegiatan massal bagi masyarakat yang kurang mampu. Pesertanya sekitar 100 orang, Bang, dari Bengkalis dan Bantan, dipusatkan di Polsek Bantan. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Basnas, dalam mengelola kegiatan tersebut dari perencanaan sampai dengan hasil, Bang. Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian kami tahun 2006 terhadap Hari Bayangkara tersebut.
1: Menurut Kapolres, momentum peringatan HUT Bayangkara menjadi kesempatan bagi Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kesehatan dan juga berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat secara langsung. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu Rio Lam R Kabupaten Bengkalis, Datuk Sri Syaukani Al-Karim, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Polres Bengkalis dalam membantu masyarakat melalui kegiatan sunat massal gratis tersebut.
6: Apa yang dilakukan oleh Polres Bengkalis ini merupakan suatu bukti bahwa kepolisian tidak hanya aparat penegak hukum, tapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan sunatan massal ini merupakan bukti pengayoman, dan tentu kegiatan ini kami pandang sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar Polsek Kecamatan Bantan atau Pulau Bengkalis pada umumnya.
1: Apresiasi juga datang dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan juga masyarakat Kecamatan Bantan yang menilai kegiatan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui aksi sosial yang langsung dirasakan manfaatnya. Dengan mengusung semangat Polri untuk masyarakat mengabdi dengan hati dan hadir memberi manfaat, Polres Bengkalis berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan

0: kemudian ajak anak.
1: Timur menjadi perhatian berbagai pihak dalam forum dialog yang melibatkan unsur TNI, Perhutani, DPRD, BPNATR, organisasi kemahasiswaan dan petani menyampaikan sejumlah pandangan terkait rencana pembangunan tersebut.
2: Misalnya seperti anemia hingga shock. Kepala Unit Pengelola Darah PMI Kota Batam, Dr. Novia mengatakan, sesuai Permenkes nomor 91 tahun 2015, interval waktu sejak donor darah terakhir yakni minimal 2 bulan bagi laki-laki dan 3 bulan bagi perempuan. Bagi perempuan, interval yang dianjurkan tersebut alasannya simpanan zat besi perempuan cenderung lebih sedikit daripada laki-laki. Jarak yang terlalu dekat dikhawatirkan bisa mengancam kesehatan.
3: Interval waktunya biasa kalau untuk laki-laki itu 2 bulan. Kalau untuk wanita 3 bulan. Dikarenakan wanita kan setiap bulannya ada menstruasi. Itu sesuai dengan aturan dari kementerian. Dan sekarang juga ada donor yang namanya aperesis untuk pengambilan trombosit saja ataupun plasma saja. Kalau untuk pengambilan trombosit aperesis itu berarti kan komponen darah trombositnya aja yang keluar. Sel darah merahnya tetap dalam tubuh, dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Dan ini pendonornya 2 minggu sekali. Maka tadi yang sampaikan sekarang kalau untuk mencapai 100 itu sangat cepat.
2: Lebih lanjut dikatakan Dr. Novia, sebelum mendonorkan darah, pendonor diminta pastikan kondisi badan memenuhi syarat seperti berat badan minimal 45 kg, tekanan darah normal, serta kadar hemoglobin yang memenuhi standar. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
4: Masih dari RRI Batam, BPS Kota Batam telah memulai sensus ekonomi 2026. 800 lebih mitra dikerahkan untuk mengumpulkan data dan masyarakat diminta untuk bekerjasama dalam memberikan data yang akurat. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026. Kegiatan yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih informatif dan efisien bagi pelaku usaha. Melalui sensus ekonomi, pemerintah akan memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi dunia usaha. Hasilnya, diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi pasar yang lebih tepat, perencanaan bisnis yang lebih baik, identifikasi peluang investasi, serta penguatan daya saing ekonomi. Sensus ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan oleh BPS. Setelah sebelumnya digelar pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Program ini menjadi salah satu sensus nasional yang dilakukan BPS selain sensus penduduk dan sensus pertanian. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto menjelaskan, sensus kali ini akan mendata berbagai sektor usaha yang menjadi bagian penting dalam aktivitas perekonomian. BPS Batam mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data ekonomi secara benar.
6: Kalau pertanyaannya sendiri, ini pada saat pendataan lengkap sensus ekonomi tahun 2026. Jadi mulai dari detail usaha, karakteristiknya, data ekonominya. Nah, untuk yang rumah tangga, pertanyaan tambahan, yaitu data sosial keluarga. Secara umum, maka kami dari BPS mengharapkan agar masyarakat dapat menerima petugas kami ya, sesuai dengan penugasan yang mereka telah terima ya, untuk mendata sensus ekonomi ini.
5: Saat ini petugas sensus telah diturunkan ke lapangan sejak 15 Juni lalu. Sebelumnya, mereka telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPS. Dan khusus untuk Kota Batam, lebih dari 800 mitra sensus dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan pendataan. Salah satu mitra BPS, Dia Trusilowati, menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi mitra saat bekerja di lapangan.
7: Betul sekali, saat ini sedang dilaksanakan kegiatan sensus ekonomi dari BPS mulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2006 dan dilaksanakan door-to-door oleh petugas. Tentunya banyak yang dihadapi petugas saat di lapangan, alias tidak mudah untuk bertemu responden. Salah satunya responden menolak, ada yang marah, ada yang langsung tutup pintu, dikira kita minta sumbangan juga. Itu masih dengan responden, belum lagi kita menghadapi cuaca yang kalau misalkan cuacanya bersahabat, alhamdulillah kita bisa jalan mungkin sampai sore gitu. Tapi kalau ada kendala hujan ini yang kita sedih gitu ya.
5: BPS menegaskan keamanan data responden dijamin oleh undang-undang. Seluruh informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan akan disajikan dalam bentuk data agregat. sehingga kerahasiaan data masyarakat tetap terjaga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mendengar, kita beralih ke RRI Ranai. Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Berikut kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
8: Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan tersebut dinilai cukup memberatkan masyarakat yang sedang membangun maupun merenovasi rumah. Salah satu material yang mengalami kenaikan harga adalah semen. Sebelumnya semen dijual dengan harga Rp85.000 per sak, namun saat ini telah naik menjadi Rp95.000 per sak. Warga Desa Elengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Soleh Arianto, Kamis siang mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang terjadi. Menurutnya, lonjakan harga tersebut membuat anggaran pembangunan rumah menjadi bertambah dari rencana awal. Ia mengatakan kenaikan tidak hanya terjadi pada semen, sejumlah material bangunan lainnya seperti dinding GRC, triplek, paku, dan cat dinding juga mengalami kenaikan harga. Menurut Soleh, kenaikan harga material bangunan berkisar antara 10 hingga 15%. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyiapkan biaya tambahan untuk melanjutkan pembangunan rumah.
9: Keuangan akhirnya menjadi besar, membengkak. Saya coba tanya sih, kenapa penyebab kenaikan ini terjadi di toko? Ada yang jawab, salah satunya memang harga material di Jakarta itu sudah naik. Mau tidak mau, toko Natuna ya harus naik. Belum lagi dengan harga BBM yang saat ini naik mungkin kan, sehingga berpengaruh dengan biaya operasional kapal mereka. Mungkin itu salah satu penyebabnya.
8: Kenaikan harga material bangunan di Kota Ranai turut berdampak pada wilayah kecamatan yang berada di kawasan berpulau. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kenaikan harga material bangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi warga yang sedang berencana membangun maupun merenovasi rumah. Biaya pembangunan kini menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus menunda pekerjaan pembangunan yang telah direncanakan.
10: Harga material seperti semen, Pak, kalau untuk di Pulau Laut ini, harganya saat ini kalau semen bayar satu sak, itu berkisar 125 sampai 135 satu sak, Pak. Iya, itu memang harga di Pulau Laut seperti itu, Pak. Besar dampaknya, Pak, karena saat ini ekonomi kan sedang tidak baik, Pak, gitu kan. Jadi masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau Laut ini, umumnya mereka ini kalau saya lihat tidak mengutamakan untuk renovasi atau buat rumah, Pak. Mereka lebih mengutamakan untuk bertahan, Pak, untuk bertahan hidup dengan uang yang ada saat ini, Pak, gitu.
8: Kenaikan material bangunan yang dirasakan oleh masyarakat Natuna dikarenakan harga material di Jakarta serta adanya beberapa barang yang masih mengalami keterbatasan stok. Tidak hanya itu, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi juga mempengaruhi kenaikan material bangunan saat ini. Demikian Marjani melaporkan.
4: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai. SMA Negeri 1 Bunguran Timur kembali membuka sistem penerimaan murid baru pendidikan jarak jauh atau PJJ tahun pelajaran 2026-2027. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
11: SMA Negeri 1 Bunguran Timur kembali membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB pendidikan jarak jauh atau PJJ tahun pelajaran 2026-2027. Program tersebut ditujukan bagi anak tidak sekolah atau ATS usia 16 hingga 18 tahun yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA. Melalui program PJJ, peserta didik dapat mengikuti program pembelajaran secara daring dengan dukungan teknologi dan pendampingan dari sekolah mitra. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang belum memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan menengah. Pendaftaran dan verifikasi berkas dibuka mulai 1 Mei hingga 5 Juli 2026. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan mengikuti tahap penetapan dan orientasi pada 6 hingga 15 Juli 2026. Ketua Panitia SPMB PJJ tahun 2026, SMA Negeri 1 Bungaran Timur, Siti Mujayana, kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan upaya memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang sempat putus sekolah atau belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurutnya, program tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan pendidikan yang lebih fleksibel.
12: Dengan SMA Negeri 2 Tanjung Pinang sebagai sekolah induk. Konsep dari PJJ ini adalah dapat dimaknai sebagai sistem pendidikan yang menekankan keterpisahan secara geografis antara peserta didik dengan narasumber dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran.
11: Siti menjelaskan proses pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah disiapkan sekolah. Peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain memberikan akses pendidikan, program tersebut juga bertujuan meningkatkan pendidikan yang lebih baik. Peserta didik diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Ya, sekolah juga menyediakan layanan informasi dan pendampingan selama proses pendaftaran berlangsung. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui panitia yang telah ditunjuk oleh sekolah.
12: Nah, karakteristik dalam PJJ ini, yang pertama adanya keterpisahan secara geografis antara peserta didik dan narasumber. Kemudian penggunaan media dan teknologi, lalu proses belajar bersifat fleksibel, dan yang terakhir menggunakan kurikulum terstruktur. Melalui kemitraan ini, SMA Negeri 1 Bungaran Timur berkomitmen untuk mendukung seluruh pembelajaran, pembinaan peserta didik, pelaksanaan administrasi akademik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berlaku.
11: SMA Negeri 1 Bungaran Timur berharap program PJJ dapat menjangkau lebih banyak peserta didik di Natuna. Melalui pembelajaran yang fleksibel dan berbasis teknologi, sekolah berupaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Pro 1 RRI Ranai.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mas Hayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore Bang Ardian.
1: Baik, apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik Bang kabar.
1: Baik, informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Silakan Mas Hayu sampaikan.
2: Baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok hari pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Cuaca untuk malam ini diperkirakan berawan tebal, kemudian untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada siang hari juga ada potensi terjadi hujan ringan dengan sifat lokal dan pada malam hari berawan. Kemudian untuk dini harinya berawan dan sebagian wilayah ada potensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 1 sampai dengan 12 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan perairan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada pagi hari hingga siang harinya.
1: Ya, baik. Nah, untuk potensi banjir pesisir atau ada nih indikasi lain yang mungkin menyebabkan potensi hujan signifikan okay. Di bulan ini atau di beberapa hari kemudian? Seperti apa, Mas Hayu?
2: Ya, baik. Oke, jadi untuk imbauan kepada masyarakat di wilayah pesisir, ini karena berkaitan dengan bulan baru, kami mengimbau untuk waspada terhadap adanya banjirop, terutama di wilayah pesisir, pada tanggal nanti sampai tanggal sekitar 22 sampai 23 Juni, seperti itu.
1: Iya, baik. Ada peringatan dini tentunya? Atau ada nih imbauan bagi masyarakat untuk bagaimana mewaspadai terjadinya banjirop ini, Mas Ayu?
2: Oke, baik. Jadi untuk mewaspadai banjirop itu untuk masyarakat perlu memperhatikan kondisi di sekitarnya, apakah air laut mulai pasang. Nah, itu nanti masyarakat perlu waspada juga untuk juga tetap memantau informasi cuaca dari kami apabila ada potensi terjadi hujan di wilayah tersebut. Nah, itu masyarakat untuk tetap waspada.
1: Baik, Mas Ayu terima kasih atas informasi dan obrolan kita hari ini. Tetap semangat dan juga selamat beraktivitas.
2: Sama-sama.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi sudah kita dengarkan informasi ya dari Mas Hayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang ya, menyampaikan informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti dan diharapkan masyarakat untuk senantiasa mewaspadai dan juga antisipasi ya, terutama bagi Anda yang tinggal di kawasan atau wilayah pesisir laut atau pantai. Kami ucapkan juga selamat sore untuk semua pendengar dan pemirsa, ya khususnya kepada Kak Eldin dan juga Mas Theo ya, di kesempatan sore hari ini memonitor siaran di live chat kita di kesempatan sore hari ini. Tetap semangat juga buat Mas Theo dan juga semangat ya untuk menjalani aktivitas. Semoga apapun yang menjadi harapan dan cita-citanya tercapai juga, tentunya harapan dan cita-cita tidak datang sendiri, tapi hendaknya kita jemput dengan usaha dan doa serta berikhtiar. Oke, katanya nih ada salam juga dari Sinove, Nadia dan Kezia ya, barangkali sedang memonitor atau sedang mendengarkan. Juga selamat sore untuk semua pendengar dan juga ada Kak Santi aja 522 ya. Baik, tetap setia bersama kami persembahan di sore hari ini ya. Satu nomor lagu untuk Anda dari The Moon dengan Embun.

0: Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi ya. Terima kasih atas ucapannya kepada kami tentunya. Dan bagaimana nih cuaca di seputaran Bintan atau di Kijang saat ini? Apakah di saat ini kan pukul 16.55 waktu Indonesia Barat ya, apakah memang sama nih cuacanya di Jalan Ahmad Yani atau Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang yang cuacanya teduh ya, mendung ya, sepertinya pertanda mau turun hujan, tapi wallahu alam ya, semua hanya prediksi. Juga selamat sore ini buat Kak Santi ya, Kak Al-Zahira, Kak Hilda Sob ya, Kak Long ya, juga buat Uli ya, salam kenal ya buat Uli ya. Kemudian okay, jadi ingat tahun 90-an. Iya, kalau tahun 90-an kan siaran radio biasanya memang masih bergeliat ya, masih banyak pendengar setia kita yang menggunakan siaran terestrial ya, menggunakan perangkat radio ya. Biasanya memang pada era 90-an ke bawah ya, sampai dengan 2000-an itu ya, pendengar radio itu mayoritas cukup banyak ya. Tapi kalau dari informasi ya dari CNBC.com ya, memang saat ini ya di era digital saat ini ya, memang pendengar setia yang menggunakan perangkat radio lebih banyak memang kalau di lebih banyak ya, maksudnya itu adalah kalangan lanjut usia ya, atau kalangan ibu-ibu, bapak-bapak ya, kakek nenek yang masih setia mendengarkan siaran melalui perangkat radio ya, karena tidak ribet, tidak susah ya, tinggal nyalain, cari channel melalui tuning gitu ya, diputer-puter aja mencari frekuensi. Tapi di era sekarang ini memang di era digital ya, sudah sepantasnya nih ada siaran yang bisa kita dengar dan juga ada siaran yang bisa kita tonton ya. Baik, kalau di Kijang ya, kata Hilda Shop ya, Kijang juga mendung ya saat ini ya. Oh ya, mendung juga daerah Bintan ya khususnya ya, berarti cuacanya sama. Tapi mudah-mudahan saja di cuaca sore hari ini tidak mengganggu aktivitas kita ya, terutama bagi Anda yang memang pekerja lapangan ya, atau yang sedang dalam perjalanan cukup jauh apabila dari kota Tanjung Pinang melakukan perjalanan transportasi menuju ke daerah Bintan ya, apakah itu ke Bintan Utara ya, Bintan Timur ya, atau ke Tanjung Sebau ya, pokoknya daerah Bintan lah. Semoga saja perjalanan Anda tetap lancar.

Baik pendengar di Cek Fakta sore ini, kami sampaikan beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Faktanya, klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepri merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan, pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan Jambi.

0: Kemudian juga beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi lowongan kerja Bank BCA tahun 2026 yang diklaim membuka berbagai posisi seperti Officer Development Program ODP, Asisten Development Program ADP dan Bina BCA untuk lulusan SMA, SMK hingga S2. Unggahan tersebut mengarahkan pengguna untuk mendaftar melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun dan menyebut proses pendaftaran dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi rekrutmen Bank BCA, melainkan ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor Telegram. Sementara itu, informasi lowongan kerja resmi BCA dipublikasikan melalui kanal karir resmi perusahaan dengan daftar posisi yang berbeda dari yang diklaim dalam unggahan tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Iya, itu tadi pendengar lagu dari Padi dengan Begitu Indah ya. Dan pendengar, untuk di Pro 1 kita tidak memutarkan lagu-lagu yang memang baru rilis di bulan Juni ya, apalagi di tahun 2026. Karena memang untuk lagu-lagu terbaru atau lagu-lagu Indonesia terbaru hanya bisa diputarkan di Pro 2 FM ya. Anda bisa mendengarkan Pro 2 FM ya melalui perangkat radio atau di RRI Digital. Dan sekarang Anda sedang mendengarkan dan menonton barangkali ya di live chat kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Ya, sekali lagi untuk lagu-lagu terbaru Indonesia hanya bisa diputarkan, disiarkan di Pro 2 FM ya. Dan juga selamat sore nih buat Ibu Santi ya. Katanya Ibu Santi ini baru menjabat RT ya, per 1 Juni 2026. Oke, yang lama mengundurkan diri. Oke. Motivasi nih buat Ibu Santi ya. Luar biasa jadi Ibu RT. Luar. Baik, semoga tetap amanah, tanggung jawab ya Bu ya. Dan pastinya selalu update data ya. Bukan berarti kita tidak memiliki cara untuk bisa atau mampu untuk mengayomi warga atau rukun tetangga ya. Karena memang 40 tetangga dari rumah itu ya seolah-olah seperti saudara kita ya. Kalau kita berbuat hal-hal yang tidak baik, tentu juga akan kena imbasnya ya. Semoga saja Ibu Santi tetap amanah, tetap mampu untuk menjadi yang lebih disegani ya. Karena memang penting ya, RT siapapun Anda, untuk senantiasa mampu untuk mengayomi ya, selalu dekat, dalam arti kata dekat sesama manusia, peduli dan juga tepat sasaran ketika membagikan sembako ya, khususnya bagi keluarga yang betul-betul tidak mampu ya. Dan harapannya bukan karena dia keluarga mendapatkan sembako, tapi kita lihat ya, siapapun, apakah itu memang keluarga atau tetangga kita, tentu sebagai RT harus senantiasa adil ya, berkeadilan sosial ya, sesuai dengan Pancasila sila yang kelima. Semangat terus buat Ibu Santi, dan semoga menjabat sebagai RT merupakan momentum untuk menambah, melipat gandakan pahala kebaikannya, sehingga mampu untuk menjadi RT yang baik ya. Oke, Ibu Santi selaku Ibu RT ya, disampaikan informasi ini ada pesta durian dari kabupaten ya Pak Bupati. Apa benarkah info di Gunung Bintan tanggal 25 Juni ya? Oke, nanti kalau memang ada informasi kita sampaikan ya Bu Santi ya. Terkadang kita perlu tahu nih ada informasi-informasi, dan sebaiknya jangan sampai ada informasi yang memang tidak sesuai atau tidak valid ya. Nanti kita carikan informasinya. Nah, untuk Ibu Santi dan pendengar semua dapat secara update dan faktual ya, untuk dapat mengetahui informasi, Anda bisa di searching ya, atau di browser handphone Anda ketik saja rri.co.id ya, atau rri.co.id ya, atau ketik saja KBRN ya. Nah, di sana Anda bisa melihat informasi ya dari kantor berita Radio Nasional. Nah, untuk wilayah nanti ketik saja di searching ya, atau juga tanda dari peta ya, ketik saja atau carikan dari Kepulauan Riau ya, pilih Tanjung Pinang gitu ya. Oke, baik. Iya, Bu Santi sama-sama Bu ya. Bu RT ya. Baik, semangat terus nih buat Bu RT kita ya. Nanti kalau ada informasi tentu akan kami sampaikan. Baik, untuk selanjutnya ya, kami akan hibur Anda kembali dengan satu nomor lagu dari Geisa dengan judul Jika Cinta Dia ya, khususnya bagi para pecinta dari grup band Geisa.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Ya, baik pendengar, kami sampaikan informasi dari portal rri.co.id. Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus memperkuat langkah percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, disingkat dengan Genting, tahun 2026. Melalui program ini, setiap kelurahan ditargetkan memiliki sedikitnya satu anak asuh yang berasal dari keluarga berisiko stunting untuk mendapatkan pendampingan dan dukungan gizi secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, Rustam, menjelaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan lembaga lainnya. Menurutnya, konsep orang tua asuh menjadi salah satu pendekatan efektif untuk membantu keluarga yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Bantuan yang diberikan dapat berupa penyediaan makanan bergizi maupun bentuk dukungan lain yang mendukung tumbuh kembang anak. Pendampingan dilakukan secara berkesinambungan. Dan Rustam menambahkan, keterlibatan aparatur wilayah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program tersebut. Karena itu, para camat dan lurah diharapkan dapat mengambil peran sebagai orang tua asuh bagi anak-anak yang masuk kategori berisiko stunting di wilayah kerjanya masing-masing. Dan tadi pendengar, itu tadi informasi dari website atau di portal rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

Dari portal Antara Kepri, antaranews.com ya. Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau telah mempersiapkan sejumlah agenda wisata unggulan guna untuk menggenjot kunjungan wisatawan domestik maupun internasional hingga akhir tahun 2026. Dan disampaikan oleh Sekretaris Dispar Bintan, Satrida Novikar, memerinci kegiatan wisata yang akan digelar mulai bulan Juni 2026 ya, di bulan ini. Di antaranya OCBC Singapore National Road 2026 Championship atau balap sepeda di seputar kawasan Bintan Buyu. Kemudian di akhir Juni 2026 ada event Bintan Esport ya. Lalu di Juli 2026 akan digelar Bintan Trekking dan Kenduri Festival Durian. Nah, untuk pegelaran Bintan Trekking dan Kenduri Festival Durian itu akan digelar di bulan Juli ya, bulan Juli 2026, yang memperkenalkan Gunung Bintan dan tradisi serta kenduri durian, termasuk kunjungan makam diduga Hang Tua di Gunung Bintan. Selanjutnya, pada Agustus 2026 ada Bintan Resort Night Parade dari pihak hotel di Lagoy, disusul Tour de Bintan pada akhir tahun 2026. Kemudian di bulan Oktober 2026 nanti ada Bintan Triathlon di Lagoy yang bekerja sama dengan Bintan Resort Cakrawala atau BRC. Selanjutnya pada bulan November 2026 digelar Mandiri Bintan Marathon dan Desember 2026 Bintan Kultur. Satrida menambahkan, berdasarkan data BPS Kepri hingga Maret 2026, jumlah kunjungan Wisman Bintan sudah mencapai 60 ribu lebih orang. Ia turut menekankan Dispar Bintan untuk memprioritaskan sektor pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Wisata berkualitas menitikberatkan pada pengalaman wisata yang aman dan nyaman agar wisatawan mau kembali ke Bintan. Sedangkan wisata berkelanjutan berorientasi menjaga lingkungan dan budaya lokal. Dan dengan demikian, pariwisata maju dan budaya tetap lestari. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa yang sempat bertanya untuk acara Kenduri Festival Durian di Gunung Bintan akan digelar di bulan Juli ya, bulan depan ya, Juli 2026. Tetaplah bersama kami.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Peringatan kami sampaikan untuk tanda waktu sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu nanti pada pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan santapan rohani berjudul Spirit dan Hikmah Tahun Baru Hijriah bersama Ustaz Muhammad Zaini, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Qori Aleri Francisca, membacakan Surah Az-Zumar ayat 2 sampai dengan 3. Pukul 18.12 menit waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah salat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kita masih dipertemukan dengan tahun baru Hijriah. Allah masih memberikan kesempatan kehidupan kita. Setiap perjalanan waktu bukan sekedar kebetulan, tapi merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Oleh karenanya, dalam rangka kita menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah, harus ada spirit dan hikmah yang dapat kita ambil dalam pelajaran kehidupan kita. Seorang muslim yang baik itu adalah hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Dan seorang muslim yang biasa-biasa saja apabila hari ini sama dengan hari kemarin. Tapi kalau hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, sungguh dia telah celaka. Maka prinsip seorang muslim ketika seiring perjalanan waktu harus semakin meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, ibadah dan amal solehnya kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian, menumbuhkan kesadaran agar kita senantiasa mempersiapkan diri dan meningkatkan kualitas diri. Sebagaimana Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk menyongsong hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Berdasarkan ayat ini, para ulama memberikan penjelasan ketika Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ini merupakan bentuk kalimat an-nida'ul habib wal khas, kalimat yang penuh dengan kasih sayang, istimewa, spesial bagi orang-orang yang beriman. Dan sebaik-baik panggilan, sebaik-baik sapaan adalah iman, hamba-hamba yang beriman. Allah menyapa kita hamba-hamba yang beriman. Dan ketika Allah mengawali firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka para ulama juga mengatakan, perhatikanlah, di situ ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita harus kita tunaikan, dan di situ ada larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Maka Allah lanjutkan dengan ayat berikutnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Maka seiring kita memasuki tahun baru Islam ini, maka kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Apa yang sudah kita siapkan? Segala sesuatu ketika kita ingin menuju ke suatu tempat pasti ada perbekalan. Pengen pulang kampung di saat lebaran pasti ada bekal oleh-oleh yang harus kita persiapkan. Demikian juga ketika kita akan mempersiapkan hari esok. Hari esok ini kata para ulama di dalam tafsir, makna lighad di sini adalah hari kiamat. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong hari kiamat? Dan ini juga memberikan penegasan kepada kita bahwa hari kiamat adalah suatu kepastian yang harus kita persiapkan. Mempersiapkannya dengan cara meningkatkan iman, ketakwaan, memperbanyak amal soleh, amal ibadah kepada Allah dengan segala sesuatu yang Allah sudah berikan. Allah berikan kita nikmat sehat, gunakan nikmat sehat untuk ibadah. Allah berikan kita harta, rizki yang melimpah, gunakan harta itu untuk beramal soleh, menafkahi keluarga, berinfak, bersedekah, berzakat. Allah berikan kita jabatan, kedudukan, maka gunakan dengan sebaik-baiknya untuk membuat kewenangan, kebijakan yang memberikan kebaikan dan kemaslahatan yang luas untuk umat, untuk masyarakat, untuk agama, bangsa, dan negara. Maka setiap kebijakan yang dilakukan juga akan bernilai ibadah di sisi Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Qasas ayat 77, وَبَتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah oleh kalian dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kalian, anugerah yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita, jadikan itu sebagai modal untuk apa? Untuk kehidupan akhirat kita. Tapi jangan lupakan bagian kita di dunia. Silakan, kita ingin punya obsesi, kita punya cita-cita, pun silakan cita-cita. Tapi dengan segala potensi dan cita-cita kita, semuanya harus diorientasikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengingatkan kembali, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Maka dalam satu ayat ini ada dua perintah takwa. Apa maknanya? Para ulama memberikan penegasan, ulama tafsir, wattaqullah yang pertama adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah takwa berikutnya agar kita senantiasa istiqamah dimanapun kita berada, tetap bertakwa. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita dimanapun berada, tingkatkan takwa kita. Kalau kita ingin berucap, ingin berbuat, ingin melakukan sesuatu, ingin mencari, ingin membuka usaha, ingin kemudian mendapatkan jabatan kedudukan tertentu, kedepankan ketakwaan. Cari yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita melukai orang lain untuk mencapai obsesi kita, tujuan kita. Jangan. Tapi kita tetap senantiasa berbuat baik. Tetap kita meningkatkan ketakwaan di saat sendiri, di saat ramai dan sebagainya. Dan yang paling penting, ketika kita tergelincir di masa lalu, tahun-tahun yang lalu mungkin kita pernah melakukan kekhilafan, kesalahan, perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya, bertobat kepada Allah. Iringi dengan perbuatan baik. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa, tingkatkan amal soleh, tingkatkan amal ibadah. Maka dia akan menghapus perbuatan-perbuatan yang lalu. Jadi Islam ini agama yang memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun optimisme, semangat yang luar biasa. Tergelincir, memang manusia tempatnya melakukan kekhilafan, kesalahan. Tapi ketika dia tergelincir, dia bangkit kembali, dia move on kembali, dia kemudian meningkatkan kualitas dirinya, imannya, takwa, ibadah dan amal solehnya. Dan orang yang bertakwa itu, dia senantiasa bergaul dengan akhlak yang baik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari kita jadikan spirit tahun baru Hijriah ini untuk memperbaiki diri. Ketika kita berbicara tentang tahun Hijriah, ini ada hikmah yang harus kita ambil. Ini mengingatkan kita sebuah peristiwa fundamental 1447 tahun yang lalu, di mana terjadi sebuah peristiwa yang besar. Dan itulah menjadi dasar penanggalan dalam Hijriah. Suatu ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terjadi korespondensi surat-menyurat dengan beberapa bangsa-bangsa pada saat itu. Romawi, Persia dan sebagainya. Romawi, Persia yang merupakan peradabannya lebih dulu dibandingkan Islam pada saat itu, mereka bersurat sudah menggunakan tahun. Nah, sementara kaum muslimin pada saat itu belum. Akhirnya ada sebagian sahabat mengusulkan, bagaimana kalau kita juga membuat penanggalan? Cuman pertanyaannya, sejak kapan? Apakah sejak lahirnya? Ada yang mengusulkan sejak lahirnya Nabi. Kemudian sebagian berpandangan, kalau begitu sama saja dengan keyakinan umat yang lain, agama yang lain. Kalau gitu pada saat wafatnya Nabi, kalau gitu kita akan senantiasa mengingatkan kesedihan. Kemudian ada yang mengusulkan bagaimana pada saat terjadinya peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya sahabat sepakat, sahabat, maka dijadikanlah peristiwa hijrahnya kaum muslimin, hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah sebagai penanggalan di dalam Islam, tahun penanggalan di dalam Islam. Karena kenapa? Di situ memberikan spirit. Spirit apa? Spirit perubahan. 13 tahun di Mekah mendapatkan intimidasi, tekanan, mendapatkan berbagai macam rintangan, ibadah yang tidak bebas, tidak diberikan kebebasan dalam beribadah. Maka Allah memberikan izin untuk hijrah ke Madinah. Saat itu disebut dengan Yasrib. Maka di Yasrib lah, dan kemudian sudah terbentuk di situ komunitas muslim, dan kemudian ternyata kaum Ansor juga sudah menyambut kehadiran kaum muslimin dan Rasulullah SAW, maka peradaban Islam perlahan semakin berkembang, semakin maju, dan kemudian hingga saat ini. Maka itulah menjadi dasar dalam penanggalan Islam. Nah, yang menarik adalah apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hijrahnya Nabi SAW? Minimal ada dua spirit dan hikmah yang dapat kita ambil dalam peristiwa itu. Yang pertama adalah setibanya Nabi SAW di Yasrib yang sudah dinantikan oleh sahabat kaum Ansor dan kaum Muhajirin, apa yang dilakukan Nabi? Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin, Nabi pada saat itu sebagai yang memiliki otoritas, yang memiliki kedudukan yang beliau bangun pada saat itu, bukan langsung membangun tempat tinggal, bukan langsung membangun rumah, bukan langsung membangun istana yang megah sebagaimana Imperium Romawi dan Persia, tapi kali pertama yang Rasulullah lakukan adalah membangun masjid. Dan masjid itu kita kenal dengan Masjid Nabawi. Bahkan sebelum Nabi sampai di kota Madinah, Nabi pernah sempat mampir ke sebuah tempat yang bernama Quba, lebih kurang 8 kilo dari Yasrib, dari Madinah. Rasulullah juga membangun masjid, yaitu kita kenal hari ini dengan Masjid Quba. Jadi Rasulullah membangun Masjid Quba, membangun Masjid Nabawi. Apa pesan moral yang dapat kita ambil pelajaran? Nah, Rasulullah SAW membangun sebuah tempat yang memberikan sebuah perubahan yang besar dalam kehidupan manusia, dengan masjid sebagai simbol tempat untuk beribadah. Ini adalah tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masjid di zaman Rasul tidak hanya tempat untuk beribadah, tapi masjid di zaman Rasul berfungsi sebagai madrasah, tempat pusat pendidikan, sebagai tempat sosial, kemudian bahkan tempat pengaturan strategi perekonomian dan militer kaum muslimin pada saat itu. Nah, maka pelajarannya bagaimana kita menjadikan masjid hari ini seperti masjidnya Nabi SAW. Jika masjid di zaman Nabi bisa melahirkan orang-orang yang hebat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, maka ketika masjid bisa dioptimalkan sebagaimana masjid di zaman Rasulullah, maka juga akan melahirkan orang-orang yang hebat. Dan kita juga banyak menyaksikan tidak sedikit orang-orang, tokoh-tokoh terkenal pada masa lalu, bahkan hingga saat ini mereka menjadi orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena mereka tidak jauh dari masjid. Maka kepemimpinannya, kepribadiannya lahir dari nilai-nilai yang ada di dalam masjid. Kedua, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah melakukan proses mu'akhah, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansor. Kaum ansor, orang-orang penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta benda, meninggalkan tanah-tanah mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan kebun-kebun kurma mereka, meninggalkan hewan-hewan ternak mereka, bahkan sebagian ada yang berpisah dari keluarga, mereka menuju ke sebuah tempat yang bisa tumbuh subur keimanan, ibadah, dan amal soleh. Itu pengorbanan yang mereka lakukan, sehingga mereka hampir hidup dalam garis kemiskinan, serba kekurangan. Sementara ada penduduk Ansor yang sudah mendapatkan kedudukan, mereka penduduk pribumi, mereka sudah mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran. Tentu ini adalah dua realitas sosial yang berbeda. Kalau ini dibiarkan akan menjadi sumber masalah. Tapi Rasulullah melakukan proses muakhah, mempersaudarakan muhajirin dengan Ansor. Seorang sahabat muhajirin dipersahabatkan dengan seorang sahabat Ansor, terus begitu. Dan kemudian sahabat Ansor ini memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan dukungan, support kepada sahabat-sahabat muhajirin. Nah, ada pelajaran sangat luar biasa. Abdurrahman bin Auf, seorang muhajirin, sahabat muhajirin, ditawarkanlah oleh seorang sahabat dari Ansor, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku memiliki karunia harta dari Allah. Ada sebagian kurmaku aku berikan kepadamu, sebagian peternakanku aku berikan kepadamu." Lalu kemudian bagaimana respon dari sahabat Abdurrahman bin Auf? Dia bukan orang yang aji mumpung serta merta, "Wah, mumpung dikasih, ambil semuanya." Tidak. Tapi beliau mengatakan, "Wahai saudaraku, semoga Allah mengkaruniakan diri hartamu dan keluargamu, tunjukkan kepadaku di mana pasar." Lalu disitulah dia berusaha, dia berdikari, kan dia memang memiliki basic seorang pengusaha, maka kemudian pada akhirnya Allah kembalikan kekayaan padanya. Karena selama ini kekayaan Abdurrahman bin Auf semuanya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam, untuk mensupport dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarannya adalah tingkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jika mungkin kita sempat berselisih dengan sahabat kita, rekan kerja kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita apalagi, maka rajut kembali ukhuwah Islamiyah, rajut kembali silaturahim. Maka spirit tahun baru Islam ini adalah spirit kita membangun persatuan dan kesatuan umat, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, memperbanyak silaturahim, saling menopang, sehingga Islam dan kaum muslimin mendapatkan izzah yang luar biasa. Demi izzul Islam wal muslimin, demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan dua pelajaran ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan terus berkarya dalam kehidupan, sehingga setiap apapun yang kita lakukan, karya apapun yang kita kerjakan, bernilai ibadah dan amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasiri mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456 mitra. mitra perusahaannya 2381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pavilion, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pavilion.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Pavilion bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
2: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
3: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
2: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
4: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
2: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
6: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
7: Kopi kami ini yang dari dulunya, dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini adakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah ramai kan. Kalau apalagi lebih ramai lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
6: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit

Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan kami sampaikan untuk tanda waktu sholat fardu isya sudah sedari tadi pukul 19.26 menit waktu Indonesia Barat, dan sementara sekarang menunjukkan pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya nanti pendengar, kami akan sajikan dengan program Mimbar Agama Islam dengan judul Menyambut Hari Asyura. Tetaplah bersama kami.

0: 101.
1: Ini Gugindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah di waktu maghrib menjelang Isya ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan mimbar agama Islam. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini maghrib menjelang Isya ini kita jumpa kembali dalam acara mimbar agama Islam. Yang mana dalam kesempatan ini saya sebagai host nama Sasmarni SAG pada malam hari ini yang akan menyampaikan materi tentang menyambut Hari Asyura yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanafi Idham. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati ibu host kita pada malam hari ini, Ibu Sasmarni SAG, beliau sekaligus Ketua IPARI Ikatan Penyuluh Kota Tanjung Pinang. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari RRI Tanjung Pinang dan para pendengar RRI di mana saja dan berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sampai pada hari ini, sampai pada malam hari ini, masih pada malam yang mulia yaitu di bulan Muharram 1448 Hijriah. Kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, keimanan, ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru 1448 Hijriah ini kita terus bisa istiqomah untuk melakukan ketaatan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan terus kita diberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Selawat dan salam senantiasa kita perbanyak, kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga beliau dan umatnya ila yaumil qiyamah. Syafaatnya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita harapkan melalui selawat yang kita baca. Maka kita harapkan nanti di yaumil akhir kita akan dihindarkan dari siksanya dengan berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini sebagaimana disampaikan tadi adalah menyambut Hari Asyura. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada pada bulan Muharram maka hari Asyura ini adalah istilah yang sudah tidak asing bagi kita. Kalau di bulan Zulhijjah kemarin ada 10 Zulhijjah, maka di bulan Muharram ada 10 Muharram. Itulah yang disebut hari Asyura. Asyura itu sendiri artinya dalam bahasa kita adalah 10 ya. Maka di bulan Muharram ini juga, hari Asyura ini adalah merupakan salah satu hari yang perlu kita perhatikan ketika kita memasuki bulan Muharram. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang kemuliaan bulan Muharram dalam surah At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Inna iddatasyuhuri indallahi ithna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu 4 bulan yang mulia. Di dalam ayat ini kita mendapatkan suatu kabar gembira bahwasanya bulan Muharram ini adalah termasuk daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut haram. Kalau di tanah suci ada istilah Masjidil Haram. Masjid yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Maka di dalam bulan ada istilahnya bulan-bulan haram. Itu salah satunya adalah bulan Muharram ini. Maka dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tentang keutamaan bulan Muharram, afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram, karena Allah sendiri yang menyandarkan nama bulan ini kepada dirinya dengan sebutan Syahrullah, yaitu bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada hari Asyura. Hari Asyura adalah hari ke-10 Muharram, di mana hari Asyura ini dalam sejarah kita mengetahui bahwasanya hari Asyura adalah hari di mana Allah menurunkan rahmatnya kepada umat manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai kepada hari kita, hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan begitu banyak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah bagaimana umat Yahudi, mereka berpuasa pada hari Asyura untuk mensyukuri atau untuk merayakan kemenangan dari Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kezaliman Raja Fir'aun pada masa itu. Maka pada hari Asyura ini adalah hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat manusia dari kekafiran, dari kezaliman, menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dengan diselamatkannya para nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kecelakaan, dari penganiayaan kaum kafir, para orang musyrikin pada zaman dahulu. Maka pada hari ini, pada nanti insya Allah kita akan menyambut hari Asyura yang akan kita laksanakan nanti insya Allah hari Kamis minggu depan. Itu sudah tanggal 10 Asyura. maka kita raih rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya puasa hari Asyura itu adalah keutamaannya yukaffirus sanatal madhiyah. Puasa hari Asyura menghapus dosa-dosa selama setahun yang lalu. Jadi masya Allah, kita hanya berpuasa satu hari di bulan Muharram, di hari Asyura, maka dikasih kita pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita selama satu tahun yang lalu. Jadi di tahun baru ini kita bisa menghapus dosa kita dengan syarat kita berpuasa nanti pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Kamis pada minggu depan ini. Kita niat dari sekarang, kita siap-siap dari sekarang, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terlewat. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari Asyura nanti. Sebagai bentuk kesyukuran kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita di bulan Muharram ini, maka kita laksanakan puasa, kita laksanakan ibadah, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang penting juga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menjelang akhir hayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Jadi pada hari ke-9 Muharram juga kita dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Para ulama mengatakan supaya kita berbeda dengan umat Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau mereka kaum Yahudi itu hanya berpuasa pada 10 Muharram. Nah, maka kita umat Islam dalam rangka untuk berbeda khaliful Yahud wan Nasara, kita disuruh untuk membedakan diri kita dengan Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh kita menyerupai mereka. Maka kita disuruh untuk berpuasa dari tanggal 9. Kalau tidak bisa tanggal 9, maka dibolehkan kita berpuasa dengan mengiringi puasa 10 dengan 11 pada hari ke-11-nya. Maka 10 dan 11 Muharram itu boleh kita berpuasa dalam rangka untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa RRI di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita di bulan Muharram ini kita senantiasa bermuhasabah, muhasabah apa yang sudah kita lakukan pada tahun yang lalu 1447 Hijriah. Dari yang salah hendaknya kita hijrah. Tahun baru ini sebagai momentum juga untuk kita hijrah, kita berusaha untuk merubah diri kita dari hal yang salah kepada hal yang benar, dari hal yang dilarang oleh Allah menuju hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan, al-muhajir man hajara manahallahu. Yang dinamakan orang yang berhijrah sungguhnya itu adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam konsep taubat itu yang pertama itu adalah meninggalkan dulu. Orang yang benar-benar bertaubat akan diampuni dosanya itu adalah orang yang meninggalkan hal yang hal kesalahan yang diperbuatnya itu, ditinggalkannya. Kemudian dia menyesalinya, kemudian dia bertekad berusaha untuk tidak mengulangi hal yang dilarang oleh Allah SWT. Maka setelah kita muhasabah, setelah kita bertaubat, kemudian kita melakukan istiqomah terhadap hal-hal positif yang sudah kita lakukan tahun lalu. Kalau tahun depan ini kita berusaha untuk meningkatkan atau mengistiqomahkan. Kita berusaha untuk terus istiqomah. Sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang istiqomah itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, katanya dalam surah dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya kamilah yang akan melindungi, yang akan menjamin keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan bagi mereka yang mau istiqomah melakukan ibadah ketaatan, menghambakan diri kepada Allah. Ya, di dunia akan dilindungi, di akhirat juga akan mendapatkan keselamatan dari api neraka. Bapak Ibu pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini, ketidakpastian global kata para cendikiawan kita, maka tidak ada jalan lain untuk kita mendapatkan ketenangan batin, untuk mendapatkan kekuatan rohani, kekuatan spiritual kita, selain dengan menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus untuk memperbanyak ibadah di bulan Muharram ini dengan memperbanyak taubat, istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, puasa sunnah, dan kita niat nanti di hari Asyura kita berpuasa, dan di hari Tasu'a-nya, hari kesembilannya juga kita berniat untuk berpuasa. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu mengambil hikmah dari bulan Muharram dan memperoleh keberkahan hari Asyura. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kami kembalikan ke host kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, para pendengar Pro RRI Kota Tanjung Pinang, alhamdulillah tadi kita sama mendengarkan pencerahan yang sangat luar biasa dari Ustaz Hanafi Idham, yang mana dalam kesempatan ini kita bisa menyimpulkan bahwa keistimewaan bulan Muharram itu sangatlah besar sekali, yang mana di bulan Muharram disunatkan untuk berpuasa, yaitu hari ke-10 bulan Muharram, yang mana manfaatnya kita sudah dengar tadi dari pemaparan Ustaz kita, bahwa bisa mengampuni dosa-dosa kita satu tahun yang telah berlalu. Semoga Allah selalu memberkahi langkah Ustadz kita dimanapun amin. Dia berada. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar Pro RRI Kota Tanjung Pinang, demikianlah perbincangan kita dalam program Mimbar Agama Islam pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa menjadikan kita untuk lebih baik kembali, yang mana kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah luput dari dosa. Semoga dengan kedatangan bulan baru Muharram ini, semoga bisa menjadikan kita untuk lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Karena manusia yang paling baik itu adalah yang mana pada hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin. Saya sebagai host pada malam hari ini dan Hanafi Idham sebagai narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di Mimbar Agama Islam berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Rima Melati akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian acara hiburan informasi hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini, pendengar, kita akan dengarkan drama radio dengan judul Langkah Kecil dari Posyandu, produksi RRI Ranai.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu. Karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Listarmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Tentang fenomena El Nino, ini merupakan salah satu peristiwa iklim yang dapat mempengaruhi kondisi cuaca di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Nah, pendengar, dampaknya ini seringkali ya berupa berkurangnya curah hujan yang memicu musim kemarau lebih panjang dan lebih kering. Kondisi tersebut, pendengar, dapat meningkatkan risiko kekeringan, terutama di daerah yang bergantung pada sumber air hujan. Selain itu, pendengar, sektor pertanian ini menjadi salah satu bidang yang paling rentan mengalami kerugian akibat berkurangnya ketersediaan air. Melansir dari www.bmkg.go.id, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia itu pada Juli-September 2026. Kondisi ini, pendengar, harus mulai diantisipasi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan juga, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali. Baik pendengar, kita pasti menemani Anda dengan lagu-lagu ya. Kali ini ada Rip, Manis Getir.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada ya. Untuk malam hari ini kita bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, untuk malam hari ini pendengar, lagu-lagunya itu adalah lagu mancanegara tahun 1990 hingga 2000. Dan lagu-lagunya pendengar sudah saya siapkan ya. Untuk lagu-lagunya Anda bisa pilih ya, ada Bon Jovi, ada Bayzone, ada Bruri Marantika, kemudian juga ada Bryan Adams, ada Collective Soul, ada Firehouse, ada Gwen Stefani, kemudian juga ada Madonna, ada Maribeth, ada Michael Bolton, ada Ricky Martin, ada R. Kelly, ada Sheryl Crow, ada Spin Doctors, dan juga ada The Police ya. Nah, itu lagu-lagu yang bisa Anda request untuk malam hari ini ya, di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa mendengarkannya di radio Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, di 98,3 MHz atau juga di RRI Digital ya. Dan bagi Anda yang juga mengikuti live saya Rima Melati Azahra 10 ya, bisa juga komentar di sana. Tadi ada yang minta lagu Ceylon 7, nanti kalau untuk lagu Indonesianya akan kita putarkan ya pada pukul 23 lewat ya. Nah, untuk malam hari ini dari sekarang hingga pukul 23, lagu-lagu kita adalah lagu-lagu mancanegara ya. Baiklah, kita buka line telepon di 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Silakan saja yang ingin gabung ya. Kita terima dulu ini untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Assalamualaikum Mbak Rima.
3: Iya, dengan siapa diriku?
4: Ilek.
3: Oh, Ilek, iya. Gimana Ilek, kabarnya Ilek?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Lagi di rumah atau kumpul-kumpul dengan teman-temannya?
4: Biasa, teman-teman biasa.
3: Oh, teman-teman biasa lah pokoknya ya. Oke.
4: Sama abang.
3: Iya.
4: Saya ramah ini.
3: Setiap malam lah berarti di situ ya. Oke, okay, Ilek mau lagu apa nih? Ada Bon Jovi, ada Bayzone, ada Bruri Marantika. Yang mana nih?
4: Bruri Marantika aja lah.
3: Oke, okay, Before You Go ya. Buat siapa lagunya?
4: Teman-teman, Pak Iman, untuk Erita, Marika, Marisa, Martian, Vicky, mantannya Mbak Iwi Cina.
3: Iya.
4: Untuk Teh Dinda di Bogor, di Bandung, Ayin, Gulu, Abdul Yusuf, Yusuf Batam, Pak Gapar Malai, Iman 10, Mas Prabu,
3: Pak
4: Ima, Yang Ibu, Marika, Wani, Bu Deli, Mama Rosi, Bunda Sulami, Mak Daning, Depa, Rusia, Udin, Pak Ilma, Gumis, Lukman, Gita Bakau, Alik Gulu, Bunda Rasi, Bunda Pondok, Bunda Rija, Buang Menguyak sama Pak Demang nih.
3: Iya,
4: Dan terus lumayan lah, bener 100
3: ngurus rata. Oke, Ilek. Makasih Ilek ya. Yo.
4: Terima.
3: Iya, Ilek ya. Merupakan penelpon yang pertama. Silakan ya yang ingin gabung lagi ya. Untuk yang di live chat boleh ya. Ada Madonna ya. Oke, Madonna nanti saya akan putarkan ya. Dari AA Rosefendi. Baiklah, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Ada Pak Lukman ya. Halo, assalamualaikum Pak Lukman.
1: Ya, waalaikumsalam.
3: Gimana kabarnya Pak Lukman?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
3: Sehat ya, oke. Ya. Malam ini lagunya lagu mancanegara, lagu-lagu barat ya. Udah dengar ya, tadi atau gimana?
1: Baru buka radio.
3: Oh ya, oke. Ada By Zone.
1: Pokoknya disebut satu, diambil satu aja lah, Mbak.
3: Oke, iya. Salamnya buat siapa? Yang penting salam dulu nih ya.
1: Salamnya pertama buat Mbak Rima, selamat malam, selamat tugas.
3: Iya.
1: Barusan ada Ile. Terus ada Mak Dani juga, ada Uma Sulami. Ada Kak Belian juga. Terus ada Dang Magu juga, ada sebelah ada. Kak Deli.
3: Iya.
1: Terus ada ada Pak Kumis juga, ada yang Ucu, terus ada Bang Udin, Bang Herman juga, terus ada siapa lagi ya, ada Pak Irwan, ada ini ada Bang Uyak juga, ada Bang Pak Demang, ada Teh Dinda juga, ada Putri Merica. Terus buat semua mak dari penelpon yang pertama Lukman sampai terakhir ya. Disalam semua tanpa terkecuali.
3: Baik, makasih Pak Lukman.
1: Buat Mbak Rima, makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman ya. Kita masih buka lagi ya. Saya menyapa juga yang di live chat ya. Ada Putra Bintang. Lama gak jumpa, iya. Salam-salamnya buat kawan-kawan di mana saja berada. Di Korindo, oke. Baik, kita terima yang di telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rima Melati.
3: Iya. Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak?
5: Alhamdulillah, wa syukurillah. Rima, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat juga Pak.
5: Tadi Bang Lukman minta lagu apa nih?
3: Lagunya disuruh saya pilih aja gitu Pak.
5: Oh, saya minta Bong Jovi aja.
3: Oh, Bong Jovi, oke.
5: Salamnya untuk Rima Melati.
3: Baik, makasih.
5: Semuanya ya.
3: Iya Pak.
5: Dari salam ICJP ya. Dan merata ya.
3: Merata ya, oke Pak, makasih ya Pak ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima dulu untuk yang berikut ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Dani.
6: Assalamualaikum. Perasaan. Ruang rindu
3: Mama Dani.
6: Iya.
3: Ingat siang tadi ya. Oke.
6: Kemarin mau terbangun pula jam 9 tadi. Jam
3: 9. Iya, berarti udah santai lah nih ya, udah rileks lah ya, Mama Dani ya.
6: Udah segar ini,
3: udah segar lah pokoknya ya, oke. Okay. Mau lagu apa nih Mama Dani? Ada By Zone, ada Bryan Adam, ada Collective Soul, yang mana maunya?
6: Bonnie M tak ada Mbak.
3: Bonnie M tadi ada, ntar ya saya lihat dulu. Kayaknya nggak ada nih malam ini.
6: Oh, istirahat ya Bonnie M.
3: Bonnie M istirahat kayaknya, tidur dulu.
6: Mbak, kok tumben saya tuh malam ini kok sudah terlelap gitu.
3: Jadi Bonnie M-nya ikut istirahat juga.
6: Yang tadi yang sebutan yang pertama tadi siapa Mbak?
3: Yang ada By Zone, Everyday I Love You.
6: Itu aja lah,
3: By Zone. Salamnya buat siapa nih?
6: Salamnya terutama Mbak Rima, selamat
1: bertugas. Ya, semoga sehat ya. Pulang antar hati-hati ya, keselamatan.
3: Amin, insyaallah ya. Ya.
1: Nah, tadi ada Pak Umar buat Bung Aye di Bengkulu dan buat Bunda Epa, apa Mbak Epa, buat satu untuk semua tanpa terkecuali dari
3: Mbak Deni. Baik, Mbak Deni, makasih Mbak Rima ya. Selamat istirahat ya, Mbak Deni.
6: Iya, ngelanjutin lagi nih, lurusin
3: dulu ya sambil dengarkan Prosatu ya.
6: Boleh dah. Makasih ya Mbak Rima.
3: Ya, makasih. Ya,
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Putra Bintang, lagu-lagunya ini lagu mancanegara ya. Tadi saya sudah sebutkan ya. Nanti kita akan buka lagi line teleponnya, baik dari WhatsApp atau juga yang di live chat akan saya bacakan juga ya. Ya, yang di WhatsApp juga akan saya bacakan, yang di 27100 nanti akan saya terima ya. Yang di live WhatsApp, yang di live chat saya boleh gabung ya. Lewat telepon juga boleh ya. Mungkin ingin mengudara juga suaranya di live saya boleh ya. Tapi kita akan dengarkan dulu untuk lagu berikut ini ya. Bro Rima Rantika, Before You Go. Kemudian ada AA tadi yang kita lagunya Madonna, You'll See ya. Dilanjutkan dengan Bon Jovi.

Ya pendengar, sudah 3 lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda. Lagu Ilek sudah saya tunaikan, kemudian lagunya Pak Umar juga saya sudah tunaikan. Untuk lagu A.A. Ros Effendi juga ya, Madonna sudah saya tunaikan ya. Tadi ada yang minta lagu Michael Lentur.

0: Lagu manca udah saya plotkan, jadi Bapak bisa pilih saja ya. Ada Bryan Adams, ada Gwen Stefani, ada Mary Beth, ada Michael Bolton. Yang mana?
1: Bilang Michael bukan aja lah.
0: Michael Bolton. Oke, salamnya buat siapa? Silakan.
1: Salamnya satu untuk semuanya lah.
0: Oke, baik, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk yang berikutnya lagi, siapa ya yang ingin gabung? Saya buka ya untuk Pak Ahmad Irwan. Katanya nggak dapat masuk ya. Udah saya buka nih ya Pak ya, untuk Pak Ahmad Irwan. Boleh ya di telepon juga boleh, tapi kalau di WhatsApp saya bisa langsung nampak ya. Kalau di telepon saya nggak lihat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dua rindu, memori lewat lagu. Berbagi rindu kita berdua.
0: Iya, dengan Bang Jais ya.
2: Si buah manggis lah.
0: Hitam-hitam si buah manggis.
2: Manggis, hitamlah lagi buah ke pepaya.
0: Kalau rasa buah manggisnya manis, tapi kalau rasa pepayanya apa? Oke lah, Bang Jais, gimana kabarnya Bang Jais?
2: Sehat, sehat, sehat, sehat. Walafiat.
0: Malam ini lagunya manca ya Bang Jais ya?
2: Ya, lama ya baru?
0: Yang lama lah, tahun 92.000 ya. Udah saya plot juga lagunya, jadi Bapak bisa pilih aja ya.
2: Oke.
0: Ada Bryan Adams, ada Collective Soul, ada Mary Beth dan Pasamon.
2: Enggak payah disebut lagu barat. Kalau panen enggak putar aja lah. Oke, Martabak Kurma masuk belum?
0: Martabak Kurma yang di Ganet ya?
2: Iya.
0: Belum masuk. Iya.
2: Ini tengah rebutan enggak dia di RR Ranai dia tuh.
0: Oh gitu, iyalah.
2: Oke, lagunya dari Bryan Adams aja lah.
0: Bryan Adams boleh, Everything ya.
2: Ya.
0: Salamnya buat siapa nih Bang Jais?
2: Khusus untuk 4 orang nih, yang utama.
0: Hah?
2: Yang utama untuk 4 orang.
0: Untuk 4 orang siapa aja tuh?
2: Martabak Kurma. Es cendol. Itu buah kedondong. Itulah dengan saya lah Pak Uga.
0: Itu iyalah.
2: Yang lain ikut aja, semuanya sama aja.
0: Oke, ya. Itu aja Bang Jais.
2: Ya, tambahlah sikit-sikit.
0: Oh, okay.
2: Nenek Naila, Nenek Sinjan, Bunda Bangga, Dalupur, Liwat, Ramada, Dua Iki.
0: Siapa lagi?
2: Ada yang mahal 2 orang tuh, belum masuk.
0: Oh gitu, ada yang mahal juga rupanya ya.
2: Ada, 3 di RRT Minang ada 3.
0: Oh iya, siapa tuh?
2: Bunda Mutiara. Bunda Bermata, kan mahal-mahal semua tuh.
0: Iya, betul.
2: Ya mahal lagi berlian lah.
0: Yang berlian lah ya, mahal ya. Di Ganet ya. Oke, terima kasih.
2: Pak Tanjung Pinang itu tak ada, masih ada kalau Batam ada emas.
0: Iya. Oke, terima kasih ya.
2: Salamnya semuanya aja, yang ngantuk cepat bobo, yang belum ngantuk cepat telepon.
0: Iya, cepatlah telepon ya.
2: Selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat Bang Jais di Selat Panjang. Ya, saya akan bacakan dulu nih ya yang di WhatsApp. Ada Kak Jamila di Pulau Penyalai. Iya Kak Jamila, bukan main lagi buah manggis. Oke, assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Penyalai hadir, apa kabar Rima? Alhamdulillah sehat ya Kak Jamila. Salam-salamnya buat Bang Udin, Bang Kumis, kemudian Mas Prabu, ada Kak Berlian, ada Mak Rika, ada Putri Merica. Terima kasih Rima, sehat selalu. Iya, baik, makasih ya Kak Jamila. Iya, buat Pak Ahmad Irwan boleh gabung nih ya. Belum bisa gabung dari tadi ya. Oke, ini saya tunggu nih ya Pak Ahmad Irwan. Gimana kabarnya Pak Ahmad Irwan? Sehat selalu ya. Ya, kita coba, siapa tahu ini Pak Ahmad Irwan nih.

0: Assalamualaikum.
1: Tuhan rindu, Tuhan berbagi rindu, memori lewat.
0: Kita mau karaoke kali ya. Iya, karaoke kita Kak Deli.
1: Kalau karaoke aku malu.
0: Oh iya, nggak apa-apalah. Namanya kita hiburan nih Kak Deli.
1: Ah. Apa aku tak mau ketawa?
0: Apa?
1: Apa tadi? Apa Kang Irwan? Kaget Kang Irwan ya.
0: Ini saya tunggu nih Kak Pak Ahmad Irwan nih, katanya belum bisa gabung dari kemarin-kemarin, seminggu-seminggu ini nggak bisa-bisa katanya. Nih saya buka nih berapa tempat nih ya. Ada telepon, ada WA, kemudian ada live chat ya. Nah, tiga nih ya medianya saya buka. Oke, okay, silakan salamnya buat siapa nih Kak Deli?
1: Kita lagi masuk di perempat aja susah masuk terpadu. Sebelah pintu tadi buka sama Ardi.
0: Saya udah buka tiga-tiganya nih.
1: Okay. Dari mah lagu gue kan sudah diambil tuh.
0: Jadi gimana?
1: Sayang gue.
0: Apa yang mana tadi?
1: Ya, pokoknya lagu kesukaan gue tadi udah lewat itu.
0: Oh, udah lewat ya? Oh ya, tapi denger juga kan?
1: Dengar lah.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Jadi yang sudah saya playlist ini ada yang suka enggak?
1: Christina ada tak?
0: Apa?
1: Christina Perry ada tak?
0: Di sini enggak ada, tapi saya cari boleh lah nanti kalau ada ya.
1: Ada itu.
0: Judulnya itu apa?
1: Gambarnya Thousand Years.
0: Christina ya?
1: Iya, Christina Perry A Thousand Years. Ada kemarin diputarin
0: dulu. Oke, nanti dicari dulu ya, saya catat dulu nih ya. Salam buat siapa dulu.
1: Tapi memang playlistnya Mbak Rima ada lagunya apa?
0: Oh, yang di sini ada Spin Doctor, ada Sheryl Crow, ada Ricky Martin, ada The Police, ada Nirvana, yang mana?
1: Aku belum pernah dengar lagu itu.
0: Oh gitu, iyalah.
1: Itu aja tadi lah ya.
0: Coba dicari ya.
1: Jalannya aja tadi untuk Mbak Rima.
0: Iya, makasih.
1: Jaga kesehatan.
0: Amin. Amin ya Allah, doanya. Makasih ya.
1: Oh, tadi yang pertama itu ada Ilek, tapi sini ada Bang Lu, Mama Dani,
0: Mama Dani udah tadi,
1: iya udah tadi, Buah Manggis tadi kan, iya kalau udah Buah Manggis kita delima, ada Bang Udi, Pak Umar, Mak Uku, Kak Wir,
0: iya.
1: Mbak Ros, Mak Rosa, Putri, Mak Putri, Bintan Nau, ada Nek Tino, Nek Pania, Nek Anjang, Sengenang, Nek Manda, Sekarwangi, Putri India, Mama Rosi, Di Yuwin, ada Bapak Dita Demang, sehat selalu ya Pak Demang, ada Bapak Uya Dita, masa Bapak Uya, kalau enggak masuk besok aku sentil nanti. Jangan lupa selamat malam aja.
0: Oke deh. Iya. Makasih Kak Deli. Selamat malam, bye bye juga ya. Oke, karena malam ini mancanegara pakai bye bye kita ya. Oke, untuk yang berikutnya siapa lagi? Nanti saya akan putarkan lagunya. Untuk Kak Deli lagunya sudah saya siapkan nih ya. Iya, ada Soleh Henry. Selamat malam Tanjung Pinang. Iya, selamat malam buat Soleh Henry. Dari mana Soleh Henry ya?

0: saya akan bacakan dulu ya untuk komentar di WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya Mbak Rima, lagunya pilihkan ya Mbak Rima. Iya. Salam untuk semuanya fan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Rimanya, selamat malam. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Iya, biasanya Hamzah Yusuf lewat telepon ya. Ini sekarang lewat WhatsApp. Ya, untuk Ginting, Pak Ginting dari Garut ya. Iya, selamat malam ya Pak Ginting. Baik, kita terima dulu nih ya. Nanti kita putarkan lagu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan lagi ya.
0: Ibu Ratina.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya nih? Udah santai-santai mau tidur atau gimana ya? Atau nyantai-nyantai dulu?
1: Barusan makan.
0: Oh, barusan makan. Alhamdulillah. Sudah kenyang deh.
1: Kenyang.
0: Oke. Okay. Tinggal ngantuknya aja. Tunggu saya sampai jam 12 ya. Ibu Ratina mau lagu apa dulu nih? Ada Brian Adam, ada Bayzone, ada Collective Soul. Yang mana nih?
1: Yang ketiga.
0: Ada Collective Soul ya? Nah, ya. Oke, ya. Salamnya buat siapa?
1: Lagunya dikirimkan buat seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali. Terus untuk Mbak Rima, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Kemarin untuk siapa di acara apa itu? Persada Indonesia. Ada yang nyenggol-nyenggol. Terima kasih senggolannya. Salam
0: kenal. Iya.
1: Buat yang lucu, terima kasih ingatannya. Hanya itu yang paling ya.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mendengar kita akan tunaikan lagu ya. Untuk line telepon saya tutup dulu ya. Ada HDS Westlife Kak Bebas. Iya, nanti kita cari ya. Dari user, assalamualaikum, selamat berbahagia. Iya, makasih ya. Kamu tahun selamat tahun baru Islam. Iya, selamat tahun baru Islam juga. Ya, terima kasih yang sudah gabung ya di live chat saya. Ya, Rima Melati Azara 10 ya. Baiklah, kita akan tunaikan ya. Ini lagunya Michael Lenturok ya. We Share the Night ya. Sitosi ya, ini lagunya ya.

0: Ya, pendengar, sudah kami hadirkan lagu ya, yang tentunya pada malam hari ini sedang mendengarkan Persatu RRI Tanjung Pinang, baik melalui RRI Digital atau radio ya di 98,3 MHz Persatu RRI Tanjung Pinang, atau juga yang di live chat ya, bersama saya Rima Melati Azahra 10 ya. Selamat malam semuanya, semoga suka ya lagu-lagu yang sudah didengarkan, yang akan diputar juga ya. Kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan yang ingin gabung di 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1 ya, sudah saya buka kembali ya, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya ingin menyapa dulu yang ada di live chat ya. Ada HDS, kita diputarkan lagu Westlife ya. Iya, kita terima dulu. Ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Assalamualaikum Pak Ahmad Irwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Ahmad Irwan?
1: Agak puyeng, lagi demam bola.
0: jadi ngantuk bawaannya atau gimana nih Pak?
1: Jadi sering begadang terus sampai pagi kadang-kadang.
0: Iya, tapi besok
1: semua pokoknya semua ditonton, mau jagoan saya mau enggak, yang penting ditonton aja semua.
0: Iya, kan? Soalnya memang ini ya, memang hobinya kan. Sayang ya, 4 tahun sekali kan Pak.
1: Yang namanya cinta, hobi, apapun juga ditempuh walaupun tidak tidur.
0: Walaupun ngantuk, tapi jaga kesehatan ngantuk. Ya Pak ya.
1: Ibarat gini, ibarat senang terhadap seseorang walaupun jauh di mata, laut, gunung tingkan kudaki, lautan kan kuseberangi.
0: Iya Pak.
1: Tidak takut tak di depan ada harimau, dilewati, dihadapi aja. Gitu.
0: Waduh,
1: aja.
0: Bener nih Pak.
1: Nggak begini satu keluhan sepekan ini saat telepon nggak ada yang ngangkat. Aduh, telepon keluar 700 nggak masuk. Aduh,
0: biasanya bukan nggak ngangkat Pak, karena channelnya kan ada dua nih Pak, jadi kadang digilir-gilir. Biasanya kalau sudah 2700 terus ganti ke WhatsApp gitu Pak ya. Atau
1: ya
0: mungkin
1: kita juga kan yang tadi juga namanya cinta, walaupun apapun juga terus berusaha telepon. Itu namanya cinta ya. Diusaha tapi aduh kadang-kadang pusing udah. Akhirnya matiin tidur.
0: Tapi akhirnya gabung juga ya Pak, bisa ya.
1: Ya gitu aja pokoknya.
0: Iya.
1: Sambil nunggu bola sekarang lah.
0: Betul Pak, iya.
1: Jagoanku Prancis.
0: Oh iya.
1: Kesebelasan favorit saya, kesebelasan favorit saya Iran sekarang.
0: Oh iya.
1: Kalau dulu kan Kamerun, sekarang kenapa beralih ke Iran? Wah, itu kan ada alasannya gitu kan. Iran itu kan punya beban non teknis kan, kalau tapi bisa tetap berjalan sepak bola. Bebannya bukan non teknis kalau Iran kan, seperti udah tahu, sudah semua lah, usah disebutin aja bagaimana non teknisnya seperti apa gitu kan itu.
0: Oke, mau salam buat siapa nih Pak? Mau salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Mama Dani yang sudah tadi masuk ya.
0: Iya, udah masuk tadi beliaunya.
1: Oh ya, tadi udah sama Bunda Pak Ajijahnya. Terus ada Pak Umar yang sudah masuk. Siapa tadi? Pak Lukman ya?
0: Iya.
1: Pak Lukman, terus ada itu tuh Pak Yusuf di Batam, paham dia Yusuf mah di Jambi itu kan.
0: Iya. Ya. Lewat WA dia.
1: Ya. Ya, kemudian ada juga buat Yang Ucu, kan udah lama kenal suaranya ya, Yang Ucu.
0: Gabung Yang Ucu.
1: Putri Marisa Putri Kedondong, udah lama enggak dengar suara itu kan.
0: Oh iya, benar juga ya Pak ya.
1: Bunda Sialsi itu kan itu. Bunda Permata juga Umi Sulami.
0: Umi Sulami juga udah lama nih enggak WhatsApp nih, kemana nih ya?
1: Buat Bang Gapar, Bang Umis, atau Bang Pak Yustira, itu kan buat Pak Udin Salam Sera, itu kan. Semoga sehat Pak Umar ya, Kapten Kesebelasan, dan Mbah Mus, Mas Prabu, dan siapa lagi ya, Teh Dinda yang ada di Bogor, kemudian ada juga buat Pak Demang, ya Pak Demang.
0: Demang ya.
1: Malam ya Pak Demang. siapa lagi yang mau kelewat, ya semuanya aja dulu untuk sementara ini karena yang ingat aja gitu kan gitu.
0: Baik.
1: Tanjung Katung arinya ungu itu kan?
0: Iya. Apa tuh?
1: Pohon pinang dan pohon jambu. Dan katung-katung atuku menunggu di Tanjung Pinang tidak ketemu itu aja.
0: Iya, baik, makasih Pak Ahmad Irwan, selamat nonton.
1: Sama-sama,
0: ya. Sama-sama, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Pak Ahmad Irwan gabung juga ya, bisa gabung ya. Ya, yang di live chat boleh gabung juga di 27100 ya. Atau boleh komen juga boleh ya. Atau juga lewat WhatsApp Pro 1 juga boleh di 0811-7789-830. Ya, untuk yang berikutnya kita terima. Ada Bunda Dinda. Assalamualaikum di Bogor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Lagi nonton bola juga?
2: Iya, saya tunggu. tapi malam ini kita masih bisa istirahat karena bolanya dimulainya pagi hari.
0: Jam 5. Terus jam 8.
2: Sudah bisa istirahat beberapa jam kan begitu ya.
0: Jadi enggak lembur kita ya.
2: jadi terasa bulan Ramadan nih, acara sahur.
0: Oh iya, benar juga ya, kayak acara sahur jadinya ya, enggak pakai tidur kita.
2: Seringnya mulainya tuh di jam 2 gitu kan.
0: Jadi betul-betul sahur nih ya.
2: Seperti ini.
0: Kita puasa sunat.
2: Iya benar. Oke, malam ini lagu manca kita. Ya, tahunnya?
0: Tahun 90 sampai 2000.
2: 90 sampai 2000 boleh ya, request sendiri ya.
0: Boleh.
2: Siapa ya? Ini aja lah. Celine Dion with To Love You More. To Love You More.
0: Okay, nanti saya cari ya.
2: Oke, terima.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Iya, pulangnya nanti hati-hati.
0: Iya, baik, insya Allah.
2: pulang dijemput atau pulang sendiri atau
0: Sama-sama ya. Nanti kita soalnya sama-sama ditunggu nih kita.
2: Ya, syukurlah kalau kita aman berarti kan?
0: Iya.
2: Itu menyapanya selamat malamnya untuk Pak Umar, untuk Mak Dani, untuk siapa nama Ile, selamat malam Ile. Tak lupa yang Uncu, siapa lagi? Ini Kakak Berlian, Kakak. Oh ya, ini Putri Merica, lupa terus itu, baru keingat malam ini Putri Merica, Ibu Hani juga ya, Ibu Hani selamat malam. Next, yang baru landing tadi ya, Kak Irwan, juga Bang Haye di Bengkulu, ada juga Bung Yusuf di Batam. Yeah. Next, time deh untuk yang lainnya. Oke. Lagunya kan?
0: Dicari ya.
2: Oke, semoga ketemu ya yang dicari.
0: Ketemu, insya Allah. Oke, ditunggu aja ya, yuk.
2: Bye-bye, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, terima kasih Bunda Dinda di Bogor, jauh-jauh datang ke Tanjung Pinang ya. Nanti kopi darat ya, jangan di udara aja. Ya, untuk yang lain lagi boleh ya di 27100 atau di WhatsApp Pro 1 ya. Yang di live chat mungkin mau gabung di WhatsApp boleh, di telepon juga boleh ya. Untuk ada Pak Joni, makasih. Untuk Theodoris lagunya minta lagu diputarkan Tommy Jepisa nanti ya, setelah ini ya, setelah acara Ruang Rindu ya, karena lagunya lagu-lagu barat ya. Kalau lagu di batas kota ini Tommy Jepisa nanti jam 2-3 lah ya, nanti akan kita

Ya, kita bacakan dulu yang di WhatsApp. Ini dari Hani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagu dari Natalie ya. Nanti kita tunaikan ya. Salam-salamnya untuk Mbak Rima. Iya, makasih ya. Selamat bertugas, pulang kerjanya hati-hati. Untuk penelpon yang pertama sampai yang terakhir, semoga sehat dan terhibur dengan lagu yang disediakan malam ini. Oke, makasih ya Hani.

0: Baik, kita terima ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rima.
0: Iya,
1: Iya, Rima nih.
0: Iya, betul, Rima nih. Dengan siapa?
1: Dari Ibu Yus Pekanbaru.
0: Oh, Ibu Yus, gimana kabarnya?
1: Iya.
0: Ibu Yus,
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Malam ini kita lagunya lagu manca ya, Bu Yus?
1: Iya. Apa tuh? Kalau gitu pilih aja sama Rima ya.
0: Oke. Michael Bolton ya.
1: Iya. Dalam lah buat orang di sana ya. Pak Umar, Bang Usyuk, itu Ibu Rima, juga Ibu siapa lagi tuh? Semua aja lah, belum apa kali
0: ya,
1: kita jarang masuk.
0: Iyalah.
1: Tapi istimewanya buat Rima ya, yang sedang bertugas ya selalu. Makasih Rima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, terima kasih ya untuk Bu Yus di Pekanbaru ya. Kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kemana nih orangnya? Ya, belum bisa terterima kayaknya ya yang di WhatsApp ya. Coba saya terima lagi ya, coba ya, dicoba ya. Untuk yang di WhatsApp kayaknya ada gangguan dikit nih ya. Mouse-nya enggak jalan nih ya. Kita tunaikan dulu ya lagu ya untuk Anda yang ingin gabung, nanti kita akan terima lagi ya. Iya, ternyata sudah bisa nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Bu Erna.
0: Eh, Bu Erna di Kijang, iya.
2: Iya, jalannya Batu 13.
0: Oh, Batu 13 ya. Oke. Gimana kabarnya Bu Erna?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Rima sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya. Salam-salam Mbak Rima
0: ya, buat silakan ya.
2: Buatnya Mak Dani, buatnya siapa tuh yang di Bogor tadi?
0: Yang di Bogor Pak Ahmad Dani.
2: Oh, Pak Ahmad Dani, datu yang Bu Dinda, apa Kak Dinda ya?
0: Iya. Kak Dinda betul di Bogor.
2: Yang Ucu, pokoknya untuk semuanya lah, belum pada kenal jadi kan.
0: Iya.
2: Lagu, lagunya terserah Mbak Rima aja lah, okay, ikutan aja ya. Itu aja ya.
0: Baik.
2: Nah, itunya Mbak Rima ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Bu Erna di kilometer 13 yang selalu mengikuti live chat saya juga ya. Selalu mendengarkan Pro 1 RRI di Tanjung Pinang. Baiklah, untuk yang di live chat saya baca dulu ya. Ada Hensu, penyiar kawakan. Makasih ya Hensu sudah mengikuti siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian ada Pak Ginti, ada Kak Jamilah masih stay tune. Ada Sam, ada Ria Nahrawi, ada Bu Erna juga. Baiklah, kita tunaikan ya untuk lagu berikut ini ya. Kolektif Soul, kemudian kita lanjut lagi ke Westlife ya lagunya ya. Kalau Westlife tadi, ini lagunya permintaan dari HDS ya melalui live chat ya.

Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Yang ingin gabung lewat telepon boleh ya, silakan saja yang ingin gabung ya. Kemudian lewat WhatsApp juga boleh, yang ingin komentar lewat live chat juga boleh ya. Saya akan menyapa dulu yang ada di live chat ya. Ada Pak Supardi Hasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada user, mantap kakak dari Bento Binjai. Wah, dari Bento Binjai ya. Ada setengah mimpi, salam dari Bengkong Bu. Ah, dari Batam ya. Selamat malam ya. Ada saksi mata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kakak penyiarnya, sehat selalu ya. Oke, makasih ya doanya. Saksi mata. Kemudian dari Sub. Dari Sub requestnya lagu Kenny Roger, You and I. Nanti kita cari ya. Salam dari Kendari. Ya, dari Kendari ya. Kemudian ada Izai Karni. Boleh enggak Hotel California? Ya, sebenarnya tahun lagu-lagu malam ini tahun 90 hingga 2000 ya. Untuk Hotel California itu tahun 77, tapi enggak apa-apa, saya akan putarkan nanti ya. Ada Andri. Aku dengerin di radio streaming saat lihat video ini. Lagunya sama, iya, sama lah ya. Bisa denger di live streaming ya, RRI Digital juga. Bisa di lewat radio juga, lewat live chat Rima Melati Azara 10 juga ya.

0: Dari kawan Pak RT. Iya benar nih, dari kawan Pak RT ya. Salamnya buat penyiar legend RRI Tanjung Pinang yang sudah. Oh ya, oh. Untuk almarhum tuh Sirantuseno ya, Al-Fatihah ya. Iya, kita kirim Al-Fatihah buat penyiar legend kita almarhum Tusiran Suseno. Dan katanya RRI tetap mengudara. Iya, baik, makasih ya. Ada Samsu Bastoni. Ikutan Mbak request, boleh dong. Boleh ya. Lagunya lagu barat tahun 92.000 ya. Kemudian ada Desi Mawarti, ada Mas Nawi, ada Pak Supardi ya. Terima kasih yang masih setia ya di live chat saya Rima Melati Azara 10 ya. Kemudian saya ke WhatsApp dulu ya pendengar. Ini yang di WhatsApp ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rima. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan ya Ruang Rindu. Iya, boleh-boleh saja ya. Salamnya buat yang udah masuk, yang belum juga. Dari Pak Mahmud ya. Senggol untuk Pak untuk Mak Berlian. Ada Nek Manda, ada Mak Ucu. Kemudian ada Nek Balkis, Kak Wer, Mak Nora, ada siapa lagi nih? Ada Mak Intan, ada Kak Dia, ada Mak Nga. Dan buat semuanya lah ya Mbak Rima. Iya, makasih, selamat bertugas. Oke, kita terima untuk yang di WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum Iki.
1: Waalaikumsalam Bu.
0: Iya, gimana kabarnya Iki?
1: Kurang baik nih Mbak.
0: Wah, kenapa? Kenapa? Kurang baiknya kenapa?
1: Lagi sakit nih Mbak.
0: Oh, sakit kena, kena apa nih kena?
1: Kena badan Mbak.
0: Oh, udah berobat?
1: Apa Mbak?
0: Udah berobat?
1: Belum Mbak, tutup tadi.
0: Oh, tapi kan bisa minum obat yang mungkin di warung atau di mana ya. Jangan sampai dibiarkan saja sakitnya.
1: Iya Mbak.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Buat pertama buat Mbak Rima.
0: Makasih.
1: Mbak Rika.
0: Iya.
1: Mbak Liza.
0: Hafal ya.
1: Mbak Erika. Apa Mbak?
0: Hafal ya dengan penyiarnya.
1: Bang apa Bang Andrian?
0: Adrian ya.
1: Ya ya Mbak. Sama inilah Mbak, sama di sini Bang Ilek.
0: Oh Ilek ya.
1: Sama Abang, Bu Nopi.
0: Iya.
1: Pak Demudi. Lagi ngerokok ya.
0: Oh iya,
1: Bang Ikin,
2: abangku,
1: Kakek Samsul, Nenek Surni di Jakarta, untuk Kak Pika, semuanya lah Mbak.
0: Semuanya ya, oke, baik, makasih ya. Ya. Itu aja.
1: Udah Mbak, itu aja Mbak.
0: Oke, baik, makasih Iki.
1: Ya Mbak.
0: Assalamualaikum Iki.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari Iki ya, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan orang Ganit, pendatang baru.
0: Dengan orang Ganit, pendatang baru. Nama siapa? Harus kenalan dulu lah.
3: Sama, ya ini dengan kakak penyiar siapa ya?
0: Dengan Mbak Rima nih.
3: Nah, salam kenal, selamat malam.
0: Dengan siapa dulu?
3: Harry.
0: Harry. Oh.

0: Boleh.
1: Beli nama judul lagunya.
0: Oh, boleh, boleh, boleh. Nanti saya cari ya.
1: Ini belum ada yang kenal sebenarnya yang lain tuh. Jangan salam semuanya.
0: Boleh, salam aja boleh.
1: Salam-salam juga.
0: Itu aja. Oke, selamat istirahat ya. Bang Heri, Pak Heri, Ganet ya, di Ganet ya, atau kenal dengan ini ya, dengan Kak Berlian juga ada di Ganet.
1: Oh, enggak kenal. Saya Ganetnya di situ Bintang Teman.
0: Oh iya, oke. Baik, makasih ya sudah gabung.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya, Pak.
1: Iya.
0: Baik, saya akan menyapa dulu yang ada di live chat saya ya, yang di live chat yang saat ini masih stay ya. Ada Pak Supati Hasan, makasih ya. Atok Kuca, makasih Atok. Ada Gemoy, ada Ria Narawi, makasih. Ada Samsul Bastoni, makasih ya. Ada Saksi Mata, ada Sap, makasih ya. Untuk yang semuanya yang saat ini sedang mendengarkan melalui RRI Digital atau juga di radio atau juga di live chat ya, kita dengarkan lagu berikut ini ya. Lagu The Hotel California ya, The Eagle ya.

Iya, pendengar kita seksi terakhir ya. Yang ingin gabung masih kami buka line teleponnya ya di 27100 atau juga di WhatsApp Pro 1 ya. Iya, saya akan bacakan dulu yang komentar di live chat saya ya. Iya, yang masih stay ada Bu Erna. Assalamualaikum Kak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

minta diputarkan lagu Titanic ya buat saksi mata. Ini tadi ada yang minta juga Celine Dion ya, ada dari Dinda tadi, Bu Dinda di Bogor ya. Lagunya Bu Dinda, saya putarkan lagu dari Celine Dion, I Love You ya. Tadi judul lagunya Love You More ya. Tapi saya nggak ketemu, tapi lagunya akan saya putarkan I Love You dari Celine Dion ya. Iya, atuk kuca. Assalamualaikum Kak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Ada Pak Supandi Hasan. Baru lihat aku Kak Rimanya. Biasanya cuma dengar saja di radio. Makasih ya sudah mendengarkan Pro 1 ya. Selamat bertugas Kak Rima, ikut aja. Oke. Baik, makasih ya Pak Supandi. Pak Supardi Hasan. Selamat malam Pak Supardi Hasan, sehat selalu ya semuanya. Ada Mister Singgi, ada manusia cangkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sazania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya sudah mengikuti siaran saya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada PK67. Assalamualaikum, selamat malam PK67. Ada Udin Zuraidan. Assalamualaikum Pak Udin, sehat selalu ya buat Pak Udin. Semuanya yang sudah gabung, saya ucapkan terima kasih ya. Dan tetap stay tune di 98, di RRI Digital juga, di live chat saya Rima Melati Azahra 10. Terima kasih ya. Yang sudah gabung tentunya saya ucapkan selamat istirahat ya. Mungkin saat ini sudah mulai untuk baring-baring ya. Sudah siap-siap untuk keperaduannya. Rindu suasana Tanjung Pinang. Wah, Mister Singgih ya. Sekarang di mana Mister? Dulunya di Tanjung Pinang ya. Kalau rindu datang aja ke Tanjung Pinang ya. Atau juga bisa dengarkan Ruang Rindu. Setiap malam Ruang Rindunya ya. Di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kalau malam ini memang lagunya lagu barat. Tapi nanti tidak lagu barat saja ya. Lagu-lagu nostalgia juga ada ya. Ada Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jack. Ada Igo juga. Semuanya yang sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Semoga berbahagia selalu ya. Dan tentunya nanti istirahat, besok bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar. Sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, banyak rezekinya ya. Kita sudah bernostalgia ya di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Lagu-lagunya itu kan tahun 92.000 tadi ya. Tapi ada juga yang saya putarkan tahun 77 ya. Semuanya selamat istirahat ya. Tetap stay tune. Ya, nanti kita akan jam 00 biasanya kan tutup ya untuk Pro 1, tapi nanti kita relay langsung ke Pro 3 ya. Karena esok kita akan mengikuti atau relay ya. Siaran bolanya ya. Ada Raja Sapri Irwansyah. Selamat malam Pak Raja. Semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kebersamaan kita di acara Ruang Rindu kita cukupkan ya. Tapi kalau untuk live streamingnya saya sampai jam 00 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda masih bisa mendengarkan lagu-lagu Indonesia ya. Tadi ada yang minta lagunya, lagu dari Tommy J. Pisa, Di Patas Kota Ini, nanti akan saya putarkan setelah jam 23 ya. Baik, kita dengarkan dari Celine Dion ya, I Love You. Tadi ada yang minta ya Titanic ya, nanti bolehlah saya putarkan ya.

Iya, mendengar lagu Celine Dion ya, I Love You. Ya, semoga yang masih mendengarkan Pura Satu RRI Tanjung Pinang ya, terhibur dengan lagu tadi ya. Ada Khairil Rusli, Malam Bahos. Iya, malam juga ya. Khairil Rusli, makasih ya masih mengikuti siaran Pro 1 ya. Ada Abi aja, makasih ya. Iya Mbak Rima, kalau bisa minta diputarkan lagu pop Indonesia untuk jam 11, putarlah dari Dian Piscesa ya. Tak ingin sendiri ya, oke nanti saya akan putarkan ya. Maaf, jangan panggil Bang Mamut ya. Ini sama Mama Muda di Bintan. Oh iya, di sini saya pikir Bang Mamut tadi ya. Oh belum diganti ya namanya di sini Kak Gadis ya. Ya Allah ya Tuhanku. Nanti saya kabarkan ya nanti sama teknik ya biar diganti namanya ya. Rupanya Mama Muda. Mama Muda di Bintan. Ya, semoga Mama Mudanya sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya. Selamat istirahat ya. Nanti kita carikan lagunya Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri. Saya juga gak ingin sendiri nih ya, masih ingin ditemani nih ya sampai jam 12. Saya juga tidak tutup nantinya ya, nanti Anda bisa dengarkan Pro 1 karena kita relay ya, Pro 3 ya. Jam 12 kita langsung relay ke Pro 3 Jakarta. Baiklah, karena tadi ada yang minta lagu My Heart Will Go On ya dari Celine Dion, kita putarkan saja ya. Ini lagunya saya suka juga ya. Semoga Anda terhibur, Anda bisa istirahat, Anda bisa nyaman malam ini ya. Bisa tidur yang lena nanti ya.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kebiasaan sederhana seperti membaca beberapa halaman buku setiap hari atau berolahraga ya selama beberapa menit ini dapat membawa perubahan besar ya dalam kehidupan seseorang. Tindakan kecil yang dilakukan secara rutin seringkali memberikan dampak yang lebih berkelanjutan ya. Dan ini dibandingkan upaya besar yang hanya dilakukan sesekali. Pendengar, dilansir dari jurnal Volunteer Outreach Innovation and Community Empowerment, perubahan positif dalam kehidupan itu tidak selalu harus dimulai dari tindakan yang besar. Rutinitas sederhana yang dilakukan secara konsisten ini dapat menjadi pondasi pembentukan perilaku positif dalam jangka panjang serta memberikan dampak signifikan bagi masa depan individu. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang ingin mencapai berbagai tujuan seperti hidup lebih sehat, kemudian meningkatkan prestasi belajar atau juga mengembangkan karir. Sayangnya pendengar, sebagian orang terlalu fokus pada hasil akhir sehingga melupakan pentingnya proses yang dilakukan secara bertahap. Nah, pendengar, kebiasaan merupakan aktivitas yang dilakukan berulang hingga menjadi bagian dari pola hidup. Nah, ketika seseorang membiasakan diri melakukan hal-hal bermanfaat seperti membaca, kemudian olahraga atau juga mengatur waktu dengan baik, nah tentu secara perlahan ini akan terbentuk sikap disiplin dan tanggung jawab yang mendukung pencapaian tujuan. Studi dalam Interaksi Jurnal Manajemen Pendidikan ini menunjukkan bahwa pembentukan perilaku yang baik ini membutuhkan waktu dan ketekunan. Proses tersebut pendengar dapat membantu seseorang itu menjalani kehidupannya yang lebih sehat, lebih produktif dan juga terarah. Maka fenomena ini pendengar dapat ditemukan di berbagai lingkungan masyarakat. Pelajar yang rajin membaca buku setiap hari ini cenderung memiliki pengetahuan yang lebih luas. Sementara pekerja yang terbiasa menyusun jadwal harian ini dapat mengelola waktu secara lebih efektif ya. Dalam hal kesehatan misalnya, kebiasaan berjalan kaki atau juga berolahraga ringan secara rutin ini dapat membantu menjaga kebugaran tubuh. Langkah sederhana seperti ini pendengar tentu dapat menjadi investasi penting untuk kesehatan di masa yang akan datang. Baiklah pendengar, kami masih menemani Anda ya dengan lagu-lagu hiburan hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya ingin menyapa juga yang masih mengikuti di live chat saya ya. Ada Pak Selamat dari Purbalingga hadir, Bun. Iya, terima kasih ya sudah tetap mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian ada Yao, makasih. Ada Tri Susanti, makasih. Ada Kano Balamin, makasih sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kali ini kita simak ya lagunya, Biar Jatuh Cinta, Biarkan Jatuh Cinta. Ya, Jatuh Cinta dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, dari ST12, Biarkan Jatuh Cinta judulnya ya.

Ya, dari ST12 Biarkan Jatuh Cinta. Pendengar, rasa cinta seseorang mungkin ya pernah kita rasakan. Kalau kita jatuh cinta bagaimana ya? Kalau untuk saat ini tentunya kalau kita merasa jatuh cinta dengan anak-anak, dengan pasangan kita, nah ini adalah cinta yang luar biasa. Tentunya pasti akan mendapatkan kebaikan, keberkahan. Tapi sebaliknya kalau cinta kita cinta buta, cinta yang mungkin bukan milik kita, nah ini akan membuat kita sengsara tentunya ya. Saya yakin Anda tetap cinta dengan Pura Satu RRI Tanjung Pinang ya. Seperti Oma Sulami katanya, selamat malam Mbak Rima. Iya, selamat malam. Cuma mau menyapa saja. Selamat bertugas. Salam sehat buat Mbak sekeluarga. Amin, terima kasih. Iya, katanya belum tidur ya, belum bisa tidur, belum ngantuk, baru pulang dari undangan. Iya, Oma Sulami tadi ada yang nyari kemana aja nih Oma Sulami, kok gak ada ya, komen-komen di WhatsApp, katanya gitu. Alhamdulillah untuk malam hari ini ternyata Oma Sulami sudah menyapa ya lewat WhatsApp. Karena belum ngantuk, belum mau tidur, akhirnya bisa komentar di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat malam buat Oma Sulami. Dan semuanya yang masih di live chat, yang di RRI digital juga, di radio juga, yang sambil baring-baring rebahan tapi mendengarkan Pro 1, kita dengarkan ya.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Ya, pendengar Anda masih kami temani ya dengan lagu-lagu, dan nanti kita akan sampaikan juga renungan dan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran. Namun sebelumnya kita masih ada lagu yang akan kami putarkan ya, buat pendengar yang masih mendengarkan lewat live chat atau juga RRI digital atau juga radio. Selamat malam ya, semoga pada malam hari ini Anda bisa beristirahat dengan nyaman, dengan tenang tentunya. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan. Nanti kita akan tutup dengan pengajian Al-Quran. Baik, kita akan dengarkan lagu dari Wali ya, Ada Gajah di Balik Batu, itu judulnya ya. Word user, terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian ada Misur Faisal, Masa-masa yang paling indah. Oh, masa-masa yang paling indah, maksudnya minta diputarkan lagu ya. Kalau sempat ya nanti akan kita putarkan ya. Kemudian siapa lagi nih yang stay di live chat saya? Ada Pak Selamat, makasih ya. Ada Tri Susanti, makasih. User, makasih ya. Kita akan dengarkan lagu dari Wali ya, Ada Gajah di Balik Batu. Selamat malam untuk semuanya. Sehat selalu ya. Ada Nos Caring.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ya pendengar, tentunya kami masih menemani Anda ya dengan lagu ya. Sebentar lagi akan kami sampaikan renungan dan juga pengajian Al-Quran. Ada Misure Faisal. Masa paling indah maksudnya dulu pernah kayak bunda sekarang. Jam segini masih di studio. Oh gitu ya. Oh dulu penyiar juga ya. Ya terima kasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk lagu berikut ini ada Rida Sita Dewi ya, Cintaku Cintamu. Dan setelah ini kami akan sampaikan renungan malam untuk kita semuanya.

Pendengar, untuk selanjutnya kami sampaikan renungan untuk kita semua. Pendengar, salah satu perkara yang paling sulit dijaga dalam kehidupan adalah hati dan lisan. Padahal keduanya adalah cermin dari diri kita. Hati adalah tempat bersemayam niat. Jika hati dipenuhi dengan keikhlasan, kasih sayang, dan rasa takut kepada Allah, maka akan lahir akhlak yang baik. Namun jika hati dibiarkan dipenuhi rasa iri, rasa dengki, amarah, dan prasangka buruk, maka perlahan hati akan menjadi berat untuk menerima kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Begitu juga dengan lisan. Satu kata yang keluar dari mulut kita mungkin terlihat ringan, tetapi bisa menjadi sebab pahala atau dosa. Sebuah ucapan yang baik dapat menenangkan hati orang lain, sementara perkataan yang menyakitkan dapat meninggalkan luka yang lama. Sebelum berbicara, hendaknya kita bertanya, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini? Apakah akan mendekatkan kita kepada Allah? Jika tidak, diam seringkali lebih selamat. Pendengar, mari kita latih diri kita untuk menjaga hati dari kebencian dan menjaga lisan dari menyakiti. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, dan biasakan mengingat bahwa setiap ucapan kita dicatat oleh Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita, menjaga lisan kita, dan menjadikan kita hamba yang lembut dalam perkataan serta baik dalam perbuatan. Amin, Allahumma amin. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Herman Umar.

0: perjalanan 11 bulan pembelajaran sekolah layak. Secara umum telah berjalan dengan baik dan siswa-siswanya sebagian sudah bisa berprestasi, baik itu di bidang sains, kemudian di bidang bahasa, maupun di bidang sosial, serta bidang olahraga dan seni. Tetapi yang patut dicatat pertama-tama bahwa secara fisik siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar, lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan yakin terhadap
1: Menurut Mensos, perubahan positif tersebut juga dirasakan oleh para orang tua siswa. Banyak orang tua mengaku anak-anak mereka kini lebih disiplin, rajin beribadah, dan lebih aktif membantu keluarga saat berada di rumah. Pemerintah saat ini juga terus memperluas layanan sekolah rakyat, salah satunya melalui pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah yang ditargetkan mendukung tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
2: Sama kerja juga salah. Dan saya juga pas liburan ya,
1: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Pondok.
4: Program gentengisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Dari program pemerintah juga banyak KPP yang dikeluarkan sehingga banyak juga menyerap pasir genteng.
6: Pemesanan dalam kegiatan ini mencapai 24 truk dengan total komitmen transaksi 3 miliar dari program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menegaskan, program gentengisasi tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan masyarakat. Kodari menjelaskan pertama kali diluncurkan program gentengisasi pada Maret 2026 telah mencatatkan komitmen transaksi sekitar 3 miliar rupiah di Majalengka untuk pemesanan genteng. Kodari menegaskan genteng yang dibeli pemerintah merupakan produksi dari pelaku UMKM lokal. Penjelasan Kodari disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
7: Sementara itu, pelaku UMKM genteng dari Sinar Mas Raya di Majalengka, Jawa Barat, Juanda mengatakan program gentengisasi Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak untuk usahanya. Pemesanan genteng kini meningkat drastis. Juanda mengatakan mampu menjual 15.000 unit genteng dalam seminggu kepada distributor dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Jawa Tengah. Padahal sebelum ada program gentengisasi, untuk menjual 8.000 genteng sangat susah. Sepi orderan terkadang karyawan terpaksa banyak yang di rumah. Kini jumlah mesin pun ditambah dari sebelumnya 2 unit menjadi 6 unit untuk membuat genteng. Karyawan mencapai 70 orang yang merupakan warga sekitar. Juanda mengatakan butuh 90 hingga ratusan karyawan karena tingginya pemesanan genteng. Oleh sebab itu, Juanda menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Juanda kepada Pro 3 RRI.
5: Dari dampak kebijakan Bapak Presiden dengan adanya program gentengisasi itu besar sekali dampaknya, Pak.
1: Iya. Yeah.
5: Dulu ya sebelum ada kebijakan itu, pabrik genteng itu hampir selama 10 tahun dirasakan itu baik dari tingkat pemasaran, dari tingkat kegairahan kerja para pengrajin, Sekarang dengan adanya program itu, itulah dari proyek-proyek pemerintah, alhamdulillah itu banyak menyerap genteng. Dan masyarakat-masyarakat sekitar yang tadinya karyawan kami banyak diliburkan, malah sekarang pabrik yang kewalahan mencari tenaga kerja. Ya, saya banyak terima kasih lah dengan kebijakan beliau, baik secara nasional maupun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan ya. Jadi sampai saat ini dampaknya sangat besar sekali dan bisa dirasakan, dan banyak penyerapan tenaga kerja.
7: Selain itu, program gentengisasi merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita untuk dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam, selamat dini hari.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.
2: Coba kau tengok ini dulu, bapak
3: pusing banget buat video mereka ini.
2: Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
3: Iya, iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong.
2: Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
4: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
4: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
4: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa,
6: melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen bersama Anda hingga menjelang pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nanti kami akan hadir dalam Kopi Pro 3 atau Komentar dan Opini Pro 3, di mana kami nanti akan hadir perbincangan bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia 2026. Dan narasumber kami nanti adalah Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Nanti kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712, serta melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama

0: Piala Dunia selalu menghadirkan kegembiraan dan orang-orang berkumpul mendukung tim favoritnya. Kemudian berdiskusi bahkan rela begadang demi menyaksikan pertandingan tersebut. Tetapi di balik sorak-sorai kemeriahan itu, ada pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama. Apakah sepak bola hanya mengenai menang dan kalah? Atau memang ada nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya sedang kita saksikan di lapangan? Dan dini hari ini kita akan melihat Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan di balik semangat persaingan, di balik semangat kerjasama, sportivitas dan persatuan yang ditunjukkan oleh para pemain maupun para pendukungnya. Untuk itu kami akan berbincang dalam Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3 bersama dengan Tusaka Indonesia dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia bersama dengan Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Setio, selamat malam, selamat dini hari Pak.
2: Selamat malam, selamat dini hari, Bung Rudizen.
0: Iya, kabar baik ya, Pak Setio.
2: Iya,
0: yeah.
2: kabar baik.
0: Iya, ini memang kita ngobrol sedang dalam momentum Piala Dunia 2026 dan memang tampaknya antusias masyarakat kita, mungkin masyarakat dunia juga ya pasti ya, yang selalu tidak pernah lepas dalam sajian pertandingan per pertandingan. Mungkin di awal bisa dijelaskan kenapa ya Piala Dunia kok begitu menarik masyarakat dunia ini, Pak?
2: Ya, ini pertanyaannya yang menarik, Bung Rudi ya. Pada faktanya sepak bola itu kan memang sebuah permainan kolektif, tetapi memang kemudian bertumbuh berkembang menjadi sebuah industri. Tapi industri ini bisa bertumbuh berkembang karena banyak orang suka dengan sepak bola. Jadi ketika orang menonton sepak bola itu, dia menemukan keindahan, dia bisa melihat sesuatu yang menggairahkan dan dalam banyak kasus itu menghibur, Bung Rudi. Jadi banyak orang bisa terlupakan dari masalah-masalah kehidupannya ketika dia nonton bola. Nah, tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan semangat kebangsaan, memang orang yang menonton sepak bola dan yang sedang bermain adalah tim nasionalnya, itu memberikan greget tersendiri. Nah, tetapi karena tim kita tidak masuk Piala Dunia, pada akhirnya orang harus mendukung tim favoritnya yang bukan negaranya, bukan bangsanya. Tapi itu sudah cukup untuk membuat orang menjadi terhibur, Pak.
0: Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sebuah pertandingan sepak bola selain olahraganya ini, Pak Setio?
2: Begini, Bung Rudi, kita memang harus belajar banyak dari kasus Piala Dunia. Bagaimana beberapa negara kecil itu bisa lolos ke Piala Dunia sementara kita, negara yang sangat besar, belum bisa lolos. Negara seperti Curacao, itu penduduknya cuma 150 ribu orang. Ya, kalau di kita ini kan kelas dengan satu kecamatan atau dua kecamatan gitu ya. Itu bisa lolos ke Piala Dunia sementara kita belum bisa. Ada Tanjung Verde, itu penduduknya 500 ribu orang. Ini kan satu kabupaten kalau di kita. Nah, ini pertanyaan yang jadi penting buat kita. Kenapa kita belum bisa mencetak prestasi yang bagus? Ya, berarti ada potensi besar pada diri kita yang belum bisa kita ledakan, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan Pancasila, tentu ini pertanyaan reflektif ya, yang membuat kita memang harus banyak memperbaiki diri. Kita ini punya potensi besar, tapi belum bisa mencapai suatu yang hebat ya, karena ya kita belum usaha dengan sungguh-sungguh.
0: Kalau kita kaitkan tadi seperti Anda katakan, Pak Setio, ya, ada nilai-nilai kebangsaan, terutama ketika tim nasional itu ikut berlaga, tentu rasa nasionalismenya sangat tinggi di situ. Lebih luas dari itu, apa yang bisa kita lihat dari nilai-nilai Pancasila yang juga bisa kita temukan dalam sebuah pertandingan sepak bola ini?
2: Begini, Bung Rudi.

0: game sepak bola itu atau permainan sepak bola itu bisa menjadi wahana untuk mempersatukan satu bangsa. Ya, jadi kalau kita melihat tim nasional bermain, kemudian kita punya sesuatu yang menggerakkan kita, mendukung bersama, mengucapkan yel-yel bersama. Apalagi kalau kita lihat tim nasional kita ya, habis pertandingan itu kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu membawa kita kepada semangat perjuangan seperti dulu ketika kita belum merdeka. Nah, semangat ini yang perlu memang kita tumbuhkan, karena ya di momen itu kita melupakan perbedaan. Kita melupakan perbedaan suku, ras, agama. Kita bersatu sebagai Indonesia. Nah, ini memang mesti dikelola dengan rapi, dengan cantik, tanpa ditunggangi oleh kepentingan politik personal. Ya, tapi bagaimana lewat sepak bola ini kita membangun bangsa yang besar, bangsa yang bersatu. Apinya itu ada di situ, Bung Rudi.
1: Ya, artinya nilai-nilai, paling tidak nilai-nilai seperti itu, persatuan yang paling mudah bisa terlihat ya ketika sebuah tim nasional itu berlaga di sebuah pertandingan, Pak Setio ya.
0: Iya, karena memang kita bisa sama-sama rasakan kalau melihat di TV ya, bagaimana aura di stadion yang sangat besar ya.
1: Iya.
0: Tim nasional kita didukung. Betul-betul itu kita melihat sebuah semangat yang tinggi tentang kesatuan, tentang kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Ini yang memang belum terlalu banyak dielaborasi, Bung Rudi, karena kalau ini bisa, ya dari sini semangat persatuannya bisa diluangkan yang lain-lain.
1: Oke. Dan selain itu, kalau saya melihatkan juga, ternyata dalam sebuah tim mewakili negara, kita bicara dengan tim nasional ini, Pak Setio ya, kemampuan individu itu nomor kesekian dibandingkan kerjasama tim di mana mereka adalah satu bangsa dengan latar belakang yang berbeda tadi. Mungkin bisa Anda elaborasi terkait dengan kerjasama
0: saya
1: yang itu.
0: Saya cukup hobi menonton sepak bola, jadi saya cukup bisa fasih ya membahas perkara ini ya, Bung Rudi. Jadi di mana-mana tim yang hebat itu bukannya mengandalkan hanya kemampuan individual, tapi betul-betul membangun sebuah tim di mana satu orang dengan orang lainnya itu saling terhubung, saling mendukung, kerjasama timnya tertata dengan rapi. Dan kalau kita lihat timnas saat ini itu menunjukkan hal seperti itu, Bung Rudi. Jadi pelatih yang baru ini yang namanya John Heitmann ini, dia membangun mentalitas yang berbeda. Bagaimana tidak ada satu orang pun dibiarkan hanya menonjol sendiri, tapi satu orang dengan orang lainnya itu betul-betul harus menjadi sebuah kesatuan, sebuah tim. Nah, ini pelajaran yang harusnya memang kita kemudian terapkan di semua lini kehidupan. Orang boleh punya kemampuan individual, tapi ketika kita bekerja bersama, kita harus memang saling mendukung, kita kolaborasi, di mana di situ ego kita turunkan. Jadi kita ketika bekerja itu bukan menonjolkan sendiri, tapi memang mencapai sebuah prestasi bersama. Ya itu kan semangat Pancasila, Bung Rudi.
1: Artinya sangat erat hubungan persatuan dengan keberhasilan sebuah tim itu ya.
0: Betul, jelas ya. Jadi ini sekedar agak berbelok, Bung Rudi ya. Dulu yang namanya Paris Saint-Germain gitu ya, PSG itu tim yang bertabut bintang, tapi nggak pernah berhasil menjadi juara Eropa. Kenapa? Karena memang kebanyakan liga bintang yang mau menunjukkan skill individunya. Nah, belakangan ini liga bintangnya nggak banyak gitu malah nggak ada pada pindah kemana, yang ada adalah anak-anak muda yang cemerlang, disatukan oleh Luis Enrique
1: sang pelatih.
0: Mereka bisa betul-betul padu sebagai sebuah tim, dan mereka bisa jadi juara Eropa dua kali berturut-turut.
1: Baik, Pak Setio, kita terima dulu pendengar Pak ya, sudah ada pendengar ini, kita kasih kesempatan dulu ada Bu Ria di Tebet, Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat malam, selamat dini hari.
2: Oh ya, selamat dini hari Bung Rudi.
1: Iya, Bu Ria.
2: Pancasila.
1: Salam Pancasila, Bu Ria.
0: Salam Pancasila,
2: iya, selamat malam Bapak, siapa ya, lupa nih Bapak ganteng ini, Pak Setio ya?
1: Setio, iya Pak Setio Hajar Dewantoro.
2: Setio Hajar, wah namanya keren kayak orang Jawa ya.
1: Iya.
2: Keren Pak, salam kenal ya Pak ya. Semoga Anda nanti dari dini hari dini ini tetap semangat.

0: Kalau udah malam harus dia bobok.
1: Iya.
2: Ya, silakan, Bria.
0: Kan nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia bisa dalam beberapa hal ya, Pak ya. Pertama, tidak mendiskreditkan teman atau saudara yang berbeda dukungan negara peserta Piala Dunia kedua ya kan. Nah, jalin persaudaraan sesama dengan mengajak sesama secara langsung Piala Dunia meskipun berbeda dukungan tadi ya. Ketiganya, jika kita merasakan mampu maka sediakanlah fasilitas untuk menonton bersama siaran langsung Piala Dunia. Nah, termasuk memberikan ruang bagi UMKM setempat untuk menjajakan produknya. Keempat, saya berbagi wawasan positif tentang dunia sepak bola maupun hasil terkini Piala Dunia. Kelima, saling berbagi wawasan tentang alam maupun sosial dari negara peserta Piala Dunia. Ya, pertanyaan Bapak sih, ya bagaimana nih Pak Piala apa namanya ini? Mengatakannya nih Pak. Euforia ya. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana Pak ya apa namanya dengan apa namanya apakah etikanya supporter sepak bola di Indonesia ini, Pak.
2: Baik.
0: Nah, itu saja. Makasih Bung Rudi Jin. Tetap semangat, Bang Setio. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam tangguh.
2: Terima kasih, selamat malam Maria. Kita tabung dulu nih Pak Setio ya. Jadi yang ingin tadi mendapatkan penjelasan etika dari pendukung itu gimana? Pak Ian di Madiun, Jawa Timur. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ian.
3: Iya, selamat dini hari Mas.
2: Iya Pak Ian. Gimana Pak Ian? Silakan, ada Pak Setio Hadjar Dewantoro. Beliau adalah Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Iya, selamat dini hari juga Pak Setio ya.
1: Iya, selamat dini hari Pak.
3: Kalau saya melihatnya seperti ini, bangsa Indonesia kita itu hanya suka euforianya tapi dan semangatnya saja, tapi dalam kenyataannya kita ini hanya terbatas itu. Dan bangsa kita hanya bangga dengan kegiatan-kegiatan saja dan tidak bangga dengan bangsa sendiri. Nyatanya di sepak bola ini contoh saja, kita terlalu banyak memainkan orang-orang asing, akhirnya kita sendiri sulit untuk mencari kemampuan-kemampuan yang terdapat di kebangsaan kita. Contoh saja ya, dulu di waktu sebelum banyak pemain asing, kita itu tidak pernah di atas 100 peringkat kita. Tapi sekarang klub-klub kita itu banyak sekali pemain asing, namun kita itu jauh di bawah 100.
2: Baik.
3: Dan kalau banyak pemain asing ini juga tidak mendukung, nyatanya betapa hebatnya Persib Bandung itu di permainan kita, tapi di Asia Tenggara saja kita dengan sekelas Singapura,
2: intinya apa yang mau disampaikan, silakan.
3: Intinya kita hanya euforia dengan permainan itu, tapi kita tidak menghargai bangsa kita sendiri.
2: Baik Pak. Ya.
3: Oke.
2: Terima kasih Pak Ian di Madiun Jawa Timur. Baik, satu lagi Pak Satio ya, kita tabung dulu ya. Nanti baru ditanggapi. Ada Pak Caswa di Brebes Jawa Tengah. Pak Caswa, selamat malam, selamat dini hari.
4: Selamat malam Bung Rudi dengan Pak Setio.
2: Iya, silakan Pak Caswa.
4: Salam Pancasila.
2: Iya.
4: Semangat selalu ya, sehat selalu semuanya.
2: Amin. Doa yang sama juga Pak. Silakan Pak.
4: Gini ya, kalau saya sih ya, orang ada kekurangan ya. Memang kalau nilai-nilai Pancasila ya, memang kalau menurut saya itu ya bagus sih, termasuknya RRI bisa membantu kepada orang-orang tunanetra meskipun tidak bisa menonton, tapi kan bisa mendengarkan kan, seperti itu ya. Tapi nomor yang kedua, memang yang namanya saya itu orang awam, intinya kayak gini, kalau melihat apa yang namanya pemain sepak bola itu karena hobi, karena seneng lah intinya, untuk membahagiakan hati sendiri meskipun nggak bisa melihat kan, seperti itu. Tapi yang akan saya tanyakan ini Pak Setio, kenapa nilai-nilai Pancasila ini ketika ada Piala Dunia ataupun di Indonesia olahraga semacam pemain sepak bola, kenapa orang-orang Indonesia itu dipakai taruhan, pakai judi gitu, kalau mendukung si A, si B gitu. Yang kedua, terus nilai Pancasilanya itu juga belum ada. Karena apa? Pengaruh penonton-penonton kita akhirnya jadi apa? Ribut. Itu kan berarti kan belum menyatukan Pancasila, Mas Setio. Jadi yang saya pertanyakan seperti itu, kenapa di Indonesia ini pakai ribut, pakai judi lah. Kalau ada turnamen yang seperti ini, kemarin aja jangankan yang seperti dunia, Piala Dunia, pemain bola voli pun jadi ribut dari pengaruh penonton. Jadi kan berupa Pancasila itu, jadi gimana Bung Setio? Terima kasih. Ya,
2: terima kasih Pak Jaswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Setio untuk menanggapi Bu Ria tadi, Pak Ian dan juga Pak Jaswa ini.
5: Iya, memang ini tantangan yang besar ya. Jadi apa yang terjadi di dunia sepak bola itu seringkali mencerminkan bahwa kita sebagai sebuah bangsa memang belum punya budi pekerti yang rukun ya. Sebagai contoh, sewaktu kemarin tim nasional kita bermain, terus ada pemain Persib yang namanya Beckham Putra itu mengalami sebuah pelecehan atau penghinaan oleh supporter ya, dengan ya tindakan yang sangat rasis. Itu menunjukkan bahwa kita memang ada orang-orang yang tidak punya begeti, tidak punya budi pekerti yang luhur, dan berarti dia tidak menghayati Pancasila. Seperti juga yang disampaikan oleh Pak Taslan ya, bahwa banyak supporter itu sebenarnya rusuh. Jadi yang ada itu adalah semangat kebanggaan yang semu terhadap klubnya, terhadap timnya ya. Kemudian menjadi sangat sektarian. Itu juga jelas tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan ini bisa ditarik mundur ya, bahwa memang berarti kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, itu belum cukup pandai untuk membangun budi pekerti rakyatnya. Ini menjadi bahan kita bercermin gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang nilai Pancasila, mestinya tidak ada etika-etika yang buruk seperti tadi ditunjukkan supporter yang menghina salah satu pemain tim nasional.
2: Yeah.
5: Tidak ada juga kerusuhan antar supporter hanya gara-gara benci sama supporter pihak lawan gitu ya. Itu hal-hal yang memang layak menjadi bahan temenungan kita bersama. Memang sepak bola ini selalu punya dua sisi juga, Bung Rudi.
2: Yeah.
5: Di satu sisi dia bisa menjadi sebuah wahana pemersatu, tapi kalau kita salah kelola, dia bisa menjadi wahana pemecah belah. Seperti yang terjadi di negara kita, supporter Persebaya Surabaya dengan supporter Arema Malang aja kita berantem
2: terus. Artinya di sini konteksnya kemudian persatuan, Pak, ya, yang jelas tertulis
5: betul,
2: dalam.
5: Betul. Jadi kita memang harus bisa mengelola isu ini dengan cerdas. Jadi sepak bola itu bisa menjadi wahana pemersatu, tetapi kalau kita salah, dia bisa menjadi pemecah belah.
2: Nah,
5: jadi kita memang harus betul-betul ya menangkap ini peluang untuk menjadikan sepak bola sebagai pemersatu. Nah, kemudian tadi ya Pak Roni ya,
2: Pak Jaswa,
5: itu kan isunya isu bukan yang kedua.
2: Oh, yang kedua Pak Ian di Madiun. Ya.
5: Kan itu memang isunya isu nasionalisme ya. Nah, memang itu kan bicara tentang liga kita yang kebanyakan pemainnya itu diambil dari luar gitu ya. Tapi memang begini, Bung Rudi. Ini kita harus sama-sama memahami konteks ya.
2: Betul.
5: Di beberapa bidang kita itu sumber dayanya belum terlalu bagus.
2: Dan kedua juga ada regulasinya juga itu, Pak.
5: Bidang yang lain gitu ya. Sehingga mau tidak mau, kalau kita mau mengupdate level kita, kita harus mendatangkan tenaga ahli dari luar. Yang penting adalah kemudian ada sebuah transfer of knowledge ya. Itu. Nah, kalau dalam konteks sepak bola, kenapa di liga klub ya, liga klub Asia misalnya, itu kita kalah sama Singapura? Karena yang Singapura itu dia pemain asingnya lebih bagus. Ya, kemudian kenapa kita kalah sama Johor Darul Taksim di Malaysia atau sama Buriram di Thailand? Karena pemain-pemain asing mereka lebih bagus, bukan karena mereka mengandalkan pemain lokal. Sehingga mau tidak mau secara logisnya klub Indonesia kalau mau bersaing ya dia harus membuat tim yang diisi juga oleh pemain asing dengan bagus. Tapi intinya begini, kita jangan mengharamkan ya, sesuatu yang datang dari luar, manakala kita memang betul-betul membutuhkannya sebagai sebuah wahana untuk transfer of knowledge, transfer of skill. Tetapi soal semangat nasionalisme, kebangsaan, ini juga tetap dipelihara. Bagaimana kita juga berani untuk mendidik orang-orang lokal kita supaya bisa bersejajar gitu ya, dengan mereka yang datang dari luar. Itu Bung Redi. Nah, soal kemudian judi dan macam-macam, itu memang hal yang ya juga menjadi bahan belajar kita, Bung Redi, bahwa olahraga itu seringkali memang dijadikan sebagai wahana perjudian. Itu nggak bisa diingkari. Makanya ada istilah judi bola ya, gitu. Itu udah menjadi industri tersendiri. Nah, memang semua hal itu bisa ada eksesnya, Bung Rudi. Jadi tinggal kita ini mau mengambil sisi yang mana. Nah, kalau saya sih pro tentang dunia olahraga dijadikan sebagai wahana membangun karakter bangsa, wahana untuk membangun persatuan bangsa, dengan kita terus concern untuk meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi termasuk soal judi tadi.
2: Baik. Dan juga mungkin saya tambahkan ya, ini Pak Setio, untuk pemain asing ini memang sudah diatur juga oleh regulasi Federasi Sepak Bola Regional AFC Asia. Berapa banyak sebuah klub yang memang diperbolehkan. Kemudian untuk pemain naturalisasi, Jerman juga ada beberapa ya, banyak juga ini ya. Naturalisasinya.
5: Prancis, Maroko,
2: betul. Jepang pun juga awal-awal mereka bertransformasi seperti ini juga tidak sedikit pemain-pemain naturalisasi, bahkan dari Brasil sekalipun itu yang diambil waktu itu ya. Karena memang sekarang industri yang dilihatnya dan membuat trigger untuk kemajuan sepak bola di suatu negara. Saya tertarik dengan tadi yang Bapak katakan tentang bagaimana kita menyikapi sebuah kekalahan itu bisa diterima dengan baik, Pak. Ini kan seringkali menjadi trigger perpecahan atau keretakan dalam suatu di persatuan antara kita nih, Pak. Gimana nih menurut Anda nih, Pak? Halo, Pak Setio.
5: Ya, baik lagi. Tadi ketimbang musik.
2: Dan bagaimana sebenarnya kita bisa menyikapi kekalahan itu dengan baik, karena tidak jarang juga kekalahan itu justru menjadi trigger perpecahan atau keributan antara pendukung ini, Pak.
5: Iya, kita belajar dari kasus tim nasional belakangan ini, Bung Rudi. Tim nasional kita semenjak ditangani oleh John Heitman itu udah main 4 kali. 3 kali menang, 1 kali kalah. 1 kali kalah ketika kita melawan Bulgaria. Tapi kita bisa belajar, Bung Rudi. Di dalam kekalahan itu kita cukup dewasa. Tidak banyak penonton kita yang hanya di dalam kecewa. Kenapa? Karena kekalahan itu terjadi ketika kita sudah mengerahkan semua kemampuan kita. Jadi kalau kita melihat rakyat kita gitu ya, melihat para supporter timnas, mereka juga sudah mulai banyak yang dewasa. Jadi siap menerima kekalahan ketika pemain tim nasional kita sudah bisa-bisa. Nah, orang itu tidak menerima kekalahan ketika kita melihat tim nasional kita tidak tampil sebagaimana potensi terbaiknya. Ketika timnas kita ditangani oleh Patrick Kluivert. Kita kecewa bukan karena mereka kalah, karena tidak tampil sebagaimana mestinya.
2: Daya juangnya ya, Pak ya.
5: Daya juangnya tidak kelihatan gitu ya. Jadi kita akan menghargai perjuangan orang ketika nyata-nyata kita lihat hasil itu soal sekian gitu ya. Nah, memang ini yang perlu kita betul-betul sadari, kita mengerti ya, bagaimana kita menghargai proses, menghargai perjuangan orang ya. Tidak mengecam orang hanya gara-gara sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, tapi yang berikutnya juga, Bu Rudi, ini di lapangan hijau ini kan soal keadilan itu menjadi isu sensitif. Itu ketika tim nasional kita diperlakukan dengan adil, kita kalah nggak masalah. Tapi begitu ada perlakuan yang tidak adil, kita memang bisa ngamuk. Nah, itu memang perlu perluasan.
2: Kadang-kadang melawan ketidakadilan kan juga martabat suatu identitas yang kita bawa juga ini, Pak ya. Kita ke pendengar lagi nih, Pak Setio ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat malam, selamat dini hari.
6: Selamat hari gini, Bung Rudi.
2: Iya, Bu Dinda.
5: Selamat
6: dini hari, Bapak Setio.
5: Selamat dini hari, Bu.
2: Iya, silakan, Bu Dinda.
6: Alhamdulillah ya, di Jumat dini hari pas bolanya dimainnya nanti subuh ya.
2: Iya.
6: Pas ya, alhamdulillah. Pak Setio, saya melihat dari melihatnya dari sisi yang lain ya mungkin ya. Bagaimana timnas kita atau timnas kita dan juga kita ya para netizen ya, netizen 62 ya. Netizen 62 ya yang terkenal luar biasa gitu kan ya. Itu bagaimana rasa nasionalismenya tuh? Saat timnas kita tuh bertanding dengan negara lain. Itu para supporter itu luar biasa apa teriakan-teriakannya, yel-yelnya apa segala macam, betul-betul membela apa membela bangsa ya. Begitu ya mungkin ya. Kita jadi semangat gitu nontonnya. Terus yang kedua, bagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya ya berkumandang di negara orang atau di negara sendiri atau di negara orang saat timnas kita menang. Itu rasa nasionalismenya tuh masih tinggi Bung Rudi dan Pak Tim. Jadi saya melihatnya dari sisi yang itu. Kalau soal naturalisasi dan itu karena memang tim kita, tim Indonesia, timnas kita tuh memang masih banyak kekurangan. Jadi naturalisasi itu penting sepertinya. Jadi seperti itu aja sih tanggapan Pak Setia, Bung Rudi.
2: Terima kasih Bu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari. Ikut sekaligus mungkin bisa ditanggapi apa yang tadi ditanyakan Bu Dinda sekaligus sebenarnya batasan fanatisme kita sebagai pendukung tim nasional itu di mana sih Pak? Batasannya ini Pak. Silakan Pak
1: Setia. Memang ini pertanyaan yang sangat penting dan ini bisa melebar kemana-mana ya soal fanatisme ini. Jadi memang wajar kalau kita punya pemihakan seperti kepada tim nasional kita. Ya, kita betul-betul punya emosi ketika kita turun ke lapangan dan kita diikat oleh kesadaran bahwa kita sebagai sebuah bangsa. Nah, itu memang harus dipilah kemudian antara fanatisme yang destruktif dengan semangat kebangsaan yang sehat. Yang kita tidak boleh itu kan fanatisme yang destruktif gitu ya. Jadi kita mendukung tim kita sembari melecehkan lawan, kita semangat gitu ya dengan segala tapi sembari kita menghina tim lawan gitu ya. Nah ini emang batasannya sebetulnya bisa sangat tegas menurut. Jadi kita mengunggulkan tim kita tanpa melecehkan orang lain, kita menghormati orang karena toh ini sebuah permainan, karena mereka juga mengusung semangat kebangsaannya sendiri kan gitu. Jadi lebih baik memang kita betul-betul menghormati semua pihak, melakukan terbaik lalu besar hati atas segala hasil yang kita terima. Mau menang mau kalah, no problem. Yang penting ya sebagai sebuah bangsa kita dipersatukan dengan negara lain, dengan bangsa lain kita tetap bersemangat.
2: Oke. Satu pertanyaan terakhir penutup di sesi pertama ini Pak Setio.
1: Baik.
2: Kalau Pancasila itu adalah sebuah tim sepak bola Pak, diberatkan sebagai tim sepak bola, seperti apa perannya dalam kehidupan bangsa ini Pak?
1: Ya, jelas ini pembangun semangat kebangsaan Bung Rudi. Ya, sebagai sebuah fondasi di mana kita berdiri bersama-sama untuk bergerak maju. Ya, memang dari sila 1 sampai sila 5 itu sesuatu yang harus dihayati bersama, dipegang teguh bersama, tidak dikhianati sedikit pun. Yaitu ya memang sesuatu yang menjadi PR kita bersama Bung Rudi. Mungkin bisa kita nanti bahas di sesi yang kedua.
2: Menarik ini. Oke. Pak Setio Hadjar Dewantoro, kita break dulu Pak untuk sesi pertama ini. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua Pak. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti selepas warta berita kami akan hadirkan kembali sesi kedua perbincangan Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia, menghadirkan narasumber kami Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dengan tema refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
2: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
3: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
2: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Kristawati melaporkan selengkapnya.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposit
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
3: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
6: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
7: Siapa?
6: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
7: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
6: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
8: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
7: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
6: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
7: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
6: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
7: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
6: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
9: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, Perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Terima kasih Brega Pro 3, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nanti kami akan lanjutkan sesi kedua Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan tema Refleksi Nilai-Nilai Pancasila di Balik Euforia Piala Dunia. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro. Kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih

0: Sesi kedua Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia. Dengan tema perbincangan kita dini hari ini adalah refleksi nilai-nilai Pancasila di balik euforia Piala Dunia. Nanti kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro, dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Banyak hal tadi di sesi pertama sudah kita bahas, baik dari kenapa masyarakat dunia menyukai atau Piala Dunia itu menjadi sorotan besar, magnet yang besar. Dan ternyata tadi dijelaskan bahwa dalam sebuah permainan sepak bola banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita lihat di sana, baik dari sisi persatuan, toleransi, sportivitas, yang itu semua sebenarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang kita miliki. Dan kami juga sudah tersambung kembali bersama dengan Bapak Setio Hajar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Setio, selamat malam, selamat dini hari kembali, Pak.
1: Selamat malam.
0: Iya, baik, Pak. Kita mulai sesi kedua ini, Pak Setio, ya.
1: Iya, baik.
0: Banyak poin menarik tadi yang dijelaskan di sesi pertama. Terkait dengan sebuah pertandingan, terutama iya, dalam iya, hal persatuan, dalam konteks persatuan ini, Pak Setio. Kenapa, Pak, ya? Iya. Masyarakat kita itu lebih sering atau lebih mudah dipersatukan ketika mendukung tim olahraga atau mendukung olahraga, terutama membawa nama Indonesia ini, Pak.
1: Iya, ini menarik ya pertanyaannya ya. Saya coba menjawab sesuai dengan apa yang bisa saya mengerti, Bung Dudi ya. Jadi pertandingan sepak bola dan pertandingan olahraga lainnya itu kan itu membangkitkan sesuatu di ranah emosional, Bung Dudi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi yang disentuh itu kan memang emosi kita gitu ya. Nah, kita yang biasa berbeda-beda, sibuk dengan kepentingan personal, yang itu ada di ranah ego, di ranah pikiran kan, itu terlupakan sejenak ketika kita dipersatukan di dalam ranah emosi, Bung Rudi. Jadi semangat kebangsaan kita itu memang dimunculkan ketika kita diminta untuk mendukung ya satu tim nasional dengan identitas yang sudah sama-sama kita mengerti bersama. Jadi begitu ada merah putih itu, itu menjadi simbol yang membangkitkan kesadaran bahwa wah, kita ini sama, kita di pihak yang sama. Ya, itu memang perkara bagaimana emosi ini bisa dikelola dengan cara yang konstruktif ya, Bung Rudi. Sebetulnya pada sisi yang berbeda, yang berkebalikan juga, itu bisa dikelola untuk hal yang destruktif. Kesamaan simbol ya, itu jadikan sebagai pemicu untuk membenci pihak yang berbeda.
0: Tapi semangat persatuan tadi ketika kita mendukung olahraga, terutama membawa nama Indonesia, kenapa hal itu sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, Pak Setio?
1: Ya, memang mestinya ada sebuah upaya yang berkesinambungan, Bung Rudi. Jadi tidak berhenti semangat persatuannya tumbuh di stadion, tumbuh di depan televisi, tapi memang ini menjadi kultur atau budaya yang ya hidup secara nyata dalam keseharian dimanapun kita berada. Jadi kita harus memandang ini perkara sepak bola, perkara olahraga ini cuma satu instrumen. Nah, instrumen yang lainnya tidak boleh dilupakan. Keguyuban sosial gitu ya, itu tetap harus dibangun di hal-hal yang lain ya, sehingga soal persatuan ini bisa dibangun di banyak segmen, banyak aspek dengan berbagai pendekatan, menurut termasuk tentu saja bagaimana soal pendidikan gitu ya, baik sekolah, keluarga, lingkungan, ini krusial sekali. Tanpa itu ya semangat persatuan akan gampang sirna.
0: Baik, kembali ke pentas Piala Dunia 2026 ini, Pak ya, yang diikuti oleh 48 negara yang bertanding di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dan di awal tadi

0: Nah, misalnya di mana Curacao berada, tentu level kompetisinya berbeda dengan kita yang ada di Asia, di mana ada Jepang, ada Qatar, ada Arab Saudi ya. Nah, jadi ya ada aspek luck ya, keberuntungan itu tidak bisa dielakkan karena posisi geografis. Tapi kita harus mengerti bahwa mereka bisa berhasil itu karena ada totalitas, ada kesungguhan, ada kerja yang luar biasa. Saya sebetulnya sangat menghargai ya dulu bagaimana cara Sintayong melatih kita. Dia mengerti bahwa problem kita itu sangat fundamental, mulai dari soal kemampuan fisika, soal mentalitas. Jadi dia bangun dulu di situ. Ya, sebetulnya dia mulai di track yang benar gitu ya. Tetapi memang sepak bola seringkali juga ada faktor-faktor politis gitu ya, sehingga akhirnya dia gagal lah begitu. Saya semangatnya tumbuh lagi ketika melihat John Heitman gitu ya. Jadi dia menanamkan mentalitas yang bagus, mentalitas kebersamaan, kerja keras, semangat, dan dia tunjukkan dengan sebuah keteladanan. Pelatih itu kan pemimpin ya. Nah, coba lihat bagaimana cara John Heitman melatih. Coba lihat bagaimana cara John Heitman juga ketika memimpin pertandingan. Dia tidak pernah duduk, dia terus teriak, dia terus memberi instruksi gitu ya. Dia gak santai-santai melihat anak buahnya bertarung. Itu persis seperti yang dilakukan oleh Sintayong. Ya, jadi ini memang hal yang memang harus ada kalau kita mau berhasil. Tetapi keberhasilan tidak bisa dengan proses yang singkat. Ya, jadi kita harus menghargai bagaimana negara-negara yang secara skala kecil bisa berhasil. Ya, mereka investasinya
1: memiliki
0: panjang.
1: Itu ya.
0: Ya, memiliki itu tidak mungkin tidak.
1: Dan tentu ketika komponen-komponen itu dijadikan satu sebuah tim yang kuat tadi ini untuk tampil di pentas dunia, secara tidak langsung otomatis akan memunculkan rasa kebangsaan yang juga luar biasa tentu ini, Pak Setio ya.
0: Tentu, Bung Rudi. Jadi kalau kita kemudian kontekstualisasi, kalau kita mau melihat bangsa kita maju, itu memang harus dari pemimpinnya betul-betul dia punya semangat luar biasa, punya ya bahasa kita jiwa patriotik ya, bisa menjadi teladan, menyemangati dengan sebuah apa namanya sikap yang otentik gitu ya. Itu akan menggerakkan semua lini untuk bisa mendukung.
1: Ya.
0: Nah, ini dalam konteks sepak bola kita bisa melihat di tim nasional kita sekarang sudah ada di arah yang benar. Mudah-mudahan tidak ada politik yang mengubah konsentrasi ini ya, gitu ya.
1: Baik, kita terima lagi pendengar ini, Pak Setio ya. Ada Pak Hanafi di Padang, Sumatera Barat. Pak Hanafi, selamat malam, selamat dini hari.
2: Selamat malam.
3: Selamat dini hari. Pak Bung Ludizen, Bang Setiaja, Dewantoro, Kilo Pancasila.
1: Silakan, silakan Pak Hanafi.
3: Ya, ini kalau untuk sepak bola itu kan ini udah main adil, tapi penontonnya malah tidak menerimanya karena ini banyak ini karena perbedaan skor, karena selanjutnya ini masalah prediksi. Kalau prediksinya meleset, jangan ya mendingan harus diterima gitu. Harus terima. Kita hidup berpancasila bukan untuk memusuhi manusia gitu.
1: Dan
3: untuk satu lagi ini, kalau apapun hasilnya tuh yang penting tetap sportif dan jangan itu tawuran antar kelompok karena perbedaan skor menang kalah itu. Itu aja, Bang Bung Udi.
1: Terima kasih.
3: Pak Setio,
1: selamat malam, Pak Hanafi di Padang. Kita tampung dulu ini Pak Setio ya.
0: Iya, baik.
1: Dari Padang kita ke Sulawesi Barat, tepatnya di Majene. Ada Pak Alif. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Alif. Halo Pak Alif.
4: Iya Pak.
1: Iya, silakan Pak Alif. Ada Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang hendak disampaikan ini Pak Alif?
4: Saya mendukung Argentina, Pak.
1: Mendukung Argentina yang menang ya.
4: Iya, Pak. Insya Allah, Pak.
1: Hat-trick Lionel Messi ini. Ya.
4: Ya, kosong, Pak.
1: Ya. Apa yang mau disampaikan, Pak, terkait dengan tema kita, refleksi?
4: Ya, tahun ini Piala Dunia menang Argentina, Pak.
1: Prediksi ya berarti ya. Oke. Okay.

0: prediksi dan harapan.
1: Iya iya iya. Oke.
0: Kalau nggak itu deh siapa?
1: Iya. Baik, itu saja Pak Alif.
0: Iya.
1: Iya, baik Pak Alif, terima kasih Pak. Selamat malam. Ya.
0: Selamat malam.
1: Ya, kalau Pak Hanafi tadi menyoroti terkait dengan kerukunan ya Pak ya, persatuan tadi ya. Menerima atau nilai sportivitas dijunjung tinggi ya. Apapun hasil sebuah pertandingan itu harus bisa kita terima ya. Dengan disikapi dengan baik. Iya, silakan ya. Pak. Tapi ngomong-ngomong kalau Pak Setio, siapa dukungannya Pak? Pak Alif Argentina nih Pak.
0: Yang kali ini saya sudah kandung cinta sama timnas Indonesia, jadi nggak bisa
1: pindah kelain hati.
0: Sayang sekali kita nggak masuk Piala Dunia, jadi saya nggak dukung siapa-siapa lah.
1: Oke, okay. Ya mungkin bisa langsung ditanggapi Pak, apa yang disampaikan Pak Hanafi dan Pak Alif tadi.
0: Itu tadi, kalau kita mengacu pada sikap Pancasila gitu ya, memang mengakui kekalahan, mengakui keunggulan pihak lawan itu bagian dari jiwa kesatria yang harus ada sebetulnya.
1: Ya.
0: Jadi memang kita nggak usah cari alasan banyak kalau kita kalah ya sudah, memang kalah ya sudah. Jadi ini penting untuk dipraktikkan di dalam berbagai aspek kehidupan termasuk juga politik. Politik kan kalau dalam konteks demokrasi kan menjadi sebuah kompetisi ya. Tentu ada menang ada kalah gitu ya. Ya kalau kalah nggak usah heboh. Kalah ya kalah, kita mengakui kecedikan orang lain, mengakui orang lain selesai gitu ya, nggak usah diperpanjang gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara tentang Argentina ya, saya ingin ya mengajak teman-teman belajar di sosok Lionel Messi. Jadi di dunia sepak bola ada beberapa pemain yang terkenal punya talenta luar biasa. Messi salah satunya. Tetapi tidak semua orang menjadi mega bintang. Tidak semua orang bisa digelari sebagai pemain terbesar sepanjang masa. Kenapa? Ya tentu saja karena talenta yang besar tanpa diiringi oleh ketekunan di dalam berlatih, tidak diimbangi oleh yang namanya konsistensi dalam menjaga sikap mental, gak akan berhasil. Nah sebaliknya kita melihat ada beberapa pemain yang tidak terlalu berbakat gitu ya, tapi bisa bertahan lama, bisa menjadi bintang dalam jangka waktu yang
1: cukup lama,
0: tidak sebentar gitu ya. Nah itu menunjukkan memang kerja keras itu bisa mengalahkan keterbatasan di dalam soal talenta. Nah ini yang memang perlu dipelajari oleh semua orang, bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi bangsa Indonesia ini akan maju kalau setiap orang itu punya mentalitas seperti Messi, mentalitas seperti Cristiano Ronaldo. Nah bahkan kalau kita bicara tentang Ronaldo, ada banyak sisi baik yang harus kita pelajari. Bung Rudi, ini sikap Pancasila sebetulnya ya. Ronaldo itu begitu dia berhasil, tidak pernah melupakan ibunya. Ya, bukan hanya tidak melupakan ibunya, dia tidak melupakan sahabat-sahabat. Ya, bukan dengan cara merampok gitu ya, tapi memang dia berbagi apa yang dia dapatkan secara halal dari pekerjaan dia. Itu sikap humanis yang luar biasa menurut saya.
1: Dan itu patut kita tiru itu Pak, seperti itu ya.
0: Betul, termasuk kan Ronaldo punya anak angkat Martinus yang
1: korban. Dari Aceh.
0: Aceh ya, gitu. Jadi itu sikap-sikap Pancasilais yang ditunjukkan oleh beberapa pemain besar yang layak untuk kita tiru, Bung Rudi.
1: Baik. Iya. Kita sapa lagi pendengar ini, Pak Setio.
0: Iya, baik.
1: Bu Indra di Cirebon. Selamat malam, selamat dini hari, Bu Indra.
2: Selamat dini hari, Bung Rudi.
1: Iya, Bu Indra.
2: Iya. Iya, kami pernah berbincang juga Bung Rudi di acara ini, barangkali Pak Setio ingat ya. Dia dengan Bung Fadjar Nugroho. Nah sekarang ini Pak Setio, ini Bung Rudi ini presenter favorit mama nih.
1: Udah batuk saya nih Bu.
2: Jadi, Bu Indra dengarkan juga kalau Pak Setio bicara dalam Pusaka Indonesia ini, tapi ya mendengarkan saja. Iya, sekarang ingin juga berkomentar.
1: Iya.
2: Sedikit. Ya,
1: ya. Silakan, Ibu.
2: Sebagai nenek-nenek nih. Kita dalam ya piala dunia ini inilah bisa menonton paling tidak mendengarkan siaran sepak bola ini dari RRI, yeah. Menonton di TV RRI, bukankah ini sedikit implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah. Bagaimana Pak Setio menanggapi ini? Terima kasih juga Bung Rudi.
1: Iya, terima kasih Bu Indra.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu Pak Setio ya.
0: Iya, baik. Ya,
1: ada dua pendengar, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin, ada Pak Nanang di Mataram. Saya sapa dulu Pak Mulyadi di Banjarmasin. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Mulyadi.
3: Hari Bung Rudi, iya. Selamat dini hari Bung
1: Setia. Pak Setio Hajar ya, Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Mulyadi.
3: Ya, kalau menurut saya ya ini Piala Dunia ya. Kalau di Piala Dunia yang nyata tidak Pancasilais itu yang pemain-pemain Arab.
0: Gimana itu, Pak?
3: Berguling-guling di melawan Indonesia juga, berguling-guling melawan Uruguay juga. Sampai pelatih Uruguay itu membela Indonesia loh.
0: Iya.
3: Ya itu satu. Terus kalau yang di luar Piala Dunia, yaitu perundungan terhadap apa ini, PK Putra itu,
1: okay.
3: Yeah. itu bukan Pancasilais itu.
0: Jelas.
3: Iya. Yeah. Iya, itu perundungan itu.
1: Iya. Yeah.
3: Iya. Nah, itu harus kalau mau masuk stadion diingatkan apa penonton itu. Dilarang membuli pemain dan pelatih juga wasit. Nah itu, jadi ini tugasnya siapa ya? Tugasnya penyelenggara mungkin.
1: Baik.
3: Nah itu aja. Ya. Terima kasih Bung Rudi. Selamat dini hari.
1: Terima kasih.
3: Salam Pak Mulyadi.
1: Salam olahraga jaya Pak Mulyadi. Pak Nanang di Mataram, selamat malam, selamat dini hari Pak Nanang.
4: Selamat dini hari Bung Runizen ini ya.
1: Iya betul Pak Nanang, ada Pak Setio Hajar Dewantoro narasumber kita.
4: Selamat Bung Runizen, selamat dini hari, ada kopinya tuh.
1: Selalu Pak, saya ditemenin tadi Pak. Iya, silakan Pak Nanang.
4: Iya, ini nilai-nilai Pancasila. Yang ada pada saat di Yanani atau FIFA World Cup 2026 ini, yang pertama saya lihat adalah patriotisme yang
1: kita, patriotisme, oke.
4: Okay. Ya, itu berjuang demi negaranya, sifat perjuangan, sifat yang menggebu-gebu, membara untuk membela mati-matian negaranya dalam memenangkan pertandingan, itulah jiwa-jiwa Pancasila, patriotisme gitu Mas.
1: Oke.
4: Okay. Terus yang kedua itu nasionalisme.
1: Patriotisme, ini, nasionalisme, ya.
4: Kecintaan terhadap negaranya.
1: Yeah.
4: Ya, berjuang membela negaranya, cinta dan setia kepada negaranya sampai titik darah penghabisan, yaitu jiwa-jiwa yang tertanam pada Pancasila, yaitu patriotisme dan nasionalisme ya saya lihat.
1: Oke.
4: Okay. Iya. Mungkin setuju atau tidak minimal Bang Rujen.
1: Baik, ya. Baik Pak Nanang, terima kasih banyak Pak Nanang ya untuk partisipasinya ya, Pak.
4: Terima kasih banyak ya.
1: Iya, salam sehat Pak Nanang di Mataram. Silakan Pak Setio memberikan tanggapan disampaikan Bu Indra tadi. Ini sama saja dengan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena dapat menyaksikan tayangan Piala Dunia 2026. Pak Mulyadi tadi juga menyoroti sportivitas dan Pak Nanang yang terakhir kita juga memberikan tanggapan. Silakan Pak Satyo.
0: Baik, terima kasih Bung Rudi. Memang bagaimanapun juga kita harus objektif dalam melihat segala sesuatu ya. Mm-hmm. Jadi dari sisi masyarakat kita juga harus fair melihat pemerintah yang juga ada upaya-upaya yang baik, upaya-upaya yang konstruktif ya. Kan ini RRI, TVRI itu kan bagian dari pemerintahan ya, dengan melakukan ya kebijakan menyiarkan Piala Dunia ini udah menyenangkan rakyat. Jadi ya wajar kalau kemudian rakyat berterima kasih tentang semua itu, dan itu dihayati sebagai sebuah bentuk keadilan sosial ya. Yeah. Oke, jadi memang itu perlulah. Jadi kita mengapresiasi siapapun yang sudah berbuat yang benar ya. Itu. Nah, yang kedua memang yang tadi disampaikan oleh
1: Pak Mulyadi di Banjarmasin.
0: Pak Mulyadi ya. Ya, betul. Ini sesuatu yang sangat mendasar ya, berkaitan dengan budi pekerti ya, Bung Rudi. Mm-hmm. Memang ada sebagian pihak yang dia itu tega untuk melakukan apa saja demi mencapai tujuannya ya, kemenangan. Jadi rela untuk melakukan segala cara supaya mendapatkan apa yang diinginkan ya. Ini kan metode-metode yang kalau dalam bahasa politik sebut sebagai metode Machiavelli ya. Jadi ini banyak kita temukan di dunia politik ya, ternyata karakter ini dibawa atau dipertunjukkan di dunia sepak bola. Ya, ketika bermain tidak sportif, mengulur-ulur waktu, guling-guling gak jelas gitu ya. Gitu ya. Memang, nah saya bersyukur ketika melihat tim Indonesia gak kayak begitu. Yeah. Tim Indonesia itu termasuk yang cukup sportif ya. Terutama yang ini ketika pemain-pemain yang diaspora ini mulai muncul di tim kita, mereka punya mentalitas yang sudah lebih bagus, tertata gitu ya. Gitu. Kita ingat zaman dulu kita pernah memalukan kita sepak bola gajah, Bung Dudi.
1: Iya, ingat saya itu di liga dalam negeri kita. Iya.
0: itu memalukan sekali ya. Nah, sekarang kita mulai bersyukur bahwa kita tidak menjadi tim yang dikecam seperti tim Arab Saudi karena guling-guling tadi, ya, atau menggunakan kekuatan wasit misalnya untuk membantu mereka supaya menang melawan tim yang lain, gitu ya. Nah, memang ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Jadi dalam konteks Pancasila, ya kita diharapkan boleh punya tujuan, boleh punya harapan menang, gitu ya, tapi jangan menghalalkan segala cara. Jangan menggunakan sikap-sikap yang pengecut, sikap-sikap yang licik, karena itu mengingkari prinsip ketuhanan maupun kemanusiaan. Dan tentu saja mengingkari prinsip keadilan, Bung Rudi. Nah, soal tadi Pak Nanang bicara tentang nasionalisme, tentang patriotisme, kita mengakui bahwa itu benar ya. Nah, kita menghargai ya orang-orang yang rela terlelah-lelah gitu ya untuk membesarkan dan memuliakan negara dan bangsa masing-masing. Ya, memang itu patut kita contoh, Bung Dedi.
1: Iya.
0: Tentu tidak hanya di konteks sepak bola ya, tapi nanti di dunia pertanian, di apapun juga lah. Di sektor lingkungan, sektor ekonomi. Kita wajib itu punya mentalitas kayak begitu, Bung Dedi.
1: Ya. Tapi paling tidak apa yang tadi disampaikan pendengar dan juga ditegaskan oleh Anda nih Pak Satyo ya, banyak hal tentu yang bisa kita ambil dari sebuah pertandingan sepak bola atau dalam dunia industri sepak bola tadi, mulai dari rasa kebangsaan, kemudian sportivitas, persatuan, bahkan kedisiplinan yang tentu diyakini sebuah negara memiliki disiplin, masyarakatnya akan memajukan negara itu sendiri. Nah, hal-hal positif tadi yang kita bisa lihat ini bagaimana dapat diterapkan di anak-anak muda saat ini, Pak?
0: Tentu saja ini soal pendidikan, Bung Rudi. Jadi ini kita bicara tentang karakter ya, karakter atau budi pekerti.
1: Iya,
0: ini hanya bisa dibangun ketika model pendidikannya memang tepat. Nah, pendidikan olahraga, latihan olahraga dengan cara yang penuh dengan kedisiplinan itu akan mengasah ini, Bung Rudi. Nah, ini sekedar sebuah letupan pemikirannya, Bung Rudi, bahwa namanya manusia itu kan punya talenta berbeda-beda. Jadi kalau kita mengacu kepada teori multiple intelligence-nya Ward Gardner, yang namanya kecerdasan itu macam-macam, termasuk kecerdasan fisikal. Nah, di bangsa kita gitu ya, sebetulnya ada banyak pihak atau banyak orang gitu ya, itu yang memang dia punya secara natural itu bakatnya bakat olahraga karena dia punya kecerdasan fisikal. Mm-hmm. Nah, yang seperti ini mestinya nggak usah digebet jadi ahli matematika, ahli
1: ekonomi. Yeah.
0: Fokus aja suruh jadi pemain bola kah?
1: Versi terbaik dari diri kah, sendiri apa ya?
0: Iya, karena kita tuh harus efektif, efisien ketika melakukan pendidikan. Itu. Ya, nah buat teman-teman yang lain yang memang dia punya bakat yang lain-lain bisa digembleng ke sana, tapi ya memang cara membangun bangsa itu mestinya memang kita punya strategi yang beragam, mempertimbangkan betul bagaimana potensi dan kekuatan kita.
1: Oke, ya. Ini menarik.
0: Saya misalnya melihat Bung Rudi, orang-orang Papua gitu ya, banyak yang fisiknya bagus-bagus, tinggi.
1: Oh iya, misalnya, iya.
0: Ya. Itu mereka itu nggak usah diusur yang aneh-aneh gitu ya, udah fokus aja. Kemampuan fisiknya digeber, itu pasti jadi Bung Dudi. Mereka bisa mandiri, mereka bisa berdikari, mereka bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Baik. Artinya potensi-potensi itu bisa kita miliki sekarang, tinggal bagaimana nilai-nilai luhur di Pancasila itu juga bisa diterapkan dalam lewat kehidupan pendidikan. Lewat pendidikan tadi ya Pak ya?
0: Iya. Karena pendidikan itu mekanisme untuk membuat orang menginternalisasi sebuah nilai. Ada pembiasaan, ada pembangunan mindset atau pola nalar.
1: Iya.
0: Ya nanti pada akhirnya menciptakan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
1: Oke. Setiap kita bicara olahraga tentu seringkali kita juga menyebut, membaca, melihat slogan sportivitas atau fair play ini yang selalu hadir. Nah, paling tidak bagaimana itu Pak? Cara paling mudah untuk menghadirkan fair play dalam dunia olahraga juga kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari ini Pak.
0: Iya, kan jelas Bung Rudi bahwa sikap sportif, sikap fair play itu adalah manifestasi atau realisasi dari prinsip kemanusiaan dan keadilan Bung Rudi. Jadi tentu saja bagaimana orang bisa bersikap seperti itu kalau dia memang punya nalar yang sehat. Misalnya ya, ada orang yang betul-betul punya kesadaran ketuhanan yang tepat, dia pasti punya yang namanya sikap humanis, sikap yang adil juga. Gak akan tega untuk berbuat jahat, gak akan tega untuk berbuat gitu ya. Tapi kalaupun orang tidak sampai ke level itu ya, dia punya sebuah penalaran yang jernih saja, bahwa tidak ada orang yang mau kan diliciki, ada orang yang mau diperlakukan tidak adil. Jadi ada prinsip emas kan, jangan engkau melakukan hal-hal yang engkau sendiri tidak suka ketika itu diperlakukan kepadamu. Jadi mestinya orang itu punya sikap kontemplatif. Karena setiap orang tidak suka diliciki, tidak suka diperlakukan tidak adil, jangan lakukan pada orang lain dong. Karena keberhasilan yang didapatkan dari sikap licik, sikap manipulatif itu tidak ada nilainya, tidak mulia. Kan itu di semua bidang begitu.
1: Baik.
0: Bisnis licik, politik licik, nggak ada gunanya sebetulnya.
1: Baik, Pak Setio, sebagai penutup dari perbincangan kita dini hari ini Pak, pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk kita semua, anak-anak muda juga yang sedang menikmati euforia Piala Dunia, apa hal penting yang bisa kita ambil sebagai konklusi yang bisa kita ingat, kita terapkan ini Pak, silakan.
0: Pertama Bung Rudi, kita boleh berharap di tahun 2030 timnas kita bisa
1: lolos Piala Dunia,
0: manggung di Piala Dunia.
1: Amin.
0: Kita akan membawa kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa, akan mempersatukan kita untuk sama-sama mendukung ketika ada di Piala Dunia. Nah tetapi tentu saja sebuah cita-cita besar tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras, tanpa kedisiplinan, tanpa persatuan dan kebersamaan. Jadi semua juga pada akhirnya tergantung ketulusan niat kita Bung Rudi. Kalau kita niat sejak awal sudah belok, semua hal yang tadinya bagus bisa tiba-tiba bubar berantakan. Nah ini menurut saya nilai Pancasila yang harus kita hayati. Jadi kita dalam melakukan apapun memang ketulusan itu adalah modal paling penting Bung Rudi.
1: Ketulusan jangan adalah modal paling penting.
0: Jangan sampai ada motif-motif terselubung yang egoistik.
1: Baik, menarik ini Pak. Obrolan kita dini hari ini ternyata di balik setiap pertandingan, setiap kompetisi, yeah, ada banyak pelajaran tentang persatuan, kerjasama, disiplin, penghormatan kepada sesama, dan semangat terus untuk berkembang. Terima kasih banyak Pak Setio untuk perbincangan yang menarik di dini hari ini.
0: Sampai jumpa di,
1: semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak, salam sehat, selamat pagi sekarang ini Pak.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Demikian tadi Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia dengan narasumber kami Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam perbincangan kami di pagi hari ini.
5: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.000 lebih peserta Batch 3 Program Permagangan Nasional Angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 Program Pemagangan Nasional Angkatan Ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
1: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456 mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999, jadi banyak sebenarnya.
2: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
3: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
2: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
4: Kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Avina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Avina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
6: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
5: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
7: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
5: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan seperti yang tadi kami janjikan bahwa kami akan perbincangkan dengan para narasumber. Kali ini sudah hadir pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabe.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik, Mbak. Semoga teman-teman di studio juga kabarnya baik ya, serta seluruh pendengar kita di seluruh Indonesia ya, Mbak.
1: Iya, ini ditunggu-tunggu oleh pendengar nih. Seperti apa sih sebenarnya program KDKMP, program KNMP? Secara program ini cukup baik. Secara nilai ekonomi seperti apa nantinya? Karena kenapa saya tanyakan demikian? Kita tahu bahwa namanya koperasi ini kan selalu ada. Ketika muncul KDKMP, apakah ini menggeser kemudian koperasi-koperasi lain yang mungkin sebelumnya sudah ada, apa bahasa mudanya, tunggakan gitu dengan para warga di desa? Mungkin silahkan dibedah, Pak Cifarta.
2: Ya, jadi saya kira, Mbak, bahwa dari sisi program ini kan sebuah alternatif ya, pilihan untuk mendorong bagaimana ekonomi pedesaan itu, termasuk juga tadi ekonomi pesisir, itu bisa tumbuh bertransformasi lebih cepat ya. Tentu melalui ekosistem baru, bisnis baru, dan kelembagaan baru. Dan tentu saya kira ini juga tidak otomatis menjadi kompetitor ataupun juga pesaing pada entitas ekonomi yang sudah ada di desa ya. Karena kita di desa juga ada ya badan usaha milik desa begitu, kemudian juga ada koperasi nelayan dan sebagainya begitu. Saya kira konsepnya adalah bersinergi ya, dan saling mensupport begitu. Secara konsep dan tentu kebijakan ini sebenarnya adalah kebijakan yang bagus. Namun memang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ini kan sangat tergantung pada masing-masing kondisi wilayah dan bagaimana desain serta perencanaan program itu. Saya lebih fokus kepada perencanaan, terutama adalah bagaimana membangun ekosistem bisnis yang terlebih dahulu yang harus kita siapkan gitu. Jadi apalagi kalau bicara koperasi kan ya itu amanat founding father, pendiri negara ini ya. Selain di pasal 33 kita juga melihat bahwa koperasi itu adalah soko guru ya. Apa kelebihan koperasi ya, semua saya kira sudah tahulah. Bahwa di dalam koperasi itu tentu ada ya kolektif kolegial, artinya ada rapat anggota yang memutuskan hal-hal yang strategis, ada tanggung renteng, dan semua juga saya kira tujuannya sama, untuk membangun peningkatan ekonomi kelompoknya masing-masing begitu, terutama anggota ya begitu. Dan ini saya kira sebenarnya desain programnya perlu dilakukan penajaman-penajaman saja. Kalau kita lihat di desa ya tentu kita harus sesuaikan bagaimana bisnis proses ya, koperasi ini nantinya ya harus sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada di desa begitu ya. Kemudian juga kita harus lihat misalkan harus sesuai juga dengan ya bagaimana iklim ya, ataupun juga kondisi karakteristik masyarakat di desa, bahkan secara geografis. Beberapa hal yang disorot saya kira terkait dengan koperasi kan misalnya ya lokasi gedung misalnya ya, kemudian yang jauh dari apa namanya, yang jauh dari aktivitas masyarakat misalnya ya, dan kemudian juga persinggungan dengan entitas bisnis yang lain, kemudian juga dari sisi ketersediaan infrastruktur dan sebagainya. Saya kira, Mbak, itu yang memang menjadi sorotan masyarakat pada saat ini ya. Dan tentu saya kira desain program ini terus dimatangkan dan direview begitu, terutama terkait dengan kesiapan masyarakat setempat dan tadi proses bisnis ya. Dan jangan lupa karena ini juga melibatkan anggaran negara, kemudian juga di dalamnya ada juga menggunakan dana desa, maka tata kelolanya harus bagus ya. Okay. Nah, ini kan koperasi ini ya, sifatnya didirikan ya secara simultan begitu ya.
1: Oke. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ya juga, Pak Fiarta. Ketika ya, kelemahan, kita juga melihat ada kelemahan ya dari setiap program-program yang baik ini. Pendekatannya kan ini top down. Nah, sementara kita tahu bahwa Indonesia dengan geografis yang begitu beragam, karakteristiknya kan karakteristik lokal. Apakah bisa keseragaman betul, model bisnis yang tadi disampaikan ini dipukul rata begitu, dan ada resiko-resiko nggak sih mematikan usaha lokal?
2: Saya kira sebenarnya tidak ada ya, karena kan sifatnya saling bersinergi, begitu konsepnya, begitu ya. Dan tentu saya kira ruang-ruang bisnis itu selalu ada dan akan mendorong inovasi, begitu. Kalau saya lihat ya program adaptasinya di setiap daerah, ya dari sisi kelembagaan terus mungkin harus tetap direview gitu ya. Yang paling menurut saya agak riskan adalah memang bagaimana membangun tata kelolanya, begitu ya. Kemudian juga bagaimana menyiapkan SDM yang betul-betul paham tentang koperasi. Ini kan karena koperasi ini ya didirikan secara mendadak dan lebih dari 98% baru, Mbak, begitu ya. Jadi koperasi yang existing juga kan di masyarakat itu tidak mudah untuk apa namanya bertahan, bersaing, begitu ya. Kalau kita lihat juga ya tentu saya kira koperasi yang diinisiasi pemerintah dengan segala apa namanya fasilitas dan sebagainya ini harusnya menjadi apa modal ya utama dalam mendorong koperasi ini. Saya berkeyakinan sebenarnya tidak akan kemudian mengganggu entitas yang lain begitu, dan ini sifatnya kan adalah persaingan yang sehat begitu. Okay, dan okay. saya kira itu yang poinnya gitu.
1: Oke, supaya implementasinya tidak menjadi masalah, kita berangkat dari beberapa kasus misalnya MBG dan sebagainya. Nah, bagaimana beban keuangan, kemudian resiko fiskal desa, ataupun juga resiko-resiko kredit macet misalnya. Ini yang kemudian bisa diantisipasi di setiap wilayah, tentunya dengan kebijakan daerah yang selalu berbeda-beda.
2: Ya, tentu saya kira yang harapan yang perlu dilakukan sebenarnya adalah bagaimana koperasi ini tidak dipaksakan ya secara serta-merta berbarengan harus memang beroperasi pada waktu yang bersamaan begitu ya. Karena memang tadi karena berbeda kondisi kesiapan dan juga ekosistem yang berbeda-beda. Saya berpikir bahwa dalam tahap evaluasi kebijakan, kebijakan itu kan biasa dievaluasi ya. Itu dalam proses perencanaan kebijakan seperti itu. Maka tentu saya kira ya kita harus menyesuaikan begitu ya dari misalkan
1: soalnya
2: kondisi
1: kan begini, tidak perlu Pak Fiarta ya. Ketika awal-awal KDKMP yang memanfaatkan jaminan ya pada saat itu kan ada pemotongan sebagian dana desa dan ini menimbulkan banyak penolakan loh dari banyak kepala desa, perangkat desa. Nah, aturan yang tadi top down ini kan harusnya lebih diperhalus atau lebih tersosialisasi dan lebih diedukasi ke masing-masing perangkat desa supaya mereka tidak mengganggu proporsi yang ada.
2: Ya betul, karena kan keterbatasan anggaran dan sebagainya tentu saya kira harus dikoordinasikan begitu ya. Dan harapan saya bahwa antara koperasi Desa Merah Putih dengan program tadi misalkan dikelola oleh dana desa itu sifatnya bukan sesuatu hal yang saling bersaing Mbak atau membedakan begitu, tapi saling merupakan bagian dari desain program gitu. Jadi kan selama ini juga penggunaan dana desa misalkan diarahkan untuk membangun BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Nah, apa bedanya? Saya kira kita juga menginisiasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih dengan konsep yang sama juga dikelola oleh masyarakat pedesaan. Kan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas ekonomi kan masyarakat pedesaan gitu. Dan justru menurut saya dengan koperasi Desa Merah Putih harusnya pengawasannya akan lebih banyak karena kan ada rapat anggota di situ, Mbak. Program-program BUMDes kan saya kira ya karena minimnya tata kelola, pengawasannya kurang optimal, penggunaan dana yang tidak transparan misalnya. Nah, itu kita perbaiki. Saran saya ya begitu sehingga kemudian tidak dianggap bahwa pendirian KOBDES yang tentunya mengambil sebagian dana dari dana desa itu dianggap sebagai sebuah persaingan ataupun juga hal-hal yang dapat mengurangi peran dan juga upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas ekonomi pedesaan. Saya kira konsepnya adalah bersinergi ya, bukan dalam arti kata persaingan, Mbak. Begitu, apalagi saling mematikan. Okay. Saya kira konsepnya nggak seperti itu, ya.
1: Baik, kita sepakat itu ya. Nah, bagaimana juga resiko-resiko yang ditanggung? Misalnya ketika kreditnya macet, sehingga kan karena itu pakai anggaran dana desa, akhirnya tersedot untuk mencicil misalnya pinjaman bank Himbara atau akhirnya jadi mengorbankan pembangunan infrastruktur desa. Antisipasi apa yang bisa disiapkan juga agar ini tidak menjadi koperasi gagal atau merugi?
2: Ya, pertama tentu concern kita adalah tata kelola ya. Tata kelola ini harus sejalan dengan proses bisnis yang sedang dilakukan. Dan saya berpikir proses penentuan kebijakan terkait pinjaman dan sebagainya itu kita serahkan kepada perbankan. Karena ini kan mitranya ada perbankan, Himbara dan sebagainya, dan pengelola koperasi Desa Merah Putih itu harus tahu bahwa dana yang digunakan itu dana masyarakat gitu ya. Di samping juga ada penempatan dana pemerintah di Himbara begitu ya. Jadi saya berpikir masalah penggunaan, tata kelola, kelayakan bisnis ya, itu diserahkan kepada bank. Kenapa disinergikan dengan dana perbankan, tidak seperti konsep zaman dulu kredit usaha tani yang langsung disalurkan kepada koperasi misalnya. Kenapa? Ya karena kita menganggap bahwa perbankan adalah institusi yang paling tahu tentang bagaimana studi kelayakan, bagaimana bankable-nya sebuah bisnis itu bisa diberikan kredit atau tidak. Jadi saya kira ini prosesnya nomor saja. Jadi kemudian untuk urusan kredit, karena dia menggunakan dana masyarakat, tidak lantas koperasi Desa Merah Putih harus yakin bahwa mereka akan dapat bantuan kredit. Tunjukkan dulu bisnisnya begitu. Jadi ini saya kira satu hal yang perlu kita lakukan dan kita tekankan di awal. Jangan sampai seolah-olah bahwa ya kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui Bank Himbara itu adalah charity, bagi-bagi duit ya. Itu tak bisa ya. Okay. Karena konsep sebelumnya ya di periode-periode yang dulu kita membangun koperasi-koperasi semacam ini berbasis usaha tani dan sebagainya, paradigma di pengelola itu seperti itu Mbak, begitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Betul tadi bahwa saya juga berpikir bahwa bagaimana perbankan tetap laksanakan ya, bagaimana SOP kemudian penilaian kredit dan tidak terpengaruh oleh adanya tekanan-tekanan terkait bahwa ini program pemerintah gitu ya, ya sepanjang bisnisnya bagus, kemudian prospek dan layak, bankable dan sebagainya, saya kira tidak ada masalah. Dan pengurus koperasi harus tahu bahwa dana yang diberikan oleh perbankan itu dana masyarakat, dan di situ ada tanggung jawab bank, dan di situ ada risiko bank. Nah itu saya kira penting Mbak ya.
1: Oke, baik. Ini yang menjadi instruksi-instruksi kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dimanfaatkan di masing-masing desa. Terakhir mungkin ketika sekarang ini sudah berkembang secara digital segala sesuatunya, apa yang mungkin pesan yang Anda bisa sisipkan di tengah situasi ekonomi, di tengah kita ingin menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi? Silakan, Pak Akufirta.
2: Ya, saya kira transformasi digital itu satu keharusan ya, begitu. Dan saya kira dengan jaringan telekomunikasi kita yang sudah bagus, ekosistem digital yang sudah bagus, mudah-mudahan juga literasinya juga semakin meningkat ya. Nah, tentu kita harapkan sinergi antara kegiatan program bisnis yang dilakukan Kopdes Merah Putih maupun juga terkait dengan koperasi desa, koperasi nelayan dan sebagainya itu bisa bersinergi Mbak dengan digitalisasi. Kan di situ ada efisiensi, di situ ada jangkauan pasar.
1: Jadi sesuai gitu dengan tujuannya begitu ya.
2: Iya, jadi memang lokasinya ada di pedesaan, tetapi kan kalau kita melihat jangkauannya bisa ke seluruh unlimited ya, begitu ya. Saya pernah melihat satu bisnis di daerah pedalaman di Kabupaten Tasikmalaya, itu jangkauan pasarnya internasional Mbak, gitu ya. Karena proses digitalisasi gitu. Jadi saya kira ini yang perlu kita harapkan, kita tumbuhkan ya, karena melalui digitalisasi pasar menjadi unlimited, transaksi bisa menjadi lebih luas begitu.
1: Yang dan paling penting adalah tata kelola ya, tadi yang dibilang
2: yang penting Bapak, tentu ya. Tata kelola paling utama, dan tata kelola juga diharapkan terintegrasi dengan digital ya Mbak, begitu. Jadi in process kita bisa review gitu.
1: Baik,
2: pelaporan dan sebagainya gitu.
1: Bapak, terima kasih banyak untuk insight-nya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan sesuai harapan kita, tidak hanya menghabiskan modal bantuan dari pusat ya, tapi benar-benar bisa sukses seperti yang kita tuju di awal bagi ekonomi. Salam sukses selalu. Bapak Aku Fiarta Akartabi, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung.
3: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markan menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markan tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Ratusan rakyat pribumi melancarkan perlawanan sengit terhadap penjajah Belanda pada 19 Juni 1859 dalam sebuah serangan terkoordinasi yang dipimpin tokoh adat dan ulama di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memperkuat pengaruhnya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya tersebut ditentang keras oleh rakyat setempat setelah penjajah memberlakukan pajak berat dan melanggar adat istiadat yang berlaku. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani adalah sosok perwira militer Indonesia yang dikenal karena keteguhan, keberanian, dan pengabdiannya terhadap bangsa. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keteguhan prinsip ini membuat Ahmad Yani menjadi target dalam tragedi gerakan 30 September 1965. Pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani menjadi salah satu korban keganasan pemberontakan tersebut. Ia gugur dengan gagah berani saat mempertahankan loyalitas kepada negara dan Presiden Soekarno.
1: Tadi kita sudah berbincang dari sisi praktisi ekonomi, bagaimana program KDKMP dan juga KNMP ini bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang juga menjadi poin utama, tapi kali ini kita ingin dengar langsung dari staf khusus Menteri PPN Bappenas, ada Pak Sukmo Harsono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Iya.
3: Apa kabar?
1: Kabar baik, Bapak juga sehat ya?
3: Sehat, selamat pagi buat seluruh pecinta Pro 2 FM dimanapun berada.
1: Baik, Pak Sukmo, mungkin langsung saja ya kepada dua program ini. Kita tahu bahwa program KDKMP ataupun juga KNMP ini kan sebuah program strategis nasional ya. Nah, dalam pengembangannya seperti apa sih? Karena kan ini sifatnya kalau bisa dibilang ini top down begitu ya. Nah, bagaimana aplikasi ini bisa berjalan

0: Koperasi hanya menjadi soko guru, tetapi belum bisa membuktikan bahwa dia mampu berkompetisi, membuat anggotanya sejahtera, membuat anggota menjadi konglomerat, membuat anggota menjadi pengusaha sukses. Kita melihat itu belum pernah terjadi sampai saat ini, kecuali beberapa mesti koperasi batik dan sebagainya, tapi almost mereka tidak berhasil. Nah, inilah yang kemudian menjadi kerisauan dari Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah, khususnya kami di perencanaan, bahwa harus ada satu pola yang berbeda kalau kita ingin mengangkat koperasi ini sebagai sebuah lembaga yang benar-benar mampu mesejahterakan anggotanya. Ketika kita melihat sekian tahun koperasi itu berangkat dari bawah, ternyata kan banyak persoalan manajemen, banyak persoalan yang muncul di dalam operasionalnya, sehingga seolah-olah koperasi itu menjadi bukan mesejahterakan anggotanya, tapi mesejahterakan pengurusnya, kan gitu. Maka kemudian kita berpikir bagaimana koperasi ini melalui manajemen yang top down, artinya dikelola menggunakan sistem yang ditentukan dari pusat, dan daerah itu tinggal menjalankan manajemennya saja sesuai dengan operasional karakter daerahnya masing-masing. Sehingga dengan satu sistem manajemen, dengan manajer cara berpikir yang sama, dengan sistem pelaporan keuangan yang sama, sistem inventarisasi barang yang sama, penjualnya sama, kita harapkan ini akan mendidik koperasi ini menjadi seperti manajemen korporasi, sehingga naik kelas, sehingga kemudian dirasakan dampaknya bukan cuma anggota koperasi kepada masyarakat sekitarnya. Begitu juga dengan kampung nelayan. Kita sudah sekian lama merdeka, kita masih melihat bahwa nelayan kita selalu hidupnya tidak pernah mengalami perubahan dengan persoalan ekonomi mereka, selalu terjebak oleh tengkulak, selalu terjebak oleh ijon dan seterusnya. Nah, maka kemudian perlulah dikuatkan manajemen. Untuk bisa manajemen itu berlaku baik, maka dibuatlah kampung nelayan. Kampung nelayan yang diseragamkan di seluruh Indonesia ini supaya apa? Supaya nanti bisa dilihat kalau di satu daerah dengan manajemen yang sama berhasil, kemudian di daerah lain gagal, berarti ada persoalan di daerah itu, bukan di manajemennya, mungkin di SDM-nya segala macam. Maka mengevaluasinya menjadi mudah. Inilah niat dari perencanaan pembangunan koperasi Merah Putih maupun kampung nelayan, agar kesejahteraan anggota itu tidak lagi dipelesetkan menjadi kesejahteraan pengurus, yeah, tapi benar-benar membawa dampak ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat sekitar. Gitu, Mbak.
1: Oke, dari sisi skema pembiayaan dan sebagainya, ini kan juga perlu sekali ya yang namanya monitoring begitu ya. Itu yang diutamakan juga. Nah, supaya bisa benar-benar mengawasi ini, apakah ini nanti kemudian ada bimbingan khusus yang sudah terperinci, yang juga sudah disiapkan dari program-program yang diinisiasi mungkin oleh Bappenas selama ini?
0: Ya, munculnya kegagalan koperasi selama ini di daerah-daerah yang memang mulainya dari bawah, bottom up, itu juga adalah karena manajemen. Sekarang tadi manajemen itu diantaranya adalah penyelewengan masalah laporan keuangan dan seterusnya ya.
1: Oke, karena begini, mungkin juga saya boleh mengingatkan bahwa program ini kan di awal dianggap mirip ya dengan proyek apa KUD waktu masa Orde Baru ataupun juga apa BUMDes yang berujung saya boleh bilang mangkrak begitu. Nah, agar ini tidak menjadi apa instruksi politik pusat dan sebagainya, seperti apa sih nantinya biar berjalan ya, implementasinya juga menjadi smooth ya dan efektif, Bapak?
0: Iya, Mbak. Kita tahu bahwa KUD pernah mencapai masa kejayaannya. Teman-teman saya, angkatan saya itu bisa kuliah, bisa menikmati hidup yang baik karena KUD pada waktu itu sangat berhasil. Kenapa? Karena memang pada zaman Orde Baru itu KUD itu benar-benar menjadi milik pengurusnya, kan gitu. Tapi seiring dengan kemajuan KUD pada waktu itu, kemudian terjadi perselisihan di antara anggota sampai kemudian KUD atau koperasi unit desa dan lain-lainnya kemudian mengalami penurunan. Nah, disinilah makanya pengawasan dari masyarakat yang selama ini muncul di berbagai macam media, di berbagai macam kesempatan mereka mengkritik bahwa bagaimana nanti laporan keuangan dan bagaimana pertanggungjawaban uang dari pemerintah ke daerah dan seterusnya, itulah menjadi sistem pengawasan yang paling utama. Hari ini kita itu tinggal seperti di rumah kaca, semua orang bisa melihat, semua orang bisa memperhatikan. Maka ketika nanti para manajer-manajer koperasi ini yang sekarang sedang dididik, diajarkan kepada mereka bagaimana mengelola keuangan yang baik, kemudian ternyata koperasi itu tidak berjalan, bahkan baru dibuka, kemudian misalnya 6 bulan tutup dan seterusnya, maka akan kelihatan laporan pertanggungjawaban. Ya, kalau memang kemudian dalam pelaksanaannya nanti koperasi desa, koperasi Merah Putih itu kemudian ternyata tutup, kemudian bermasalah keuangan, pasti akan dijerat dengan pasal hukum.

0: apa? Karena mereka menggunakan uang negara, misalnya macam itu. Karena mereka menggunakan uang rakyat atau uang pinjaman bank pun, bahkan uang pinjaman bank pun, kalau kemudian mereka ternyata menyalahgunakan dan bangkrut tutup, ya kalau usaha rugi itu biasa. Tapi kalau ruginya itu dikarenakan mismanagement yang disengaja, ya kan bisa ada konsekuensi hukum yang bisa ditimbulkan dan itu masyarakat bisa terlibat di dalamnya gitu.
1: Oke, nah sejauh ini kontrol atau pengawasan serta monitoringnya juga seperti apa, Pak Sukmo, agar tadi kita mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi?
0: Saya baru selesai dari ke daerah, saya melihat pembangunan koperasi Merah Putih di beberapa kabupaten itu sedang berjalan, ada yang sudah 100%, dia sedang menunggu diisi barang-barangnya, ada yang sedang 70%, ada yang 80% proses pembangunan. Jadi tetap sepengetahuan saya saat ini dalam proses pembangunannya, termasuk kemudian pengisian barang-barangnya, mau dijeniskan barang apa sesuai dengan konteks daerah masing-masing, dan nunggu persiapan operasional dari personalnya. Jadi belum ada yang purely sudah beroperasional menggunakan manajemen yang diterapkan dari pusat. Setahu saya belum ada, tapi mereka sudah mengisi barangnya, kemudian sudah kelihatan etalasenya seperti apa, iya. Tetapi manajemennya yang berjalan sepenuhnya kan manajernya baru disiapkan ini, Pak.
1: Oke, ini kan targetnya 80 ribu unit kalau tidak salah ya, Pak Arso ya? Iya, dan terkait begitu ya resiko penggunaan dana desa sebagai modal awal, anggunan. Nah, bagaimana ini dimitigasi agar tidak ada resiko-resiko seperti gagal bayar, kredit macet, begitu, yang akhirnya nanti mengganggu pembangunan infrastruktur dasar desa?
0: Ya, saya kira kita, walaupun ini koperasi, kita harus sepakat bahwa no business without risk. Tidak ada bisnis yang tidak risiko.
1: Iya. Tapi kan ini pengertian, ini kan harus kemudian implementatif begitu ya, Pak Sukmo?
0: Iya, pasti Mbak. Nanti kalau misalnya kita pada prakteknya dalam satu kabupaten itu misalnya ada 8 koperasi Merah Putih, kemudian yang 2 tutup, gagal, yang lainnya berhasil, kan bisa diusut, Pak. Yang lain berhasil, kenapa di situ gagal? Apakah salah tempat? Misalnya tempatnya dekat-dekat dengan kuburan, ya misalnya kan, atau tempatnya di tengah pasar yang bersaing dengan pasar masyarakat, kan gitu, Mbak. Atau di tempatnya di situ yang daerahnya kemudian masyarakatnya nggak terlalu banyak, atau salah barang dagangan yang seharusnya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tapi yang diisi barang yang lain, kan gitu, Mbak. Jadi resiko itu selalu muncul karena sifatnya pengelolanya adalah manusia, dan manusia itu kadang-kadang suka apa namanya istilahnya punya insting tersendiri yang keluar dari rel, ada yang berhasil, ada yang gagal, kan semacam itu.
1: Jadi, berarti harus ada kira, itu dong, Pak, skema insentif atau misalnya apa cross subsidization, subsidi silang begitu yang dirancang oleh Bappenas antara KDKMP di wilayah maju Pulau Jawa misalnya untuk bisa menopang biaya operasional tinggi dan di wilayah yang misalnya 3T terisolasi di luar Pulau Jawa. Ada hal seperti itu juga yang sudah disiapkan?
0: Saya tidak ingin Anda bicara insentif, saya tidak ingin bicara ada perlakuan yang berbeda.
1: Karena insentif ini value-nya berbeda ya.
0: Itu apa? Betul. Nanti iming-iming duluan itu yang membuat orang kemudian kita kebiasaan suka diiming-iming, Mbak. Akhirnya bukan bekerjanya, tapi yang ditunggu akhir tahun itu ujung-ujung iming-imingnya itu, Mbak. Nah itu nggak boleh. Jadi kita berprinsip saja dengan manajemen pusat, dengan prosedur pusat, bahwasanya kemudian ternyata koperasi itu dalam satu tahun berhasil untung, kemudian timbul dalam rapat anggota atau ada insentif dari pemerintah pusat, ya nanti sajalah, orang kerja aja belum udah mikirin insentif, mana gitu ya nggak?
1: Baik, dari sisi legalitas ini juga menjadi sangat penting ya, karena sekarang kan semua sedang berproses nih, Pak Sukmo, begitu ya. Kawasan-kawasan pesisir ini kan sering sekali punya persoalan sengketa tumpang tindih lahan. Nah, koordinasinya seperti apa antara Bappenas, kemudian juga lintas sektoral ATR BPN, ataupun juga ke yang menaungi ini biasanya apa, kelautan ya, KKP begitu, untuk bisa mempercepat statusnya menjadi clear and clean tanah proyek KNMP misalnya seperti itu.
0: Ya, ada ada kewenangan yang terpisah antara Bappenas dengan KKP tentunya ya, ataupun dengan Kementerian Desa ataupun dengan yang lainnya mengenai persoalan lahan itu katanya dengan Pemda juga kan. Tentunya kami tidak sampai dengan urusan ke sana. Tetapi kami menyiapkan programnya, kami menyiapkan sistemnya yang berjalan, kita menerapkan kebijakan pemerintah itu berjalan seperti apa. Bahwa operasional pengadaan lahan, kemudian tempatnya di mana kan sudah menjadi kewenangan dari kementerian lembaga lain. Tentunya saya tidak akan berkomentar sampai sejauh sana, Mbak. Tapi yang pasti, saya yakin setiap kementerian lembaga lain juga sudah mempertimbangkan bahwa kampung nelayan yang dibangun. Saya pernah nengok kemarin itu di Natuna, Mbak.
1: Okay.
0: Saya pernah berkunjung ke Natuna, saya melihat salah satu contoh perkembangan kampung nelayan. Saya sampai heran ternyata cara membangun kampung nelayan di Natuna itu termasuk gedung dan bangunannya itu menuju kepada suatu modernisasi kampung nelayan yang sangat luar biasa.
1: Oke, kita sambung nih ya masalah kampung nelayan di Natuna, karena di ujung telepon sudah ada Wakil Ketua Umum KNTI, ada Pak Sugeng Nugroho, saya sapa juga nih. Pak Sugeng? Ya. Halo Pak Sugeng? Oke, baik. Nampaknya masih terputus nih. Ya. Tadi makanya saya coba tanyakan ke sana, siapa tahu bisa diobrolin bareng sama Pak Sugeng nih. Gimana kalau di Natuna? Silakan dilanjutkan, Pak Sukmo.
0: Di Natuna itu pembangunannya, Mbak, gedungnya itu super modern. Kalau saya lihat dari denahnya, kemudian bangunan apa tiang-tiang yang dibangun ya. Saya justru membayangkan kalau memang kampung nelayan ini dibangun semacam ini, maka sudah bayangan semua orang ketika datang ke kampung nelayan dengan tempat yang kumuh, becek dan semacam akan hilang. Ini akan menjadi seperti kompleks pasar ikan antara penangkap dan pembeli yang sangat modern. Nah, yang saya khawatirkan justru kemudian tempat yang sudah sebagus ini kalau tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia para nelayan kita, ini yang justru nanti akan beresiko sangat tinggi. Kemudian tidak mengangkat produksi mereka menjadi sangat baik karena ada cold storage di situ sehingga akan bertahan lebih lama dan seterusnya gitu, Mbak. Sangat okay. Modern, sangat bagus.
1: Iya, apa-apa yang menurut Pak Sukmo harus juga diantisipasi karena bisa menjadi kendala dalam perkembangannya? Mungkin gambaran setelah mengunjungi beberapa daerah.
0: Nelayannya yang harus, SDM-nya harus dirubah juga pola pikir ya, Mbak. Mereka juga harus tahu bagaimana daya tahan ikan itu dari daya tangkap secepatnya harus kemudian masuk ke cold storage, ya kan? Kemudian mereka juga harus berpikir bagaimana mengolah ikannya, kalau mereka kemudian harus mensortir ikan, itu juga harus diajarkan kepada mereka, ya kan? Dan mereka kemudian juga harus menyadari bahwa kalau nanti itu masuk ke operasi, misalnya tidak bisa cash and carry, misalnya ya, sahabat, dia turun barang langsung dapat uang, seperti kalau misalnya mereka sama tengkulak segala macam, mereka harus sadar juga bahwa mereka harus mengerti sistem-sistem itu. Kalau mereka turunkan barang hari ini, kemudian dikontrol dulu, masuk cold storage, ikannya disiapkan dulu, baru dibayar besok. Mereka harus sabar juga, Mbak. Jangan kemudian mereka tetap berinak. Jadi cash and carry. Nah, okay. Dari bahan susah dibantunya masih 2 hari lagi. Yang saya
1: tentu pulang aja lah. Gitu ya. Baik. Ini Pak Sugeng Nugroho nampaknya sudah bergabung nih, Pak Sugeng. Iya, Pak Sugeng, ada staf khusus dari Menteri PPN Bappenas nih, Pak Sukmo Harsono juga di ujung telepon. Boleh saling menyapa.
0: Sehat selalu.
1: Iya, Pak Sugeng, mungkin sebagai Wakil Ketua Umum KNTI, apa sih sebenarnya persoalan-persoalan mendasar yang ada di KNMP sejauh ini, Pak Sugeng, boleh disampaikan?
2: Ya, saya kira gini ya, soal KNMP ya, untuk Kampung Nelayan Merah Putih, itu sebetulnya secara konsep bagus ya, secara konsep bagus, karena memang bagaimana ekonomi ya nelayan tradisional itu menjadi satu ekosistem ya, yang terbangun dari dulu ke hilir. Nah, itu sebetulnya kita seperti itu. Nah, tetapi ada hal ya yang perlu saat itu kita sampaikan bahwa tidak semua ya, ide dan gagasan bagus itu kan bisa dilaksanakan secara benar. Nah, ini yang menjadi persoalan kita.
1: Tidak semuanya dapat dilakukan dengan benar. Mohon maaf agak terputus-putus suaranya. Begitu ya Pak Sugeng ya tadi ya.
2: Iya. Ya,
1: maksudnya
2: ya.
1: Tidak kurang benarnya gimana tuh?
2: Ya begini, harapan kita ini kan untuk membangun ya Kampung Nelayan Merah Putih, ini kan harus melibatkan semua stakeholder yang ada, terutama ya dari stakeholder nelayan ya, kemudian ikut terlibat agar supaya mereka bisa apa yang seharusnya diinginkan ya oleh mereka. Tetap selama ini nelayan ini kan kita memiliki tiga proses ya, ya proses tangkap ya, kemudian pada saat menangkap, kemudian pasca tangkap. Nah, proses tangkap itu ya, nelayan itu membutuhkan ya pertama BBM ya, pertanggungan ya, untuk apa ya, untuk melaut karena BBM ini ya oleh nelayan itu merupakan kebutuhan yang paling utama karena namun
1: persen ya. Dari, ya. Pak Sugeng. Pak Sugeng, mohon maaf. Pak Sugeng, apakah menggunakan headset mungkin boleh dilepas dan dipakai langsung ke telepon begitu supaya suaranya lebih jelas karena kami mendengarnya agak terbata-bata, agak terputus-putus begitu.
0: Betul sekali. Ya, ya, saya juga nggak begitu jelas.
2: Sudah.
1: Oke, ya, silakan. Ya, mungkin langsung. Gimana, ya. Pak, diulang?
2: Ya, dari pratangkap, ini adalah kebutuhan-kebutuhan nelayan ini yang harus disediakan, kan? Pratangkap apa ya, kebutuhan alat tangkapnya, ya, kemudian apa itu BBM-nya, kemudian es batunya sebagai rantai pendingin. Nah, ini adalah salah apa itu bagian dari kebutuhan-kebutuhan pratangkap. Ya, kemudian ya, pada saat menangkap, ya, tentunya ya, nelayan ini harus diberi kemudahan ya, kemudahan untuk perizinan ya, kemudahan bagaimana ya nelayan itu apa namanya bisa melaut dengan aman,
1: kesinkronnya
2: juga apa itu disebutkan. Ya, kemudian pas katakan bagaimana supaya ini pengelolaan itu harus juga diketahui di kalangan nelayan.
1: Oke, kami sudah menangkap poinnya. Ya. Baik. Pak Sugeng, kita jawab dulu ya biar tidak terlalu panjang dengan Pak Sukmo ya. Boleh mungkin nanti Pak Sukmo juga bantu jawab dulu Pak Sugeng, Pak Sukmo. Ini secara singkatnya mungkin nah ada beberapa hal seperti penyediaan alat tangkap, bahan bakar, ini menjadi persoalan tersendiri. Apakah dari KNMP ini bisa menjadi solusinya? Silakan Pak Sukmo.
0: Iya, seperti disampaikan dalam beberapa pidato Presiden bahwa untuk kampung nelayan yang skalanya besar atau yang menampung banyak, kemudian di situ masih sering terjadi kesulitan bahan bakar, Presiden kan menjanjikan akan membangun atau mendekatkan pusat-pusat pengisian bahan bakar di kampung nelayan. Saya kira itu sejak zaman Pak Jokowi sudah menjadi concern kita bersama-sama. Kemudian mengenai kebutuhan dengan kebutuhan peralatan dan lain-lain. Gini, tolong jangan membayangkan kampung nelayan yang akan kita bangun ini seperti supermarket yang serba ada. Nah, tidak juga begitu konsepnya. Dalam satu hari kemudian toko sudah ada jualan segala macam, mensupport segalanya, tidak semacam itu. Tapi kita ingin membenahi kampung nelayan itu dari mulai lokasinya, kemudian bagaimana manajemen nelayannya, kemudian bagaimana mengawetkan ikannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak kemudian menjadi seperti toko, kampung nelayan didirikan toko menyediakan semua peralatan, tidak semacam itu. Tetapi nelayan ini kemudian hakatnya terangkat, tetapi dengan dibenahi berbagai macam sektor secara bersama-sama berjalan. Yang paling utama kan sebenarnya kan masalah ikan itu nggak pernah awet karena cepat busuk karena nggak ada cold storage di tempat-tempat itu kan. Nah ini yang menjadi konsentrasi bersama-sama dari kita kampung nelayan itu semacam itu. Saya sering kali bertemu dengan para kepala daerah. Mereka justru sangat berharap kampung nelayan. Mereka minta titik-titik kampung nelayan karena memang persoalan nelayan ini persoalan yang sudah sangat tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Nelayan kita tidak pernah bisa bangkit dari keterpurukan. Nah kenapa? Ya karena tadi itu kawasannya saja sudah kumuh, mengibatkan tidak muncul ide-ide dari kawasan-kawasan yang selalu kumuh semacam itu, kemudian terjebak dengan pinjaman-pinjaman semacam itu. Oh, minjam itu kan wajar, kita ngutang itu kan biasa, tapi kalau kita ngutang itu dengan ikan yang ditangkap hasilnya bagus, ikannya tetap segar, maka kan harga jualnya kemudian tidak murah. Nah kalau tidak murah otomatis nelayan akan bisa hidup sejahtera kan gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi tentunya menjadi konsentrasi kita bersama-sama bahwa persoalan sangat banyak, tetapi kita bukan lembaga supermarket yang kemudian akan menangani semuanya, tidak. Tapi kita akan masuk pada titik-titik tertentu yang membenahi dulu kampung nelayan ini menjadi kampung yang sehat, kampung yang apa namanya bisa membuat ikan-ikan itu segar, dan menemukan antara penjual dan pembeli dengan harga yang wajar. Begitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Dari persoalan ini begitu ya. Yang selama ini mungkin juga sering menjadi keluhan biasanya paling banyak itu apa, Pak Sukmo?
0: Iya, putus ya, Mbak ya?
1: Enggak, masih silakan Bapak.
0: Halo, masih ya. Jadi begitu. Jadi jangan membayangkan kampung dalam ini seperti supermarket yang menyediakan toko serba ada, semua barang yang dibutuhkan nelayan ada, tidak. Tapi kita masuk pada poin-poin penting saja, misalnya memastikan di area sekitar dekatan dengan sumber BBM,
1: okay.
0: Memastikan ikan itu ditangkap dengan tetap masih segar sehingga harganya tetap naik, kemudian nelayan itu berpikir bagaimana menjadi maju, itu perlahan kita benahi di situ, kemudian nanti suatu saat orang datang ke kampung nelayan itu bisa belanja ikan dengan nyaman karena kemudian ikannya di situ segar, bisa dibakar di situ, makan itu di tempat.
1: Iya, Pak Sugeng sudah cukup dijawab tadi oleh Pak Sukmo ya. Ada lagi mungkin terakhir yang mau disampaikan ke Pak Sukmo terkait dengan program ini?
2: Ya, saya kira itu ya yang diinginkan, bagaimana agar ekosistem ya nelayan secara ekonomi itu terintegrasi. Sehingga memudahkan ya bagaimana ya nelayan itu tidak kesulitan untuk mencari ya alat tangkap ya, bagaimana nelayan tidak kesulitan untuk mencari bahan bakar, nelayan tidak sulit ya untuk memasarkan ya hasil produksinya.
1: Ya. Nah, apa sih Pak Sugeng yang paling berat saat ini dirasakan oleh para nelayan begitu dari beberapa faktor tadi yang Pak Sugeng sampaikan?
2: Ya, hampir semua yang saya katakan.
1: Oke, merata ya, begitu ya?
2: Bahwa nelayan itu haruslah membeli alat tangkapnya, misalkan jaring, bubu dan sebagainya itu harus di luar kota. Kemudian mencari BBM-nya itu belum ada ya, ada BBM ya yang ada di kampung-kampung nelayan ya. Kemudian SS batu ya, rantai pendinginnya juga didatangkan dari luar-luar kota.
1: Okay.
2: Nah, begitu juga ketika mendaratkan hasil tangkapannya, ya mereka
1: Harus memikirkan cara menjualnya begitu ya?
2: Artinya belum ada lembaga ya atau koperasi ya yang bisa membeli ya supaya
1: menampung sementara begitu kali maksudnya ya.
2: Harga ikan itu selalu meningkat, itu yang diharapkan mereka.
1: Baik, Pak Sukmo, ini targetnya berapa lama sih supaya bisa running minimal? Sekarang kan masih berproses semua nih, sementara keluhan ataupun juga persoalan yang dirasakan nelayan ini masih sama.
0: Ya, yang paling penting bukan target sampai kapan, Mbak, tapi think big and start right now from small. Jadi kita berpikir besar, kita mulai.
1: Berapa banyak yang sudah memulai? Mungkin boleh saya lebih eksplisit bertanyanya, Pak Sukmo.
0: Beberapa bupaten, ini saya ngomong yang versi saya saja, bahwa saya sudah ketemu dengan beberapa bupati dan saya melihat langsung di lapangan, itu rata-rata pembangunan kampung nelayan itu ada yang sudah berkisar 40 sampai dengan 50%. Tapi konsentrasinya bukan begitu, Mbak. Saya ingin satu sedikit aja menspiri yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Justru kalau kampung nelayan ini nanti yang sudah dibangun jadi rapi, Mbak, jadi kawasan yang bagus, maka kemudian orang-orang pengusaha-pengusaha itu akan membuka area di sekitarnya jualan alat tangkap di situ gitu loh, Mbak. Jadi orang nggak perlu lagi datang ke kota kan, karena mereka melihat area bagus, rapi. Dia akan cari tanah di situ, dia akan jual peralatan di situ, dia akan buka rumah makan semacam itu. Jadi secara umum kampung nelayan rata-rata di atas 50%. Ya. Kan masih proses, Mbak. Ada yang masih ngajuin sekarang kan, Mbak. Ada yang ngajuin juga, ada yang baru dapat titiknya kan gitu.
1: Ya.
0: Jadi ada yang sudah 70% dan 50% gitu. Karena nggak semua serentak langsung dibangun bareng, tapi sesuai dengan kesiapan pengadaan lahan di daerah-daerah. Jadi kalau ada yang sedikit aja, Mbak. Kalau ada yang kemudian, tempatnya baru mulai dibangun, baru pondasi, iya, karena dia baru dapat persetujuan titiknya kan gitu. Tapi tempat lain ada yang sampai 70% kan juga sudah siap karena mereka sudah mendapatkan lebih awal. Begitu, Mbak. Semangat untuk yang penting, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Pak Sukmo, terima kasih. Pak Sugeng, juga terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bisa menjawab ya. Dan kita harapkan bisa dapat terwujud sesegera mungkin dari small business tapi menjadi besar dan sustain begitu ya. Terima kasih banyak Pak Sukmo, terima kasih juga Pak Sugeng, sukses selalu. Wakil Ketua Umum KNTI Sugeng Nugroho dan juga tadi staf khusus Menteri PPN Bappenas Pak Sukmo Harsono disampaikan dari program KDKMP dan juga utamanya adalah KNMP bisa dilaksanakan dengan baik.
3: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 turnamen sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Serang menggandeng 24 sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lolos sekolah negeri. Laporan selengkapnya oleh Lucy Astari.
1: Pemerintah Kota Serang menyiapkan bantuan operasional sekolah daerah bagi 24 SMP swasta yang menerapkan program sekolah gratis. Bantuan tersebut akan diberikan dengan skema baru, yakni berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan perubahan skema dilakukan agar penyaluran bantuan lebih proporsional. Semula setiap sekolah direncanakan menerima bantuan dengan nominal yang sama, yakni 50 juta rupiah per sekolah. Dari 24 SMP swasta, sebelumnya telah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa karena mendapat dukungan dana operasional dari pemerintah pusat. Kini bantuan tambahan dari pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan yang diberikan sekolah.
2: Ketika dia masuk dalam sistem online, dia juga tidak melakukan penarikan. Ketika dia bantuan dapat dari BOSTA, dia juga tidak boleh menarik untuk uang SPP atau uang bulanan kepada murid.
1: Kemudian penerima BOSDA diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan, salah satunya tidak diperbolehkan memungut SPP atau iuran bulanan dari peserta didik maupun orang tua siswa. Dari komitmen ini dituangkan dalam fakta integritas yang sudah ditandatangani sekolah saat bergabung dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB online Kota Serang. Demikian laporan dari Kota Serang, Banten. Lucy Astari melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah daerah sudah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Laporan selengkapnya oleh Marjani.
1: Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang, belum ada informasi resmi yang menyatakan Sekolah Rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
2: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin, Bupati kita, Kemensos kan, untuk pengajuan penerimaan juga siswa baru itu sebulan yang lalu, cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya gitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen gitu. Jadi sedangkan yang kita belum bangun sama sekali.
1: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
3: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang masih belum selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
1: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 5 Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tobo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah.
1: Waduh,
0: yakin. Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan.
0: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, Wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan yang mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial atau bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat, di mana nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai 5,4 juta rupiah per orang. Dan skema tersebut akan ditopang oleh sistem digital single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Rata-rata kumpulkan semua bansos dengan cash transfer dan seterusnya ya. Menurut Luhut, integrasi data melalui digital single ID akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai atau direct cash transfer lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat. Ia pun mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini, dan dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci, sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Kami sudah tersambung bersama dengan praktisi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, Dr. Kun Wardana Abioto.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Kun Wardana, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak. Ya.
2: Kabar sehat ya, Pak?
3: Sehat-sehat ya, semoga Pak Lukman juga sehat, semoga pemirsa sehat.
2: Amin. Pak, ini kan nanti ya akan mengacu pada kecerdasan buatan atau AI gitu ya, dalam mengkelompokkan single ID atau integrasi data melalui digital single ID dan menggunakan AI. Bagaimana kalau dari sisi artificial intelligence saat ini untuk keakuratan datanya ini sejauh mana, Pak?
3: Ya, jadi memang penggunaan AI ini persyaratan yang paling penting itu adalah keakuratan data ya, karena AI yang terbaik pun nggak akan berguna kalau datanya salah, datanya nggak akurat, nggak lengkap, ataupun nggak relevan gitu ya. Jadi kalau fix datanya baru fix AI-nya ya. Jadi memang data ini penting banget ya. Jadi saya melihat memang yang terpenting bukan hanya AI-nya semata ya, tetapi juga kualitas data dan tata kelola yang menyertainya.
2: Ya, ya, artinya butuh didukung oleh data yang akurat gitu. Namun kalau misalnya data yang akurat itu misalnya dimasukkan ke dalam AI atau memang dibantu dengan pengkelompokan data itu, bisa dapat dipastikan itu juga tidak meleset ya, Pak Kun?
3: Betul. Ya, kalau datanya bagus, kualitasnya bagus, AI ini sebagai alat bantu yang sangat canggih ya. Dia bisa mengidentifikasi siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan, jadi tepat sasaran, bisa mengurangi penerima ganda, atau bisa mendeteksi data yang fiktif atau ada penyimpangan, atau juga bisa mempercepat pengambilan keputusan ya. Dan di sini memang diperlukan gitu ya, data-data yang terintegrasi antar lintas kementerian dan lembaga ya, jadi sehingga data ini bisa akurat dan terintegrasi, maka bantuan bisa lebih tepat sasaran ya, dibandingkan dengan cara konvensional seperti itu.
2: Untuk potensi kesalahannya sejauh mana, Pak Kun?

0: FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.
1: Nah, berdua kaum muslimin dan muslimah, sebentar lagi kita akan bergabung dengan program Satu Batam untuk mendengarkan Mutiara Pagi yang berjudul Refleksi Muharram 1448 Hijriah yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Suryono MAG yang merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri.
2: Langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

0: jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Akhir Bintara untuk Batam Pagi edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kita bersama di program yaitu Mutiara Pagi Berjaringan, persembahan dari RRI Batam. Nah pendengar, pagi hari ini kita mengangkat topik yang sangat luar biasa, refleksi tahun baru Islam, di mana refleksi tahun baru Islam atau satu Muharram adalah momen penting untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah, dan memperbaharui semangat hijriah kita. Nah di

0: Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi amal ibadah, memperbaiki akhlak, dan menetapkan target religius serta personal yang lebih baik untuk setahun ke depannya. Nah, untuk lebih jelasnya, pendengar, kita telah tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini bersama via telepon di Prosatu Riri Batam, yaitu Ustadz Dr. Sono M.A.G., Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah, nanti Anda juga bisa bergabung melalui kami di 0811-778-151, dan juga pagi hari kita hadirkan melalui YouTube RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat ya.
0: Alhamdulillah, dan nah, tentunya baru saja kita tentunya menyambut tahun baru Islam yang menjadi momen kita satu tahun ke depannya. Ini seperti apa untuk refleksi kita di tahun 2026? Silakan, Ustaz.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad.

Berikutnya sholawat dan salam kita perbanyak di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya doakan selalu, semoga sehat selalu. Pada pertemuan ini sebagaimana disampaikan bahwa tema yang kita angkat adalah refleksi Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah tepatnya pada Selasa ya 16 Juni 2026 beberapa hari yang lalu ya, kalau ini hari Kamis, hari Jumat ya berarti sudah 3 hari yang lalu ya. Nah, meskipun ada perbedaan ya di kalangan ormas Islam, ada yang hari Rebo, barangkali itu bukan soal yang terus kita perincang, tetapi itulah keragaman di Indonesia yang sudah terjaga selama ini. Intinya dengan semangat tahun baru itu tentunya ada hal yang pasti kita harus ambil simpulan dari pergantian tahun itu apa. Hikmah yang kita ambil itu apa? Yang pasti ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 di situ dijelaskan bahwa orang-orang beriman itu semestinya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Watan zurnaf summa qaddamat lighad itu hendaklah setiap diri mengevaluasi ya apa yang telah dilakukan di masa lalu untuk masa yang akan datang. Nah, itu kemarin, sekarang dan hari esok. Tiga dimensi waktu itu di situ. Nah, yang lalu tentu menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah koreksi apa perkiraan yang kemarin itu tertinggal. Ya pasti ada kekurangan, itu otomatis namanya manusia, kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, tentunya banyak hal yang harus kita koreksi. Nah kemudian sekarang kita tingkatkan ya, kita ambil pelajaran yang lalu kurang, sekarang kita benahi dan tentunya besok lebih baik lagi. Dan tentunya dalam konteks keimanan bahwa yang namanya waktu yang paling-paling abadi adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu. Dan akhirat tentunya lebih utama. Jadi orientasi hidup kita ini adalah untuk apa? Untuk akhirat. Ya. Nah itu. Jadi di sini tentunya ada visi yang lebih jauh lagi ke depan yang melampaui zaman. Ya, yang tentunya di situ adalah keabadian, yakni kebahagiaan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tentunya dalam rangka kita untuk memperbaiki untuk kebahagiaan, tercapainya tujuan yang dalam konteks agama diterjemahkan dengannya surga, itu tentunya dalam proses kehidupan di alam dunia ini tentunya kita perbanyak amal ibadah kebaikan, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial kita. Ya, hablum minallah, hablum minannas, bahkan dengan alam sekitar. Ya. Alam sekitar. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ya. Jadi dengan Muharram ini ya sebenarnya kalau refleksi waktu ya setiap saat ya, yang namanya waktu itu bergantian dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari kan begitu. Minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah, ini momentum kan biasanya memang momentum Muharram itu menjadi sebuah dalam tradisi di Indonesia, Muharram menjadi syiar. Boleh enggak? Boleh. Orang itu syiar kok ya. Syiar. Syiarnya apa? Nah, tradisi kita ada pengajian di malam pergantian tahun, ya kan? Kemudian ya silahkan ada yang ya menggelar acara-acara yang berdimensi untuk apa mesiar ya kan, mulai dari yang saya sampaikan tadi pengajian, kemudian ada muhasabah dengan berbagai macam bentuk dan rupa, dan tentunya ini adalah momentum besar ya, karena mungkin setahun sekali, kalau setiap hari kan itu sudah tiap hari kita lakukan, nah ini setahun sekali dengan berbagai macam ragam ya syiar yang berada di tanah air kita, mulai dari masjid, musola, dan mungkin di institusi-institusi

0: pemerintahan kita. Nah, jadi ya yang perlu kita sampaikan bahwa ya selalu yang namanya koreksi itu, koreksi yang telah kita lakukan, maaf itu apa, kemudian terlebih baik itu apa, itu tentu ya, itu tentu ya. Dengan demikian saudara-saudaraku sekalian, bahwa yang namanya Muharram 1448 Hijriah, nah, tentunya ini ya semangatnya kita semangat baru ya. Mutiara pagi yang sudah kita laksanakan, ya itu kita pertahankan. Nah ini contoh-contoh konkret dan kecil ya. Kemudian apa kekurangan, nah, kita lengkapi saat ini ya untuk lebih baik lagi ya. Nah begitu juga saudara-saudaraku sekalian, nah, di samping itu tentunya ya bahwa di bulan Muharram di samping ada refleksi untuk ekstropeksi diri ya, perbaikan diri, ada disebutkan bahwa yang namanya Muharram termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, itu bulan-bulan yang dimuliakan ya. Dalam Quran surah Taubah ayat 36 itu na'udzubillahi minasyaitonirrajim inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan dimuliakan. Yang 4 bulan yang dimuliakan itu apa? Nabi mengatakan salah satu mutawaliyatun ya. Tiga di antaranya itu berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, sekarang ini dan satu loncat itu bulan Rajab, itu dimuliakan oleh Allah ya. Maka di bulan ini dalam Al-Qur'an dikatakan fala tazlimu fihina anfusakum. Ya, jangan kau aniaya dirimu pada bulan yang dimuliakan itu, artinya jangan berbuat maksiat. Atas dasar ini pun para ulama mengatakan, berpendapat bahwa siapa yang berbuat maksiat di bulan yang 4 ini termasuk bulan Muharram, maka dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau berbuat baik, sebaliknya dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini menjadi spirit kita ya. Jadi ada refleksi secara umum, yang kedua memang ada nas Al-Qur'an ya yang menyebutkan di bulan haram itu berbuat baik dilipat gandakan dibanding dengan bulan yang lain. Tetapi ketika berbuat maksiat itu dilipat gandakan dosanya daripada bulan-bulan yang selain empat ini. Nah, ini Muharram yang sudah masuk ini tentunya menjadi sebuah refleksi kita. Nah, nanti ada puasa Muharram 9 dan 10 dan nanti mungkin kita bahas waktu tersendiri ya. Nah, ini kemudian juga amaliah-amaliah banyak sekali di bulan-bulan ini yang barangkali ya amaliah harian kita, 5 waktu kita perkuat kualitasnya, zikir kita perkuat kualitasnya, kemudian ibadah sosial kita, hablum minannas kita perbaiki. Nah, itulah jadi sebuah refleksi ketika kita masuk bulan Muharram 1448 Hijriah. Saya kira itu Bang Ahyar, nanti kita perbincangkan dengan berbagai dialog ataupun pertanyaan-pertanyaan.
1: Ya baik, luar biasa yang disampaikan Ustadz Suyono di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar kami, tentunya di Facebook Pro 1 RRI Batam ataupun melalui WA di 0811 778 1051. Nah, ini merupakan muhasabah diri kita selama satu tahun ke depan dan juga tahun kemarin, berharap lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk Anda silakan melalui WA kami di 0811 778 1051 ataupun melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Batam. Baik, kita bacakan dulu yang sudah masuk melalui WA kita di pagi hari ini di 0811 778 1051. Ada Bu Sri di Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, katanya di pagi hari ini terkait tentang apa yang tentunya menjadi perhatian kita selaku perempuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di kesibukan kita. Adakah amalan-amalan tertentu Ustaz yang bisa di-share kepada kita pagi hari ini? Terima kasih, katanya. Itu dia Ustaz.
0: Ya, yang pasti secara prinsip kalau berbicara bulan Muharram, ya Bang ya. Tadi amalan-amalan khusus ya. Amalan-amalan khusus ya. Nah, jadi ketika bulan Muharram, maka ada amalan yang memang di situ menjadi sebuah sunnah yang sangat baik. Ya, ya jadi ada perintah Rasulullah SAW. Jadi ya, puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ya, Jadi bahwa dalam konteks ini itu ada perintah dari Nabi SAW di sebuah kesunahan tanggal 9, tanggal 10 nanti ya. Coba tanggal 10 Wasyura, tanggal 9. Nah, itu Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan ya syahrullahil muharram. Puasa yang terbaik ya setelah puasa bulan Ramadan, maka itu adalah puasa di bulan Muharram. Muharram di sini ada yang berpendapat bagian ulama ya tanggal 9-10 itu, ada juga ya puasa di 4 bulan yang diharamkan tadi, yang dimuliakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, jadi tentunya saya ulang lagi, amalan-amalan apapun di bulan Muharram ya, ini akan dilipat gandakan ya, lipat gandakan kebaikannya di sisi Allah ya, dibanding dengan bulan-bulan yang lain, itu kelebihannya ya. Jadi memang kalau bicara amalan khusus ya, sesuai dengan redaksi hadis tadi, matan hadis itu ada ya di tanggal 9 dan 10. Namun pada hakikatnya itu menjadi sebatas motivasi, motivasi semua amal kebaikan kita ya, tingkatkan itu yang biasa ya, sholat waktu kita jaga. Cuman kelebihannya di bulan ini ya kebaikannya di sisi Allah dilipatkan dan kan. Kemudian baca Al-Qur'an, kemudian bahkan santunan anak yatim ya, bahkan sebagian di kita menyebutnya tanggal bulan Muharram itu bulannya bulan anak yatim. Nah, ini menjadi sebuah amaliah yang kita perkuat ya. Perkuat dalam arti kita upayakan ya, kita sebagai momentum setidaknya begitu ya. Kalau menyantuni anak yatim ya kapan saja, tetapi Muharram ini sebagai momentum ya, momentum menanti. Biasanya kan hari libur ya tanggal 10 atau kapan waktunya itu kan ada santunan ya, santunan, walaupun nyantuni itu jangan ketika bulan Muharram, setiap saat, tetapi ini momentumnya, siarnya diambil begitu. Jadi saya kira Ibu yang Tanjung Karimun ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pasti puasa tadi menjadi sebuah sunnah Rasul SAW, dan amal-amal kita yang sudah kita jalankan setiap harinya ya kita tingkatkan kualitasnya, atau syukur-syukur kuantitasnya kan begitu. Wah, 5 waktunya, sholat sunnahnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, berbuat baik dengan sesamanya, itu juga menjadi sebuah prioritas kehidupan kita. Saya kira itu Bang Ayar, ada yang lain untuk kita pertajam kembali.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Banyak tentunya yang bisa kita lakukan selain bersedekah dan juga puasa Ustadz ya, sebagai bentuk amalan, karena ini pahalanya luar biasa berlipat ganda daripada mungkin bulan-bulan sebelum selain bulan suci Ramadan. Nah, untuk Anda pendengar, kembali kami persilakan melalui WA kami di 0811 778 1051, ataupun juga bisa bergabung di kolom komentar kita di YouTube-nya RRI Batam. Nah, kita lanjut bacakan dari Pak Iwan. Assalamualaikum di Batam. Katanya Pak Iwan ingin bertanya terkait tentang refleksi di tahun baru Islam, yaitu menjadi momentum spiritual di era perubahan ini, bagaimana Ustadz? Tentunya biasanya kita mempunyai target tertentu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, namun kadang-kadang target itu memberi kita semangat namun juga tidak tercapai, membuat putus asa kita. Nah, ini sebenarnya apa yang salah dari diri kita? Mungkin karena kesibukan setiap hari, jadi target yang kita harapkan lebih baik ternyata tidak sesuai dengan prediksi kita, karena tadi kelalaian kita. Bagaimana nih Ustadz untuk tetap memberikan fokus diri kita lebih baik lagi? Terima kasih Pak Iwan di Batam.
0: Ya, itu Pak Iwan ya, sebagaimana saya ungkap di awal tadi, dalam konteks kita sebagai seorang muslim itu ya, wa tanzu nafsu maqdamat liqot, itu evaluasi diri ya. Evaluasi diri itu di sepanjang waktu ya, sepanjang waktu. Nah, ini Muharram sebagai momentumnya. Jadi kita sudah berusaha maksimal mungkin ya, dalam segala aspek nih, dalam segala aspek ibadah lah, muamalah ataupun mungkin bisnis kita, semua kita sudah lakukan secara profesional ya, karena memang Nabi mengatakan inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum ayatkinahu, kan begitu. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu, apapun itu, bisnis kah ya, bermuamalah kah, ataupun apapun itu, maka itu profesional ya. Kita punya target ya. Ya, pendidikan punya apa namanya target yang dalam bahasa akademiknya itu OBE ya, the outcome basic basic education. Apa capaian yang akan di apa didapatkan para lulusan itu? Nah, punya punya indikatornya. Nah, jadi kita bicara ini sebagai elaborasi dari pertanyaan Pak siapa tadi Bang?
1: Pak Iwan.
0: Nah tadi Pak Iwan, nah itu. Nah, misalnya dunia pendidikan itu, jadi lulusan itu, kita sebagai penyelenggara pendidikan, lulusan itu, aku bisa apa? Nah, itu, aku bisa apa? Itulah target ya. Kemudian ada juga yang namanya, jangan sampai lulusan hanya apa yang sudah saya pelajari, bukan, tapi aku bisa apa? Nah, ini sebagaimana juga kita kembali kepada tupoksi kita masing-masing, ya punya target. Terlepas ya kalau kita sudah berusaha maksimal mungkin kok belum tercapai, ya tentunya satu kita kembalikan kepada Allah, itu satu. Yang kedua ya jangan berhenti, berarti ada something wrong di situ kan, begitu, ada something wrong atau ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kita tidak sesuai target nih. Apalagi bicara bisnis ya kan, sudah direncanakan matang-matang, rupanya kondisi global yang tidak mendukung. Ya, contoh dolar naik, nah, alhamdulillah sudah turun lagi. Kemudian geopolitik Timur Tengah berpengaruh, itu soal yang berbeda. Nah, disitulah ya evaluasi setiap saat yang kemudian bisa dijadikan sandaran untuk evaluasi. Nah, ini faktornya, ini penyebabnya. Kenapa upaya kita ini tidak target? Karena ada faktor internal. Cari eksternalnya apa? Oh, ini geopolitik yang tidak mendukung. Nah, bagaimana sikapnya? Bagaimana cara mengatasinya. Saya kira itu sebagai contoh elaborasi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi.
1: Baik, terima kasih. Semoga sudah terjawab. Dan yang terakhir kita bacakan yang sudah masuk melalui kita di 0811 778 1051. Ada Ibu Yuni di Meranti, Selat Panjang. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Prosatur dari Batam. Saya ingin bertanya terkait tentang, tentunya kalau kita mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbuat salah, kita bisa bertobat. Namun seperti apa nih ukhuwah kita tentunya terhadap sesama manusia di dunia? Dan saya pernah juga berbuat jahat mungkin kepada orang lain yang saat itu berada di sekitar saya, namun pada saat ini tidak ada lagi. Ini bagaimana cara meminta maafnya Ustadz, sementara kontak lain tidak ada? Nah itu yang susah, berhubungan kalau keburbuat salah sesama manusia. Mohon penjelasannya, terima kasih.
0: Ya, betul sekali Ibu Nini. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah ya. Ya, ada konsep taubat di dalam Islam. Nah, kemudian kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, bermuamalah kita dengan sesama, memang kalau salahnya minta dengan sesama kita yang kita salahin, ya bukan salahnya kepada tetangga, minta ampunnya kepada Allah. Itu salah sasaran dalam konteks saling memaafkan. Nah, bagaimana ketika yang kawan kita ini sudah tidak ada? Nah, tidak ada, nggak ketemu lagi, ya. Yang pasti kalau memang dia masih dirasa masih ada di dunia, terus kita berupaya mencari, ya kan sekarang kan gampang kan nyari ya. Ada pasti setiap orang kan hampir punya ini Bang ya, akun media sosial ya. Ada Facebook, IG, kan ya gitulah kira-kira. Saya kira untuk sekarang tidak sulit mencari ya kan. Nah, tentu dengan cara-cara yang elegan lah ya kan. Nah, kemudian juga tentunya kalau memang sudah tidak ada di dunia lagi, ya kita doakan lah. Kita doakan, mudah-mudahan dengan doakan ini ya Allah berikan yang terbaik untuk kita. Namanya juga kita sudah terjadi kan, sudah terjadi, punya salah, belum minta maaf kok. Yang disalahin oleh kita ini sudah meninggal dunia, ya udah, kita mohon ampun kepada Allah, kita doakan selalu yang bersangkutan. Itu yang bisa kita lakukan kan, begitu. Itu yang kita bisa lakukan. Saya kira itu Bang secara singkat apa yang ditanyakan Ibu tadi ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya Mutiara Pagi di pagi hari ini mendekatkan diri, dan kita mengambil tentunya inti syariah yang disampaikan Ustadz Suyono di pagi hari. Sebagai closing statement kita Ustadz, silahkan.
0: Ya, Muharram 1440 Hijrah sudah berlalu beberapa hari. Mari kita jadikan syiar momentum untuk apa? Menuju ke arah yang lebih baik, ya, mencapai tujuan yang mulia. Bahwa tujuan agama ini, tujuan kita hidup di dunia, apapun yang kita geluti ini, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa benar-benar bahagia dunia, bahagia akhirat. Artinya kebahagiaan itu ya terjemahannya ya kita melakukan ya segala sesuatu penuh dengan peningkatan terus ya. Kita peningkatan dari waktu ke waktu. Ya apalagi kita nambah umur, semakin tua, berkurang jatah kita, umur kita di sisi Allah, ya tentunya koreksi amal kita, perbaiki amal kita, mudah-mudahan akan menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih untuk kita pagi hari ini. Semoga baik yang kita ada di sini dan mendengar yang akan di rumah mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Ustaz Siono.
0: Amin.
1: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan yaitu mutiara pagi perjaringan kita di pagi hari ini dengan topik refleksi Muharram 1448 Hijriah bersama Ustaz Dr. Siono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah mudah-mudahan tentunya momentum ini mengingatkan kita sebagai umat Islam peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebuah perjalanan besar yang mengubah peradaban manusia dari keterbelakangan menuju kemajuan yang berlandaskan ilmu, iman, dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan juga menjadi refleksi kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa?